0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpenah punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jemaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jemaah dan langsung kita arahkan jemaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jemaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jemaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jemaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji Embarkasi dan Debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Meja, ini kita cukup dia jenis ini sama Tunisia tangkai, ada madi ya, ini Madinah, kurma madu. Rata-rata yang laku itu semuanya ya. Sambil berdus-dus kan, harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini, maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan khawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang.
10: Oh, Pak, di sebelah sana, Pak. Mobilnya, Pak.
11: Ini dampaknya, Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite di subsidi tidak jebol?
12: Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak?
9: Tanya ke Pak Bahlil, mesti ada
11: mekanisme juga.
13: Tapi kalau dari kementerian keuangan
9: kontrol,
13: gimana, Pak?
9: Tanya Pak Bahlil.
12: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
9: Jadi minim atau bagaimana? Harusnya limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
12: Oke, terus pemerintah akan...
9: Angkutan barang juga pakai nggak pakai...
11: Ada stimulus lagi, Pak?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
14: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar 70 US dollar per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
15: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
16: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih, berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
17: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Demikian warta berita dari Pulau 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Loksmawe, dan beberapa saat lagi nanti, tepat di pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, kami juga akan bergabung dengan stasiun Korwil 17 RRI Banda Aceh, ada kabar Aceh nanti, bersama rekan-rekan kami yang lain juga nanti ada RRI Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil.

0: Blok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.
1: Untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Kabar Aceh.

0: Saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita kembali dalam program Kabar Aceh. Dan pagi hari ini Kabar Aceh akan dipandu oleh rekan Denny dari RRI Oksumawe. Silakan rekan Denny.
2: Ya, terima kasih Arso di RRI Banda Aceh dan juga salam buat rekan-rekan semuanya yang pagi hari ini sudah bergabung di video Zoom di Kabar Aceh ini. Di Melabuh ada Bung Hendy, rekan kami, dan juga di Takengon ada Fazri. Dan saya Denny dari Loksumawe ini mendapat giliran untuk membawakan Kabar Aceh ataupun menjadi host pagi hari ini ya. Izin ya ke teman-teman. Dan juga kami masih menunggu terhubung dengan teman-teman yang lain dari Sabang, itu ada Nadia, dan juga dari Singkil ya. Ada Rizky. Ya, Rizky sudah mulai bergabung. Baik, kalau begitu kami akan awali sesi Kabar Aceh hari ini dari Loksumawe. Ada tentu saja di awal ini informasi dari BMKG terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Kami coba sapa petugas BMKG di BMKG Blang Bintang Aceh Besar. Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Bang.
2: Waalaikumsalam. Dan juga saya Denny. Dengan siapa ini saya bicara? Mohon maaf sebelumnya.
3: Dengan Bang Angga Dirta, Bang.
2: Oke, Bang Angga Dirta. Baik. Bang Angga Dirta, silakan untuk menyampaikan informasi selengkapnya kondisi cuaca di wilayah Aceh.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia Repro 1. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca. Khususnya di hari ini bertepatan dengan hari Kamis 11 Juni 2026. Secara umum hari ini BMKG memperkirakan kondisi cuaca untuk wilayah Aceh cukup kering. Sehingga pada pagi hari kami perkirakan secara umum dalam kondisi cukup baik, yaitu cerah berawan. Kemudian pada siang hari juga kami pantau untuk wilayah Aceh ini belum terdapat potensi hujan, artinya secara keseluruhan potensi wilayah Aceh ini masih dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada sore menjelang malam hari terdapat potensi hujan, namun intensitasnya hanya hujan ringan untuk wilayah Aceh Tengah, Benar Meriah, Tailuwes serta Aceh Tenggara. Sementara beberapa lainnya kami pantau masih dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada malam hari potensi cuaca ataupun potensi hujan bergeser untuk ke wilayah utara, baik itu di wilayah Aceh Utara, Loksumawe, Pidijaya, dan sekitarnya. Begitu, Bang. Kemudian untuk angin sendiri, hari ini masih dominan berasal dari barat hingga ke Tenggara. Kecepatan juga dirasakan masih cukup nyaman, berkisar antara 5 sampai 15 km per jam, artinya masih dalam kondisi normal. Untuk wilayah tengah sendiri, kami memantau adanya peningkatan kecepatan angin, khususnya pada sore hari, sehingga kami perlu informasikan khususnya ke wilayah tengah ini, untuk sore hari masih terdapat potensi angin puting beliung, karena kondisi saat ini sendiri pada kondisi yang cukup labil udaranya, dan biasanya pada saat-saat ini berpotensi adanya angin puting beliung. Kemudian untuk hotspot sendiri dapat kami laporkan khususnya hari ini ataupun kemarin, itu untuk seluruh Aceh kami pantau belum terdapat adanya potensi hotspot. Namun daerah prioritas hotspot baik dari BMKG maupun BNPB masih terfokus untuk wilayah Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Utara dan sekitarnya, dan juga ini masih akan terdapat potensi untuk wilayah tengah. Begitu, Bang.
2: Oke, jadi ada potensi angin puting beliung di sore hari, terutama di wilayah tengah Aceh tadi ya? Oke, baik. Kemudian bagaimana dengan misalnya kondisi di perairan? Ketinggian gelombang?
3: Perairan sendiri hari ini ketinggian gelombang kami pantau untuk penyeberangan itu masih cukup baik. Gelombang maksimum mencapai 2,5 meter, artinya masih cukup aman untuk pelayaran baik dari Sabang Banda Aceh. Ataupun lintas barat baik dari Cawang Sinabang, Melabuh Sinabang, ataupun Labuhan Sinabang, kami pantau juga gelombangnya sama. Namun kami melihat adanya peningkatan ketinggian gelombang khususnya untuk perairan samudera di barat Aceh, karena memang saat ini kami pantau angin dominan berasal dari angin baratan, dan potensi angin baratan ini juga meningkatkan adanya peningkatan tinggi gelombang sedikit lebih tinggi daripada normalnya. Sehingga himbauan kami khususnya untuk wilayah pesisir barat ini terfokus untuk aktivitas nelayan, karena biasanya untuk perairan barat Aceh ini terdapat aktivitas lain yang cukup dominan untuk wilayah Aceh, sehingga kami himbau untuk lebih waspada karena potensi peningkatan tinggi gelombang perairan barat Aceh cukup tinggi, begitu, Bang.
2: Oke, dengan kondisi ini apakah ada yang perlu dihimbau untuk warga masyarakat di seluruh wilayah Aceh ini?
3: Baik, khususnya kepada masyarakat, karena memang potensi hujan kami pantau masih cukup rendah, artinya kita seluruh Aceh masih dalam kondisi cukup kering, sehingga kami BMKG lebih menghimbau kepada

0: ini masih terdapat pembukaan lahan dengan cara dibakar, kami himbau untuk lebih waspada dan dihindari, karena biasanya potensi karhutla itu bisa terjadi untuk wilayah tengah itu adanya potensi pembukaan lahan, begitu Bang.
1: Baik, terima kasih informasi cuacanya pagi hari ini dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda, Angga. Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar itu tadi prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda, dan kami awali sesi kabar Aceh di pagi hari ini. Saya coba juga sapa-sapa rekan-rekan saya yang sudah terhubung di video Zoom terlebih dahulu. Di Banda Aceh ada Bung Arso. Bung Arso sehat ya? Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah sehat. Oh, ya. Waalaikumsalam.
1: Bung Hendy di Melabu, saya juga coba sapa dulu ini. Halo, Bung Hendy.
3: Mana untuk audio dari Melabu?
1: Oke, okay, agak masih kedengaran kecil.
3: Kecil, mau dibesar atau dipersempit?
1: Baiklah, oke, nanti disesuaikan saja. Bung Hendy dan juga di Takengon ada Bung Fazri ya?
4: Ya, baik.
1: Oke, okay, baik.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
4: Denny.
1: Iya, pagi juga. Dan di Sabang ada Nadia. Iya, Mbak Nadia ya?
5: Ya, Bang Denny, selamat pagi.
1: Yang paling ganteng pagi hari ini katanya. Oke, dan di Singkil ada Rizky Nugraha. Rizky.
6: Ya, selamat pagi Bang.
1: Oke, okay, selamat pagi Rizky.
6: Selamat semua juga, iya. Selamat pagi.
1: Oke, okay, baik, kita mulai kabar Aceh dari RRI Banda Aceh mungkin. Rekan kami di Bung Arso, silakan menyampaikan, mengawali informasinya.
2: Baik, selamat pagi buat teman-teman semua. Di pagi hari ini cuaca Kota Banda Aceh pagi hari ini masih berawan, dan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan dialog ke luar studio dalam Banda Aceh Menyapa dengan topik Empowering the Future, kearsipan untuk memberdayakan masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Ya, dan beberapa informasi ya, ini mengenai Kemenkum Aceh. Kemenkum Aceh yang kantor wilayah Kementerian Hukum, Kanwil Kemenkum Aceh, melakukan harmonisasi rancangan peraturan gubernur atau Rapergub tentang penetapan nilai perolehan air tanah NPA. Regulasi ini dinilai krusial karena sangat dinantikan oleh pemerintah kabupaten kota di seluruh Aceh untuk mendorong sektor pajak daerah. Nah, rapat harmonisasi tersebut melibatkan tim kerja harmonisasi 2 Biro Hukum Setda Aceh serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Aceh selaku instansi pemrakarsa. Kepala Divisi Persatuan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum P3H Kemenkum Aceh, M. Ardi Ningrat Hidayat yang memimpin rapat menegaskan pentingnya pendampingan ini agar draft regulasi yang dilahirkan tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. Kanwil Kemenkum Aceh berkomitmen penuh melakukan pendampingan langkah ini untuk memastikan teknik penyusunan tata format hingga materi muatan dalam Rapergub ini benar-benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pihak Dinas SDM Aceh mengungkapkan bahwa Rapergub ini memegang peranan vital bagi jalannya roda pemerintahan di tingkat kabupaten kota. Pasalnya aturan ini menjadi legalitas formal yang berkaitan erat dengan kebijakan penarikan pajak daerah. Dalam pertemuan tersebut, tim harmonisasi 2 Kanwil Kemenkum Aceh membedah draft Rapergub secara mendalam dan memberikan sejumlah catatan kritis demi kesempurnaan regulasi tersebut. Melalui harmonisasi ini, draft Pergub perolehan air tanah Aceh kini memasuki tahap akhir penyelarasan sebelum nantinya resmi diteken dan diberlakukan di seluruh wilayah Aceh. Ya, mungkin itu saja untuk mempersingkat waktu dari Banda Aceh. Silakan rekan Denny.
1: Ya, baik Arso, terima kasih dari Banda Aceh. Dan juga kini saya coba ke Sabang, ada Nadia. Ada informasi apa dari Sabang hari ini, Nadia? Nadia, audionya belum kedengaran?
5: Ya, mohon maaf, terima kasih Bang Denny. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan semuanya yang bertugas di pagi ini ya. Untuk kota Sabang, cuacanya masih sama nih seperti di Banda Aceh, masih berawan. Dan untuk informasi dari Sabang pagi ini,

0: mengenai seluruh dapur MBG di Sabang kembali beroperasi. Seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kota Sabang kembali beroperasi normal setelah dana operasional yang sebelumnya tertunda akhirnya masuk ke rekening virtual akun masing-masing dapur. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Bagian Sabang, Yuni Karnisa, menyampaikan dua SPPG yang sempat menghentikan operasional pada Senin dan Selasa kini telah kembali memproduksi makan bergizi gratis MBG bagi para penerima manfaatnya. Kedua dapur MBG tersebut terpaksa menghentikan layanan sementara akibat keterlambatan pencairan dana operasional. Kondisi itu juga sempat menghambat proses produksi dan distribusi makanan bergizi kepada siswa di wilayah layanan masing-masing. Setelah dana diterima pada Selasa malam, pengelola dapur langsung melakukan persiapan bahan baku dan kebutuhan operasional lainnya sehingga kegiatan memasak serta pendistribusian makanan dapat kembali berjalan mulai Rabu pagi kemarin. Saat ini terdapat 3 dapur MBG yang beroperasi di Kota Sabang. SPPG Sukakarya yang berlokasi di kawasan Sabang Fair melayani 3.268 penerima manfaat. Kemudian SPPG Sukajaya di Imle melayani 3.009 penerima manfaat. Dan juga SPPG Cerabe melayani 3.320 penerima manfaat. Tentunya dengan kembali beroperasinya seluruh dapur MBG, sebanyak 9.597 penerima manfaat di Kota Sabang kembali memperoleh layanan makan bergizi gratis secara normal. Baik, itu saya Bang Deni, informasi dari Kota Sabang pagi ini.
1: Iya, Sabang yang sudah memberikan informasi dan juga memantau salah satu program prioritasnya Pak Presiden Prabowo ini, makan bergizi gratis ya, MBG. Ya. Baik, terima kasih Nadia dari Sabang dan berikutnya saya ke Bung Hendy di Melabu. Bung Hendy, ada informasi apa dari Melabu?
2: Baik, gimana audionya rekan kita?
1: Iya, masih agak di up volumenya, volume.
2: Volumenya sudah habis ya.
1: Sudah habis. Iya. Baiklah.
2: Karena belum sarapan ini.
1: Mungkin. Bung Hendy, iya. Oke, itu kecepatannya sudah benar itu. Tadi agak keliru kan?
2: Biasa itu.
1: Baiklah, silakan menyampaikan informasinya Bung Hendy dari Melabu.
2: Ruang dengar
1: Anda. Halo, iya.
2: Pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Aceh Barat Kurdi mewakili Bupati Aceh Barat Tarmiji melantik 263 anggota Tuhapet dari 50 kampung di 11 kecamatan di halaman kantor Bupati Aceh Barat. Pelantikan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan kampung dan meningkatkan peran lembaga permasyarakatan permusyawaratan desa dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Kurdi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota Tuhapet yang baru dilantik. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan kampung masing-masing. Menurutnya pelantikan Tuhapet tidak hanya menjadi kegiatan seremonial administrasi semata. Momentum tersebut juga menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya di tingkat kampung. Kurdi menjelaskan bahwa Tuhapet merupakan salah satu lembaga penting dalam struktur pemerintahan kampung di Aceh. Lembaga tersebut memiliki peran strategis sebagai mitra kerja kecil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Selain menjadi mitra pemerintah kampung, Tuhapet juga memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga tersebut turut berperan dalam membahas dan menyepakati rancangan kanun gampung bersama kecik serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah gampung. Dan Kurdi menilai kemajuan Kabupaten Aceh Barat sangat ditentukan oleh perkembangan dan kemajuan gampung. Namun menurutnya tantangan pembangunan saat ini semakin besar di tengah efisiensi anggaran dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Kurdi mengingatkan pentingnya membangun hubungan kemitraan yang harmonis antara kecik dan Tuhapet dalam menjalankan roda pemerintahan gampung. Menurutnya pengawasan yang dilakukan Tuhapet harus dipahami sebagai upaya bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Demikian satu informasi telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kita kembalikan bersama rekan Denny di Loksmawi.
1: Iya, Bung Hendy di Melabu. Semangat pagi Bung Hendy ya, yang tadi sudah menginformasikan tentang pelantikan Tuhaput. Nah, ini ngomong-ngomong Bung Hendy kapan dilantik ini?
2: Insya Allah bulan 13 ya.
1: Bulan 13, baiklah. Betul. Ini sebagai joke saja. Dan dari Melabu kami ke Takengon, ada rekan kami Fazri di sana yang juga mungkin akan menyampaikan informasi. Apa ini Bung Fazri pagi hari ini? Silakan.
3: Ya, baik. Terima kasih Bang Denny, terdengar jelas ya suara. Ya,
1: jelas, clear. Oke, okay.
3: Baik. Dari Takengon kami sampaikan satu informasi berkaitan dengan Badan Pusat Statistik atau BPS Aceh Tengah menggelar pelatihan petugas sensus ekonomi yang berlangsung di salah satu hotel di Takengon. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Aceh Tengah dan dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah terkait. Sekda Aceh Tengah Mursid menyebut pelatihan ini langkah strategis dalam mempersiapkan petugas lapangan agar memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep dan mekanisme pelaksanaan sensus. Peserta nantinya dibekali tata cara pendataan berbasis digital, teknik wawancara, serta simulasi lapangan guna mendukung kualitas dan akurasi data yang akan dihimpun. Demikian Bang Denny satu informasi dari Takengon pagi ini.
1: Baik, terima kasih Bung Fazri dari Takengon. Dan rekan kami juga yang di Singkil ya, yang sudah mungkin bersiap-siap ini untuk menyampaikan informasi. Tadi mungkin bertanya-tanya giliran saya kapan gitu. Baiklah, silakan Rizky untuk informasi dari Singkil.
4: Baik, terima kasih Bang Denny dan ya salam juga untuk semua teman-teman. Mudah-mudahan kita semua sehat.
1: Amin.
4: Untuk pagi hari dan aktivitas kita berjalan dengan lancar. Baik, terkait tentang informasi di pagi hari ini, kabar dari Aceh, kami akan hadirkan sama halnya dengan Sabang, menghadirkan informasi tentang program prioritas presiden ya mengenai MBG.
1: Salah satu.
4: Nah, karena Sabang tadi katanya sudah mulai beroperasi ya kan, tapi kalau di Aceh Singkil ini masih ada beberapa dapur yang belum beroperasi. Sejumlah dapur MBG di Aceh Singkil berhenti sementara operasionalnya. Ya, sejumlah dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG makan bergizi gratis di Kabupaten Aceh Singkil terpaksa berhenti sementara. Penghentian tersebut dilakukan oleh para pihak mitra disebabkan karena terkendala dengan proses administrasi dan juga belum tercairkan dana operasional. Kepala Sekretariat Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Aceh Singkil, Ruli Suhaidi, membenarkan adanya sejumlah dapur SPPG di Aceh Singkil berhenti sementara. Akibatnya, ya sejumlah siswa yang tercatat sebagai sasaran penerima program makan bergizi gratis selama ini secara terpaksa tidak mendapatkan makanan seperti biasanya. Ya, kemudian Ruli juga menambahkan dari 17 dapur SPPG yang tercatat sebelumnya telah beroperasi di Kabupaten Aceh Singkil, akan tetapi karena disebabkan terkendala proses administrasi hingga menyebabkan belum juga tercairkannya dana operasional, saat ini hanya terdapat 8 dapur SPPG yang masih berjalan seperti biasa. Nah, meliputi dapur SPPG di Siompin, Kecamatan Suro, kemudian dapur SPPG Pandansari, Simpang Kanan, Aceh Singkil, serta dapur SPPG di Desa Haloban, Pulau Banyak Barat. Selanjutnya juga tercatat operasional yang berhenti sementara, yaitu dapur SPPG di Pulau Sarok, Singkil, kemudian dapur SPPG di Simpang Jengkol, dan juga Desa Blok 6 Baru. Selanjutnya ketika disinggung soal batasan waktu terhentinya sejumlah dapur SPPG tersebut, karena disebabkan belum terselesaikannya pengamparan dari pusat ke pihak yayasan, Ruli tidak dapat menyampaikan secara rinci, namun ia berharap persoalan tersebut dapat segera teratasi. Sama halnya juga dengan Singkil, Kota Subulu Salam juga, ada beberapa dapur yang vakum sementara karena belum ada pencairan dana operasional. Nah, sebanyak 6 satuan pelayanan pemenuhan gizi di wilayah Kota Subulu Salam juga hingga sehari ini ya dilaporkan juga belum dapat menjalankan. Kondisi ini berdampak juga ya, langsung pada tertundanya penyaluran program pemenuhan gizi yang menyasar ribuan masyarakat. Dan juga tercatat ada sekitar 12.246 warga yang menjadi total penerima manfaat di Kota Subulu Salam ini. Mereka terpaksa harus menunggu akibat belum aktifnya layanan di sejumlah titik strategis yang tersebar di beberapa Kota Subulu Salam dan juga di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian informasi dari Singkil. Kami kembalikan ke Loksmawe bersama Bang Denny.
1: Iya, Rizky yang sudah menginformasikan bagaimana beberapa dapur MBG ataupun dapur MBG ya, SPPG-nya ini sempat terhenti sementara ya, begitu ya tadi informasinya, dan mudah-mudahan ini bisa cepat terselesaikan agar tidak semakin berdampak terhadap penerima manfaat ataupun siswa-siswi di sekolah. Baik, dari selanjutnya informasi dari Lux Mawe ini yang informasi di penghujung. Untuk wilayah Lux Mawe hari ini kondisi cuacanya cerah berawan. Dan di Lux Mawe juga diinformasikan ini sedang berlangsung operasi Patuh Selawah 2026 yang dilaksanakan oleh Polres Lux Mawe. Operasi ini menyasar razia kendaraan. Dan sasaran prioritasnya dalam operasi ini adalah meliputi pelanggaran batas kecepatan, kemudian aksi balap liar, penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong, kemudian juga kendaraan yang tidak menggunakan TNKB atau plat nomor, serta pelanggaran lalu lintas berupa menerobos atau melanggar lampu lalu lintas traffic light. Jadi ini untuk operasi Patuh Selawah yang sedang berlangsung di wilayah Lux Mawe sampai nanti tanggal 21 Juni 2026. Dan kemudian informasi berikutnya ini juga yang disorot RRI Lux Mawe tentang menyambut tahun ajaran baru. Beberapa sekolah juga sudah bersiap-siap untuk melakukan penerimaan siswa dan siswi di tahun ajaran baru ini. Bahkan ini sekolah akan menciptakan bagaimana pembelajaran yang nyaman, aman, dan inklusif ya bagi para siswa. Selain itu juga penerimaan mahasiswa baru juga berlangsung di beberapa universitas di wilayah Lux Mawe. Yang pertama dari mulai strata 1 penerimaan mahasiswa barunya, kemudian juga sampai pembukaan pada mahasiswa pasca sarjana. Jadi itu berlangsung di Universitas Malikusaleh, Unimal, kemudian juga ada di Universitas Islam Negeri UIN, Sultanah Narasiah, yang kembali membuka penerimaan mahasiswa maupun pasca sarjana di tahun ini. Termasuk di Politeknik Negeri Lux Mawe atau PNL. Nah, jadi seperti itu informasi dari Lux Mawe mungkin yang sekaligus menutup kabar Aceh di edisi pagi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Saya Denny dari Lux Mawe, salam untuk para pendengar semua dan juga rekan-rekan di yang sudah bergabung di video Zoom pagi hari ini. Saya kembalikan ke Arso.
5: Baik, kita akhiri kabar Aceh pagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung dalam kabar Aceh pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Nelabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Dan pendengar, Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Loksmawi. Saat ini masih bersama saya di studio Denny Mr. D. Nanti di pukul 8 tepat kami akan hadirkan informasi cuaca bersama prakirawan cuaca dari BMKG Maliku Saleh Aceh Utara. Dan juga setelah informasi cuaca nanti ada bincang pagi.

0: Pendengar, sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi kami akan hadirkan informasi cuaca update untuk pagi hari ini bersama prakirawan cuaca dari BMKG Maliku Saleh yang bertugas pagi hari ini. Ada Ricky Nadiansyah sesaat lagi.
1: Info cuaca.
0: Ricky, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, Bang.
0: Oke, sudah siap untuk menyampaikan informasi cuaca ke pendengar pagi hari ini?
2: Iya, siap, Bang.
0: Baik, silakan disampaikan selengkapnya.
2: Oke, selamat pagi para pendengar setia dimanapun berada. Pada pagi hari ini, kami dari BMKG Maliku Saleh akan menyampaikan update informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Loksmawe dan sekitarnya di pagi hingga sore hari nanti. Untuk di hari ini kami perkirakan kondisi masih akan didominasi oleh kondisi berawan di hari ini. Untuk baik untuk wilayah Loksmawe maupun Aceh Utara dan juga di beberapa wilayah pelayanan kami yang lain, baik di wilayah pesisir maupun dataran tinggi. Untuk di pagi hingga sore hari nanti masih akan dominan berawan dan belum ada potensi hujan di pagi hingga sore hari nanti gitu.
0: Untuk di perairan seperti apa di Selat Melaka?
2: Ya, untuk di perairan, Bang. Untuk di pagi hingga sore hari ini kondisi gelombang dan kecepatan angin cukup baik, di mana untuk di pesisir atau di sekitar perairan Loksmawe itu kondisi gelombang masih berkisar antara 0 hingga 1,5 meter, sedangkan untuk di lepas pantai di perairan Selat Melaka bagian utara kondisi gelombang masih berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Kondisi ini terbilang cukup aman baik untuk masyarakat yang beraktivitas di pesisir maupun untuk para nelayan yang akan melaut. Dengan kecepatan angin juga masih dalam kategori normal berkisar antara 4 hingga 20 km per jam gitu.
0: Baik, Ricky, ada apakah ada yang perlu dihimbau untuk warga masyarakat?
2: Iya, mungkin kami dari BMKG menghimbau pada masyarakat, terutama memang di wilayah Aceh Utara, Loksmawe, Bigan maupun Benang Meriah, yang mana memang di beberapa wilayah ini, terutama di sore hingga malam hari, konvektivitas masih cukup kuat, di mana potensi hujan di sore hingga malam hari masih bisa terjadi begitu di wilayah kita. Diharapkan berhati-hati terhadap potensi perubahan cuaca seperti itu dan dapat selalu mengupdate informasi peringatan dini melalui kanal-kanal resmi BMKG begitu, Bang.
0: Oke, Ricky, terima kasih atas update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum, dan selamat bertugas buat Anda di BMKG Maliku Saleh Aceh Utara.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Demikian info cuaca.
0: Informasi cuaca yang selengkapnya tadi sudah disampaikan oleh prakirawan cuaca dari BMKG Maliku Saleh. Ada Ricky Nadiansyah. Dan sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan obrolan pagi hari ini di Bincang Pagi tentang topik yang kami ketengahkan pagi hari ini berjudul Mewujudkan Sekolah Ramah di Tahun Ajaran Baru. Nanti ada narasumber Dr. Syarifah Rahmah MAG, pemerhati pendidikan, dan juga Ustadz Andi Syahputra, SPD MPDGR, Kepala SMP Muhammadiyah 6. Loksmawe. Nanti juga sesi bincang pagi ini kami siarkan dalam dua versi, audio dan visual. Untuk tayangan visualnya seperti biasa, bisa Anda tonton di YouTube RRI Loksmawe Official dan juga di aplikasi RRI Digital. Sesaat lagi.

0: Waalaikumsalam Ibu Syarifah yang sudah menyapa saya, yang sudah juga bergabung di link Zoom pagi hari ini. Dan pendengar, kami masuki sesi bincang pagi untuk hari ini Kamis 11 Juni 2026, dengan judul Mewujudkan Sekolah Ramah di Tahun Ajaran Baru. Ada narasumber Dr. Syarifah Rahmah MAG, pemerhati pendidikan. Dan ada Ustadz Andi Syahputra, SPD MPDGR, Kepala SMP Muhammadiyah 6 Loksmawe. Saya coba sapa dulu satu persatu narasumber pagi hari ini yang sudah tersambung di video Zoom kami. Ibu Syarifah, assalamualaikum, selamat pagi. Ibu Syarifah, mendengarkan suara saya? Masih dimut suaranya. Sepertinya Pak Andi. Saya siapa? Pak Andi Syahputra. Bisa mendengarkan suara saya? Assalamualaikum Pak Andi. Halo? Ya, masih belum menjawab ya. Saya coba sapa kembali. Halo Ibu Syarifah, bisa mendengarkan suara saya? Suara ini enggak kedengaran katanya. Suara ini enggak kedengaran. Halo Ibu Syarifah. Iya, pendengar, saya coba sapa kembali lagi ya. Jadi topik pagi hari ini mewujudkan sekolah ramah di tahun ajaran baru. Justru saya masih termut tadi rupanya ya. Ya Allah, sebegitu. Ini kurang tidur sepertinya ini. Oke, Ibu Syarifah, saya coba. Assalamualaikum Ibu Syarifah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Denny.
0: Iya.
1: Semoga sehat ya. Mm-hmm. Saya pikir tadi laptop saya yang bisu.
0: Iya, saya juga. Rupanya saya yang masih termut suaranya. Pak Andi Syahputra, kemudian narasumber berikutnya ada Pak Andi Syahputra. Ustadz Andi ya.
2: Pak Andi,
0: oh, itu ada di mana suara sinyalnya, kenapa terputus-putus? Di mana Pak Andi, di rumah, di sekolah?
2: Di mana Pak Andi? Halo.
0: Ya, suaranya menggema ya, agak jauh begitu. Halo Pak Andi?
2: Ini di sekolah.
0: Oh, di sekolah.
2: Pas di
0: jaringannya kurang pas ya. Videonya sekolah, patah-patah. Di sekolah ya. Videonya agak patah-patah begitu ya. Dan pendengar, kalau ada yang nanti ingin Anda tanyakan tentang tahun ajaran baru ataupun penerimaan mahasiswa baru ini, boleh juga kami tampung nanti di WhatsApp 0811-6715-893. Topik yang kami ketengahkan pagi hari ini, mewujudkan sekolah ramah di tahun ajaran baru. Ini tahun ajaran baru, pasti banyak penerimaan mahasiswa baru, siswa baru, seperti itu ya. Bahkan juga mungkin ada yang sudah selesai sarjana, mau melanjutkan ke pasca sarjana, monggo silahkan ya. Juga dibuka nih tahun ini, ada di Universitas Malikus Saleh atau Malikus Saleh University, sia, bahasa apa ya itu ya. Terus juga ada di UIN, Universitas Islam Negeri Loksmawe. Atau Anda yang masih melanjutkan, yang suka kuliah di vokasi di bidang keahlian skill, itu boleh di Politeknik Negeri Loksmawe, PNL ya. Mau ngambil jurusan migas, jurusan tata boga begitu ya. Tata boga ya, mengambil jurusan yang lainnya, broadcasting misalnya, ada di PNL, Politeknik Negeri Loksmawe. Nah, saya spill tipis-tipis nih. Di UIN juga seperti itu, mau ngambil komunikasi dan penyiaran Islam, KPI, juga ada ya. Yang mau lanjut ke pasca sarjana, ada juga di UIN, termasuk dan yang mau sekolah boleh di tingkat SMP, SMA. Ini juga lagi penerimaan siswa baru. Seperti itu. Baiklah, saya akan mulai obrolan dengan narasumber pagi hari ini, mewujudkan sekolah ramah di tahun ajaran baru. Sekolah ramah ini apa yang dimaksud dengan sekolah ramah seperti itu ya? Saya dulu coba ke ini yang pertama, Ustadz Andi Syahputra dulu karena kepala SMP nih.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Segala puji bagi Allah, selawat berkat salam kepada baginda Rasulullah SAW yang saya hormati, yang paling saya muliakan hari ini sekaligus guru saya sendiri yaitu Dr. Bu Syarifah ya, M. Agin. Beliau ini adalah guru saya, Bang Denny. Ini ada guru saya pasca sebelumnya.
0: Oh, dosen ya?
2: Ya, dosen saya.
0: Dosennya Pak Andi ya? Oke.
2: Okay. Dosen saya langsung prodi, apa namanya, Pak Prodi sebelumnya. Selanjutnya saya hormati Bang Denny yang menjadi host pada kesempatan
0: ya. Ini sebelumnya Ustadz Andi, ini Andi Makassar bukan ya?
2: Enggak.
0: Oh iya, saya kirain Andi Makassar bukan ya. Oke, baik, lanjut Ustadz Andi.
2: Untuk mewujudkan sekolah ramah, ya, ini kali ini untuk apa namanya pengantar saja. Tahun ajaran baru adalah awal perjalanan baru bagi seluruh warga sekolah, bagi peserta didik. Tahun ajaran baru berarti memasuki lingkungan yang berbeda, mengenal teman baru, guru baru, aturan baru, tangan baru. Bagi siswa lama, tahun ajaran baru itu merupakan menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri, artinya untuk meningkatkan prestasi, membangun kebiasaan yang baik. Dalam situasi tersebut, sekolah harus mampu menjadi tempat yang memberikan rasa aman, nyaman, menyenangkan bagi seluruh peserta didik. Sekolah itu bukan hanya memperoleh pengetahuan, tapi juga tempat membentuk karakter, membangun keterampilan sosial, dan membangun kepribadian baik. Karena itu, sekolah harus menjadi lingkungan yang bisa menghormati setiap hak anak, menghargai keberagaman, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mencegah segala bentuk kekerasan, mendukung tumbuh kembang peserta didik. Inilah yang disebut dengan sekolah ramah pada ini. Ya, ramah itu karena anak hari ini datang bukan itu hanya contoh kecil kan. Seperti itulah gambaran panjangnya sekolah ramah anak. Oke, terima kasih banyak pada ini.
0: Harus menjadi rumah kedua ya, seperti rumah kedua ya, gitu ya. Rumah kedua. Nah, ini tentu para dewan guru mungkin memandang ini atau khususnya di SMP Muhammadiyah melihat ini tantangan atau bagaimana? Atau selama ini memang sudah berjalan?
2: Alhamdulillah kami di perguruan, namanya perguruan Lain Cagaram, perguruan Muhammadiyah di Lain Cagaram ini, kami sudah mempraktikannya bahkan dalam ini. Alhamdulillah kami sudah mempraktikannya. Ini khususnya di sekolah kami sendiri. Semakin tahun artinya siswanya semakin meningkat. Dan salah satunya adalah banyak hal yang kami lakukan. Dan salah satunya adalah ramah seperti yang saya ceritakan panjang lebar tadi. Tapi intinya dari keseluruhan tadi adalah memang sekolah ramah itu tidak hanya berbicara tentang apa namanya gedung fasilitas, tidak. Sekolah ramah itu lebih menekankan pada cara guru memperlakukan siswa.
0: Oke, cara guru memperlakukan siswa,
2: cara
0: ya.
2: Cara guru memperlakukan siswa, cara siswa memperlakukan temannya, cara sekolah menyelesaikan masalah, banyak hal-hal lain yang dilakukan di sekolah. Dan ini saya pikir yang harus dibiasakan oleh semua warga sekolah. Ya, dan kami tenaga sebelumnya, tapi para sekolah SMP Muhammadiyah, dan itu ini menjadi contoh besar saya kira, dan saya adalah apa namanya wajib menjadi suri teladan bagi mereka sebagai pimpinan apa namanya membuat sekolah ramah ini menjadi salah satu Uh, menjadikan sekolah ini menjadi sekolah ramah maksudnya kan ini. Terima kasih.
0: Ya. Oke, okay. Saya juga tadi sempat ngobrol sebelum on air dengan gatekeeper pagi hari ini. Gatekeeper saya ada Maimun Akbar pagi hari ini. Tadi sempat ngobrol dengan beliau, itu SMP Muhammadiyah masih ada ya? Masih. Ini Muhammadiyah Ribon katanya. yang ya. Sempat tidak ada mahasiswa tahun lalu itu di SMA-nya ya?
2: Ya, kan ini sekitar tahun 2022 yang lalu. SMA Muhammadiyah sudah nonaktif kan ini.
0: Nonaktif ya? Oke. Okay.
2: Bahasanya bukan tutup tapi nonaktif, artinya kalau ada satu sosok kepala sekolah yang memunculkan kembali bisa kan ini.
0: Tapi kalau SMP-nya masih aktif.
2: Bukan tutup tapi nonaktif.
0: Nonaktif ya, yang SMA-nya ya.
2: Ya SMA-nya.
0: Yang masih karena aktif
2: sekarang
0: SD SMP. Kan
2: SMP Reborn lah
0: istilahnya. SMP Reborn, oke. Okay.
2: Nah, SD SMP. Sudah berbenah. Sudah berbenah. Sekilas saya katakan SMP sebelumnya sudah maaf cakap hampir juga
0: non aktif.
2: Dicap non aktif. Kemudian saya baru menjabat 5 bulan kan ini.
0: Oh. Baru 5 bulan, oke ya, oke. Okay,
2: okay. Ini saya ubah semua programnya. Nah, baru kemarin kami menerima, baru beberapa bulan lalu kami tak SPMB, penerimaan baru. Sudah daftar ulang itu sekitar 20 dan insya Allah kami bertambah lagi boleh dicapai.
0: Oke, okay. Sudah yang daftar ulang siswa ada 20 siswa ya? Jadi ini ya, bisa disebut SMP Muhammadiyah 6 Reborn begitu ya. Oke. Sudah selamat kepada Muhammadiyah yang kembali Muhammadiyah Luxmawe ini ya, yang kembali mengaktifkan pendidikan begitu ya, satuan pendidikannya. Jadi sekolah ramah anak ini dikenal juga dengan singkatan SRA. Ini merupakan satuan pendidikan yang aman, bersih, sehat, peduli lingkungan, dan mampu menjamin pemenuhan hak anak. Konsep ini memastikan lingkungan belajar yang inklusif, include semuanya, serta melindungi siswa dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perundungan selama proses pendidikan. Ada 6 komponen sebetulnya, untuk 6 komponen utama untuk mewujudkan SRA ini. Tapi saya tidak sedang membahas 6 komponen ini. Saya langsung ke Ibu Dr. Sarifah Rahma, MAG, sebagai pemerhati pendidikan. Tentang sekolah ramah anak ini, Ibu.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur dan Allah SWT masih memberikan kesempatan, masih memberikan ruh ya kepada kita sehingga kita bisa bernafas. Iya. Tidak lupa pula selawat serta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membuka cakrawala berpikir kita. Dari sebelumnya kita ini adalah hamba yang tidak memiliki kapasitas intelektual. Iya. Tapi berkat beliau kita bisa aktif, bisa mengembangkan kognitif sehingga kita bisa menyerap berbagai informasi tentang ilmu pengetahuan di bekal untuk dunia maupun bekal untuk akhirat.
0: Memang baik. Beda kalau opening dari dosen UIN ya.
1: Okay. Terima kasih atas undangannya ya, kepada Bang Denny, kemudian Bang Mun, termasuk juga kepada Pak Andi Sabutra. Selamat ya Pak Andi. Menjadi kepala SMP Muhammadiyah Luxmawe. Semoga berkembang ya SMP-nya ya. Jadi tidak kolem. Tutup ya, saya juga mendengar kemarin sebelumnya itu mau tutup karena nggak ada lagi siswa ya, seperti itu. Semoga menggeliat. Baik, jadi kalau kita berbicara tentang sekolah ramah anak ini kan aspeknya luas sekali ya Bang Denny ya, karena juga harus menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari segala hal intimidasi terhadap anak-anak. Ini yang paling penting. Kemudian saya selalu mengatakan berulang kali itu juga harus memperkuat hubungan ya, hubungan terjalin yang sangat indah antara sekolah, anak, dan keluarga atau orang tua. Jadi hubungan ini harus berjalan efektif, tidak boleh setengah-setengah. Intinya hanya diharapkan dari guru saja, tapi dari orang tua tidak berjalan, kemudian hanya diharapkan juga dari siswa itu juga tidak bisa. Jadi kolaborasi ini harus dibangun agar sekolah itu menjadi lebih nyaman, aman bagi anak. Seperti itu Bang Denny. Nah kemudian saya juga sangat senang hari ini sistem untuk kalau dulu kan ada namanya kalau di fakultas atau di universitas tuh sistem apa namanya itu pelunco-pelunco ya gitu ya.
0: Pelunco-pelunco ya.
1: Wah, ini saya lihat tidak ada lagi. Kenapa? Karena pelunco-pelunco itu juga nggak bagus. Karena itu akan menimbulkan anarkis dari sifat anak-anak yang tidak menarik kalau menurut saya. Nah, kemudian setiap lembaga pendidikan, guru, kepala sekolah, dan elemen di dalamnya itu harus menggunakan metode-metode yang paling efektif, terutama untuk mengenalkan lingkungan sekolahnya kepada anak-anak. Jadi, siswa itu lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang ada. Contoh, misalnya di sekolah Muhammadiyah ada kegiatan-kegiatan yang bisa memunculkan sisi-sisi apa kreativitas mereka itu harus diperkenalkan. Apa sih kelebihan sekolah tersebut? Dan ini merupakan hal yang paling urgen kalau menurut saya. Kemudian guru juga harus menampilkan sosok yang memang memiliki jiwa-jiwa pendidik yang baik, ya, berkomunikasi yang bagus kepada anak, dan itu menjadi pancing yang sangat luar biasa bagi anak. Nah, kemudian sekolah yang baik itu, yang ramah anak itu kan intinya tidak ada intrik-intrik kekerasan. Seperti Bang Denny bilang tadi ya, intrik-intrik kekerasan misalnya anak-anak yang memang memiliki jiwa-jiwa kriminal ya, itu mampu diamati oleh setiap guru atau kepala sekolah yang ada di lembaga pendidikan. Sehingga bagaimana nanti melakukan proses pendidikan kepada anak-anak seperti ini itu sudah diketahui. Intinya apa? Karakter anak yang begini ini sudah terpantau. Nah, jadi apakah nanti digabung dalam satu lembaga pendidikan atau tidak, dalam satu kelas atau tidak, ini bisa dievaluasi nantinya. Nah, kemudian fasilitas-fasilitas itu juga harus ada. Nah, lembaga pendidikan tuh enggak hanya ngomong-ngomong aja kan, fasilitas yang terkait misalnya contohnya gini, terjadi bully di sekolah oleh siswa, ada enggak UKS? Nya misalnya kayak gitu, ada nggak psikolognya atau pakar konselingnya, ada nggak seperti itu? Ini juga penting karena lembaga pendidikan harus memiliki ini ya. Seperti itu. Jadi sarana belajar juga perlu ya, sarana belajar yang mendukung, gambar-gambar yang indah yang bisa menarik kapasitas anak-anak untuk belajar. Jadi tidak plong ya, tidak plong gitu saja. Nah, kemudian aksiswa terhadap tempat-tempat yang memungkinkan bagi mereka untuk menjangkau. Contohnya apa? Ada ruang refleksi diri misalnya gitu ya, ruang seni atau ruang olahraga atau ruang berkomunikasi untuk belajar kelompok, bla bla bla dan lain-lain. Itu juga harus bisa tersedia. Intinya saya menilai SMP Muhammadiyah ini dulunya bagus loh Bang Denny. SMP Muhammadiyah ini dulunya sangat bagus, tapi hari ini mulai membangun ya menurut saya. Nah, kemudian ada hal penting untuk membangun hubungan yang sinergis antara sekolah dengan orang tua anak. Ini kalau saya melihat, termasuk juga dengan siswa. Yang pertama itu, saya selalu mengatakan berulang kali itu kan berkomunikasi, berkomunikasi kan. Nah, jadi guru sekolah, pihak sekolah dengan keluarga anak itu harus saling berkomunikasi yang baik, ya. Jadi kenapa? Karena membangun komunikasi itu bisa diketahui problem-problem yang dialami oleh anak, oleh guru dan oleh sekolah itu sendiri. Nah, jangan lupa kalau sekolah ramah anak ini kan perlu juga keterlibatan antara wali murid dengan pihak sekolah. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kegiatan-kegiatan sekolah yang ingin dilaksanakan itu juga harus melibatkan keluarga dalam hal ini. Jadi nanti dapat diketahui bagaimana perkembangan apa namanya akhlak anak atau karakter anak yang terjadi, dan ini bisa dilihat terus-menerus. Jadi pemantauannya itu lebih jelas ya, karena kolaborasi yang dibangun itu bagus. Nah, strategi-strategi jitu seperti ini memang harus dilakukan oleh sekolah. Kalau tidak, lembaga pendidikan ini akan berjalan di tempat seperti itu. Kenapa? Sekolah sendiri, orang tua sendiri, siswa sendiri ini nggak akan berjalan ya. Jadi tidak sinergis sifatnya. Jadi ini yang perlu ditekankan. Intinya apa? Sekolah itu menyenangkan bagi anak. Guru mampu membangun komunikasi yang baik dengan anak, kemudian progres mereka dalam mendidik juga cukup paham. Jadi jangan ada segala bentuk-bentuk intimidasi yang ada di sekolah itu mampu diantisipasi oleh pihak sekolah. Jangan dibiarkan seperti itu, Bang Denny.
0: Iya. Yeah. Oke, Pak Andi, seperti kuliah kita pagi hari ini ya mendengarkan Dr. Sarifah, karena cakrawala berpikirnya jauh lebih luas seperti itu ya. Saya ke Pak Andi lagi nih, Pak Andi ya, karena ini sekolah Muhammadiyah yang kembali aktif nih di tahun ajaran ini ya,
2: ya
0: di tahun ajaran ya, baru ini. Oke, okay. Itu ada 6 komponen utama sekolah ramah anak ini atau SRA. Satu tuh kebijakan SRA misalnya itu harus ada, adanya komitmen tertulis misalnya ya, buat komitmen tertulis terhadap aturan perlindungan anak di lingkungan sekolah. Ini harus ada. Lalu yang kedua, komponen yang kedua itu adalah proses pembelajarannya. Maksudnya, suasana belajar yang menyenangkan, aktif, inklusif, dan tanpa kekerasan. Nah, ini juga harus terwujud. Ketiga, tenaga pendidiknya terlatih. Jadi, guru dan staff yang memiliki pemahaman tentang hak-hak anak dan metode disiplin positif. Yang keempat, sarana dan prasarana. Ini sudah disinggung juga tadi oleh Dr. Sharifah. Fasilitas yang aman, juga ramah disabilitas dan tanpa sudut yang membahayakan, ya. Kemudian yang kelima, komponen yang kelima itu partisipasi anak. Jadi diberikannya ruang bagi siswa untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam pembuatan peraturan. Yang keenam itu partisipasi orang tuanya. Jadi kolaborasi yang aktif antara pihak sekolah, komite, dan orang tua wali murid. Enam komponen utama sekolah ramah anak. Muhammadiyah, terpenuhi ini semua?
2: Oke. Dari 6 poin tadi yang Pak Nen sampaikan tadi. Jadi yang mana dulu saya jawab ini, Pak Nen?
0: Dari 6 itu boleh dijelaskan kalau memang Muhammadiyah sudah punya. Ini dari Disdikbud loh.
2: Dari?
0: Disdikbud. 6 komponen utama sekolah ramah anak.
2: Pertama, jadi secara keseluruhan dan sekalian saya promosi boleh Pak Nen?
0: Boleh, silahkan. Spill tipis-tipis juga tidak apa-apa.
2: Oke, strategi mewujudkan suara ramah di SN Muhammadiyah. Pertama adalah kami insya Allah akan membangun budaya positif dunia. Yaitu biasanya adalah positif ini dibiasakan setiap hari. Menyapa teman, mengucapkan terima kasih, minta maaf, menghargai orang lain. Dan salah satunya yang lain adalah mencipta keramah ini adalah, ini secara umum ini saya jelaskan ini ya. Bahkan setiap pagi itu kami berdiri di depan pintu gerbang untuk menyapa anak itu, Pak Panen. Menyapa anak, udah sarapan bang, sudah sarapan kak. Karena panggilan anak-anak di sekolah kami adalah yang laki-laki kami panggil Pak, yang perempuan kami panggil Kak. Itu ada panggilan khusus sekolah. Sudah makan siang Kak, sudah makan siang Bang. Gitu kan. Artinya itulah panggilan sapa yang kami panggil di sekolah. Kemudian kami bawa kepada

0: dengan programnya. Dari setengah jam 7.25 kami sudah sampai di sekolah, dan gurunya sudah sampai di sekolah masing-masing. Kemudian ditambah lagi dengan wajib wajib misalnya senyum, sapa, sopan, santun, segala macam, atau kami berikan bina dengan 5S.
1: Itu jadi SOP ya?
0: Dan dengan program yang sudah kami ramai rumah dan sempat mendengar dari Pak Dedi, sampai jam 11 itu selesai semua pelajaran sekolah. Artinya sampai jam 12 itu selesai pelajaran sekolah semuanya. Kemudian jam 12 sampai jam 2 itu programnya adalah jam 12 sampai jam 2 itu. Programnya itu program unggulan Pak Dedi. Misal bahasa Inggris misalnya, 12 sampai jam 2 itu bahasa Inggris saja selama 3 bulan. Kalau mereka tidak mampu 3 bulan berbahasa Inggris, maka kami tambahkan menjadi 4 bulan, 5 bulan. Jadi SMP itu 3 tahun di mana ini. Artinya 3 bulan, 4 bulan itu bahasa Inggris saja selama jam 12 sampai jam 2. Tidak ada pelajaran lain. Nanti selesai mereka sudah menguasai setidaknya, kalaupun tidak mendalam, setidaknya mereka sudah bisa dasar bahasa Inggris. Kami ganti dengan bahasa Arab dan ini. 3 bulan itu bahasa Arab saja. Pelajaran tidak ada pelajaran lain. Nah, ini sekali informasi ya jadi ya.
1: Iya ya, oke. Iya.
0: Komputer misalnya, desain grafis misalnya. Jam
1: tapi
0: 12 sampai jam 12 saja.
1: Nanti potensi anak-anak bandel juga harus dipantau ya, seperti apa yang disinggung oleh Dr. Sarifah tadi. Potensi anak-anak yang nakal itu juga harus harus tidak luput oleh pantauan sekolah begitu.
0: Ini sebentar kita jelaskan ya, Bu Bandel. Jadi kenapa bahasa Inggris susah mengetahui selesai SMP mereka ingin lanjutkan SMA favorit? Kenapa desain grafis mengetahui selesai mereka dari SMP ini mereka ingin lanjutkan misalnya SMK misalnya? Kenapa harus bahasa Arab atau apa namanya hapus Quran misalnya? Karena dari mungkin dari selesai SMP ini mereka ingin lanjutkan misalnya. Dari jam 2 sampai jam 4 tadi mengaji saja mereka. Menghafal Al-Quran, tambah-tambah Islam jam 2 sampai jam 4 itu mengaji saja. Tapi kan tambahan itu adalah kaligrafi, baca kitab misalnya. Jam 2 sampai jam 4 itu saja. Mengaji saja selama 3 tahun, memang targetnya 5 juz. Kemudian bagaimana cara menumbuhkan karakternya, karakter mereka supaya akhlak anak berubah? Karena hari ini kita khawatir bukan pengetahuan mereka, pengetahuan anak luar biasa hari ini. Dengan gadget mereka luar biasa, ya, dengan HP mereka bisa mencari informasi yang semuanya banyaknya, tapi bukan itu. Sehingga muncul program besar di SMP Muhammadiyah adalah salah satunya adalah pendidikan karakter. Kita di sekolah SMP Muhammadiyah wajib hafal one day three hadis. Satu
1: one day three hadis.
0: Wajib hafal satu hadis. Okay. Ya, ini cara mengubah apa namanya sehingga anak itu bisa ramah, anak itu bisa dalam keadaan apa namanya baik akhlaknya. Ya, salah satunya adalah saya wajib satu hari wajib hafal tiga hadis. Contoh hadisnya misalnya amsik alaika lisanaka, jagalah lisanmu. Tidak ada lagi boleh berkata kotor. Tidak boleh, tidak diizinkan sama sekali untuk berkata kotor sama sekali. Misalnya, maaf cakap, kita katakan muncul bahasa sehari-hari anak-anak ini kan seperti ini. Bukan kayak gitu, hai bodoh, bukan kayak gitu, hai anjing. Itu yang harus kita hapuskan di sekolah hari ini, Bapak. Sehingga muncul SMP Mama dia datang dengan pendidikan karakternya, mengatakan bahwa one day di hadis. Dan itu sudah kami praktekkan sekitar 4 tahun yang lalu, Bapak Dini. Alhamdulillah. Bahkan, Pak Dini, saya yakin, Pak Dini kalau saya akan bermain-main ke SMP atau ke perguruan Muhammadiyah, SD Muhammadiyah misalnya, saya akan hadir, saya yakin Pak Dini tidak akan mendapatkan anak-anak, misalnya contoh ada hadis, La yasrabanna ahadukum qa'iman, janganlah seseorang di antara kalian makan dan minum sambil berdiri. Dan saya yakin, Pak Dini masuk ke perguruan Muhammadiyah tidak akan menjumpai ada anak-anak yang makan dan minum sambil berdiri. InsyaAllah. Cuma saya akan datang Pak Dini, insyaAllah, karena itu sudah ditumbuhkan dari sejak mereka TK, SD, SMP, dan SMP. Okay.
1: Baik, oke. Okay.
0: Sekilas ada dua poin yang bisa saya jawab dari 6 tadi.
1: Ya, itu ya 20.

0: Ya. Ya, mungkin Pak Andi, saya mau dengar cerita dulu sedikit ini, cerita flashback ke belakang. Kenapa sempat nonaktif begitu ya Muhammadiyah ini? Apa namanya, lembaga pendidikan SMP dan juga SMA Muhammadiyah itu kenapa? Boleh boleh diceritakan itu?
1: Ini menurut pandangan saya.
0: Sehingga sekarang ini tadi kan tempat Pak Andi munculkan bahwa sekarang kita sudah rubah semua. Kalau yang sebelumnya itu kenapa?
1: Yang nonaktif itu adalah SMA.
0: SMA. Oke. Okay.
1: Awalnya pertama adalah berkurangnya murid-murid, dan itu
0: berkurang. Oke.
1: Kita menyusuri rupanya ini maaf saya kan sebelumnya begini. SMA ini saya pikir juga Dr. Syarifah juga tahu karena beliau juga pernah di perguruan Muhammadiyah dan majunya luar biasa. Majunya luar biasa, dulu SMA ini majunya luar biasa. Jadi di tahun 2022 kalau masa saya di situ sudah mulai menurun. Bahkan saya juga ada di dalamnya. Ketika kami telusuri rupanya salah satunya, banyak sebenarnya poin-poin yang menyebabkan nonaktif seperti ini. Tapi salah satunya adalah memang orang sekarang, anak-anak sekarang memang lebih cenderung ke SMK. Ya, munculnya SMK, kemudian munculnya SK lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Sehingga kadang-kadang anak-anaknya tidak kebagian. Anak-anak tidak kebagian. Inilah salah satu indikator besar. Ya, artinya saingan semakin lama, semakin pendidikan di Kota Rosmo semakin meningkat. Sehingga ini salah satu, saya pikir masalah pertama yang menyebabkan SMA Muhammadiyah harus nonaktif.
0: Okay.
1: Di tahun akhir itu saya melihat ada rasanya sekitar 3 orang. Kalau saya 3 orang. Pokoknya seluruhan murid itu dari kelas 1 ke 3 itu kalau masalah saya sekitar cuma 11 orang kalau saya. Sehingga terpaksa tutup karena sampai membayar listrik atau segala macamnya pun nggak sanggup lagi sehingga terpaksa dinonaktif. Begitu juga dengan SMP Muhammadiyah, tapi SMP Muhammadiyah belum sempat nonaktif, Pak Deni. Masih sempat diselamatkan, Pak Deni, sana. Pertama itu ya diselamatkan ya dengan pertama karena Allah tentunya. Kedua memang ada dukungan dari daerah Muhammadiyah dan ortom-ortom yang lain, sehingga usaha lain, sehingga SMP tidak sempat seperti SMA lah nanti secepat ditanggulangi bani SMP.
0: Jadi memang itu setelah dikaji ketika itu sempat nonaktif yang SMA Muhammadiyahnya itu karena berkurangnya minat siswa ya.
1: Berkurangnya dan minat siswa.
0: Karena siswa lebih menjurus ataupun lebih condong ke sekolah menengah kejuruan.
1: Okay.
0: Ya. Baik.
1: Tapi memang banyak hal-hal yang lain, cuman itulah poin utama saya lihat. Ini menurut pandangan saya. Itu poin utama saya merasa yang membuat SMA Muhammadiyah aktif saya.
0: Nah tadi sekarang tadi sempat Pak Andi sebutkan bahwa kita merubah semuanya ini. Pola pendidikan di Muhammadiyah yang lama dengan yang reborn sekarang ini ya. Yang ini maksudnya dirubah itu apanya?
1: Oke. Baik. Dirubah itu adalah kurikulumnya.
0: Kurikulum, oke. Okay.
1: Ya, kurikulumnya. Karena hari ini dari 20 orang wali murid saya wawancara, semua mengatakan bahwasanya anak saya kenapa anak ibu kalau ibu memasukkan anak ibu di tempat ini rata-rata hampir 80% mengatakan Ustaz, kami tidak berharap banyak dari sekolah ini Ustaz. Kami hanya berharap anak kami bisa saja Ustaz, sholatnya benar ya, kemudian hafal Al-Quran Ustaz, kemudian anak kami bisa apa namanya berubah akhlaknya, itu sudah cukup. Artinya, artinya saya katakan sama Bang Deddy, hari ini orang tua tidak menginginkan apa namanya, bukan mengharapkan besar sekali, tidak, berubah saja akhlak mereka, berubah saja sholat mereka, berubah mereka juga bisa baca Al-Quran saja, itu sudah luar biasa sebenarnya. Itu saya katakan. Sehingga ini yang tanggung jawab sekolah sebenarnya, ketika memunculkan, merombak kembali kurikulumnya, sini harus memunculkan yang saya sampaikan sebelumnya, Pak Deddy, harus memunculkan pendidikan karakter atau apa namanya penghafal Al-Quran atau nilai-nilai Al-Quran yang wajib ada pada diri mereka, Pak Deddy. Sehingga kita merubah karakter mereka. Karena hari ini yang susah merubah itu bukan ada, bukan apa namanya, bukan pengetahuan mereka, bukan. Yang susah merubah hari ini ada akhlak mereka yang susah dilupa. Guru-guru hari ini, maaf cakap, saya katakan, banyak kewalahan ketika menghadapi anak-anak itu ada di karakter anak itu sendiri, Pak Deddy. Sehingga Muhammadiyah hadir hari ini, ya, SMP Muhammadiyah khususnya, datang dengan pendidikan karakternya, datang dengan hafalan Al-Qur'annya, datang dengan pendidikan Islami dan pelajaran-pelajaran lainnya.
0: Iya, berarti Muhammadiyah sekarang hadir dengan apa namanya pendidikan yang lebih syariah, begitu ya? Menerapkan, iya, pendidikan sekaligus syariah, begitu. Ini perubahan kurikulum yang coba dilakukan sekarang ini oleh Ustadz Andi Saputra, S.Pd., M.Pd.Gr di SMP Muhammadiyah bersama tim, ya. Baik, mudah-mudahan sukses ini Muhammadiyah, sukses kembali ya. Yang dahulu juga kita kenal Muhammadiyah ini cukup terkenal sekolahnya itu. Namun beberapa tahun kebelakangan, terutama yang SMA itu sempat mengalami harus non-aktif karena kekurangan siswa. Oke, kemudian menyangkut dengan sekolah ramah anak ini, SRA, juga selain 6 komponen utama itu ada karakteristik lingkungan SRA. Misalnya bebas kekerasan yang sempat disinggung oleh Dr. Syarifah tadi. Di sini misalnya tidak ada hukuman fisik, perundungan, bullying ya. Terus juga atau diskriminasi antar siswa maupun guru. Kemudian karakteristik lingkungan SRA lainnya itu ramah disabilitas dan inklusif. Artinya menyediakan akses yang mudah dan kesempatan yang sama bagi seluruh anak termasuk anak berkebutuhan khusus. Kemudian karakteristik lingkungan SRA berikutnya sehat dan asri. Artinya kawasan tanpa rokok, no smoking area, begitu ya. Memiliki kantin yang menjual jajanan sehat serta sanitasi yang terjaga. Muhammadiyah sudah ada kantin ini? Ustadz Andi, sudah ada ya? Kalau tidak ada saya yang jualan, Ustadz. Bercanda. Oke, saya lanjut. Karakteristik berikutnya, karakteristik lingkungan SRA itu nyaman dan aman. Artinya dilengkapi ventilasi, pencahayaan kelas yang memadai, dan standar penanggulangan bencana. Ini Muhammadiyah sudah siap semuanya. Artinya ya karena sudah rebound, ini tentunya sudah siap. Karena sekarang model pendidikan itu SRA, jadi sekolah ramah anak. Ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Ya, Dr. Syarifah, tadi sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pak Andi yang lebih spesifik untuk apa namanya, sekaligus beliau mungkin menyampaikan apa namanya lahirnya kembali SMP Muhammadiyah dan juga lembaga pendidikan Muhammadiyah di Luxmawa ini secara keseluruhan. Menyangkut dengan sekolah ramah anak ini, tadi Dr. Syarifah juga sudah menggambarkan harus bla bla bla bla bla, sudah panjang dan juga rigid begitu ya. Nah, sejauh ini memang kalau Dr. Syarifah melihat ya lembaga pendidikan ini, karakter-karakter tadi, kenapa kemudian harus dimunculkan di sekolah umum ini ya, di sekolah-sekolah, di banyak rumah sekolah? Adakah misalkan ini karena temuan-temuan yang belum berhasil menjadikan karakter muncul karakteristik siswa ketika lulus. Dr. Sharifah.
2: Baik. Ya. Baik, terima kasih. Lembaga pendidikan itu kan cenderung hari ini itu berbicara kognitifnya saja.
0: Kognitif, oke.
2: Ya. Guru itu ada namanya kompetensi spiritual. Guru harus memiliki kompetensi spiritual.
0: Kompetensi spiritual.
2: Ya. Ya, okay. Ibu guru itu sebagai ibu rohani bagi anak. Mencerahkan rohani, mencerahkan mental, membangun komunikasi yang bijaksana. Harus menerapkan saling menghargai antara sesama teman, guru dan sekolah, segala macam sampai ke masyarakat.
0: Artinya
2: nah, Bapak guru juga begitu.
0: Guru harus punya pemahaman agama begitu ya?
2: Iya. Nah, konteks yang saya tekankan berkali-kali adalah kita tidak hanya berbicara pada tataran regulasi, tapi kita menekankan pada tataran kompetensi pendidiknya. Nah, boleh sekolah itu ramah anak, sekolah itu inklusif, ada anak difabel segala macam. Gurunya paham nggak dalam mengelola konteks anak-anak seperti itu? Bagaimana berkomunikasi yang baik? Konteks ini perlu dipahami. Kalau kita berbicara tataran yang tertulis, yang ditempel, tapi kalau tidak dilaksanakan juga nonsen kan? Ini intinya kita katakan. Kenapa dalam ruang pendidikan saya selalu keras seperti itu? Karena ini yang kita lihat. Yang kita lihat, bagus di tataran tapi tidak bagus dalam pelaksanaan. Nah, saya menilai guru itu harus banyak diikutkan pelatihan agar terbuka kemampuan berpikirnya untuk melakukan proses pendidikan kepada generasi. Jadi bukan yang tamatan tinggi, S1, S2, S3, tapi kemampuan untuk melakukan proses pembelajaran, memberikan pemahaman yang kompeten terhadap anak itu belum tercapai. Nah, bagaimana emosional seorang itu bisa ditekan dalam menghadapi anak-anak seperti ini, menghadapi anak-anak kalau emosinya bisa nggak ditekan, cara berkomunikasinya bagus enggak? Ini perlu kita pahami. Saya mengatakan setiap guru itu konselor, Bang Denny. Walaupun dia tidak belajar ilmu konseling, belajar ilmu konseling itu bisa otodidak dari buku, dari YouTube, dari berkenalan, berkomunikasi dengan teman-teman dimanapun berada. Karena mendidik generasi ini mendidik adab. Karena dimensi adab ini kan ada akhlak di situ, ada moral di situ, ada etika di situ. Jadi kalau berbicara kurikulum itu bisa didesain, tapi berbicara tentang ini itu perlu kemampuan kita semua. Maka lembaga pendidikan perlu ini kalau saya katakan. Nah, jadi guru mendidik itu sangat penting. Nah, kembali ke SMP Muhammadiyah. Zaman dulu, Bang Denny, saya ini alumni SMP Muhammadiyah loh.
0: Ya,
2: teman-teman saya yang lulus dari SMP Muhammadiyah ini sudah kemana-mana. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi psikolog, ada di mana-mana seperti itu. Nah, dulu itu sangat bagus. Nah, kenapa dulu sangat bagus? Karena pendidiknya bagus. Pendidiknya bagus, kemudian menanamkan elemen pengetahuannya itu sangat jelas ya, memahami jiwa-jiwa anak didik seperti itu, sehingga bullying atau apapun itu tidak terjadi. Jadi setiap lembaga pendidikan fokus utamanya itu adalah pendidiknya
0: ya, okay. Ya,
2: regulasi itu tidak dilaksanakan. Kalau pendidiknya belum bagus, regulasi nggak bisa dijalankan. Ini persoalannya. Jadi bagaimana proses pembelajaran itu bisa berjalan bermakna ya? Ini perlu penekanannya pada pendidik. Nah, bagaimana anak-anak itu aktif dalam bertanya, menjawab pertanyaan segala macam, itu kan juga perlu. Ini pertanyaan saya kembali. Guru itu boleh nggak dikritik? Guru boleh dikritik.
0: Guru boleh dikritik.
2: Jika guru itu salah, anak-anak boleh mengkritik. Ini membangun intelektual kemampuan anak dalam memahami kondisi. Guru juga boleh mengkritik anak. Selama ini kan lembaga pendidikan sering kan melakukan pelabelan, melabel anak kamu tolol, bodoh, bla bla bla bla bla bla. Tapi kan nggak pernah tahu. Maka kalau saya mengatakan begini, Bang Denny, ini kembali kepada kecerdasan intelektual. Tony Buzan itu membuat rumah kecerdasan. Tony Buzan ini orang Inggris, dia membuat pohon kecerdasan. Anak-anak ini memiliki kecerdasan yang banyak. Ada kecerdasan intuisi, ada kecerdasan seni, ada kecerdasan intelektual terkait dengan ilmu-ilmu yang ingin dia terapkan. Nah, ada kecerdasan apa namanya, kalau seni itu kan banyak itu menyanyi, membuat kaligrafi, macam-macam. Nah, bagaimana guru di lembaga pendidikan memahami ini terhadap anak-anak? Karena kita nggak ada pengelompokan pendidikan loh Bang Denny. Anak-anak ini kan dididik dalam satu lembaga pendidikan yang dia harus belajar dengan komponen materi yang beragam-ragam. Jadi bagaimana menghasilkan kecerdasan anak? Nah, jadi kalau sekolah ramah anak tidak mampu menciptakan ini, ada ruang seni, ada ruang praktik ya untuk kreativitas anak ini bisa berkembang, ini juga problem kalau menurut saya. Nah, jadi komitmen yang tertulis itu memang harus dibuat oleh sekolah ramah anak. Tapi komitmen yang tertulis yang dibuat itu juga harus dijalankan sesuai dengan mekanisme yang ada. Sehingga nanti diskriminasi, perundungan itu nggak akan terjadi. Kenapa? Karena gurunya mampu membangun komunikasi. Saya selalu mengatakan guru itu nggak usah banyak kali ngomong loh Bang Denny. Nggak usah banyak kali ngomong. Anak-anak di sekolah itu udah banyak kali menerima makian dari orang tuanya. Sampai ke sekolah dia dapat lagi seperti itu, diceramahin lagi kan? Nah, jadi di sekolah guru kalau ngomong A, B, C, D, kalau ibu mengatakan tidak, maka tidak. Kalau ibu mengatakan ya, maka iya. Nah, ini perlu dipelajari. Kebanyakan kita itu nggak mau belajar. Kemampuan ilmu kita itu kan cuma itu aja. Karena saya kan sarjana, kita harus belajar. Kenapa ada dokter dokter ahli jiwa? Sakit jiwa kan? Kalau dia nggak belajar tentang orang sakit jiwa, nggak lahir dokter ahli jiwa, nggak lahir psikolog, nggak lahir ahli konseling. Jadi nggak lahir pakar pendidikan atau ilmu pendidikan. Ini perlu dilakukan. Nah, jadi kita tidak hanya berbicara. Jadi begini, setiap anak tiap semester itu berbeda-beda pola asuh. Karakter anak berbeda-beda. Maka bagaimana guru ini harus melakukan proses berbeda-beda dalam melakukan pendidikan terhadap anak. Bangunlah ruang komunikasi yang positif, yang aktif terhadap anak. Kenali jiwa-jiwa anak. Sediakan ruang tertutup bagaimana mengatasi problem anak. Jangan di depan teman-temannya. Kenapa? Setiap anak punya harga diri. Setiap kita punya harga diri. Ya, perampoknya sekalipun kalau ditangkap pasti dia tutup mukanya. Kecuali koruptor ya, senyum-senyum gitu ya. Tapi intinya, jadi harga diri anak itu perlu kita. Jadi ketika ingin menghukum anak, hukumlah dengan pendidikan. Tulisan anak hari ini sangat buruk Bang Denny. Maka
0: Tulis
2: mendidik
0: tangan.
2: Anak dengan pendidikan. Ya tulisan, gak bagus, gak bisa dibaca. Saya kalau mahasiswa gak bisa baca, gak bisa saya baca tulisan, saya gak mau periksa. Nol saya bikin.
0: Waduh.
2: Pendidikan yang bagus secara mana itu membiasakan mereka menulis, menulis karangan, ya menghukum ya hukumannya seperti itu punishmentnya. Kemudian menulis cerita segala macam, sehingga kognitifnya terbangun. Di situ guru melihat ternyata dia menulisnya bagus, dia bisa menjadi penulis misalnya nanti kan seperti itu. Nah ini
0: berarti anak-anak sekarang malas nulis ya, malas nulis
2: malas
0: tangan.
2: Nulis karena kebiasaannya punishmentnya itu tidak disuruh menulis. Jadi kalau cenderung suruh mereka menulis duduk di kursi sebelah sana, menulis karangan atau apapun. Nah, begitulah dia menulis. Nanti diberikan reward pada mereka. Nah, reward-reward ini bisa sederhana. Berapa persen guru yang suka memuji siswa, saya tanya. Kan kadang nggak memuji. Ya, malah guru hari ini kebanyakan main HP loh Bang Denny dalam kelas.
0: Iya, ada
2: main
0: yang
2: HP, ya,
0: oh,
2: seperti
0: gitu ya.
2: Itu atau jual baju online, bla bla bla macam-macam lah.
0: Ada yang
2: gitu,
0: sedang
2: kan?
0: Live gitu ya.
2: Nah,
0: gitu
2: gitu ya. Nah, kemudian ruang piket ada Pak Andi juga nih, terutama untuk SMP Muhammadiyah. Ruang piket fungsikan guru piket ini lebih adaptif. Tuh, guru piket tidak hanya duduk di meja piket, tapi mereka berjalan. Ya, berjalan ke kamar mandi, ke ruang-ruang kosong, ya, ke tempat-tempat yang kadang-kadang dimanfaatkan oleh siswa-siswa nakal untuk melakukan bullying terhadap teman-temannya atau kekerasan apapun. Jadi jangan hanya duduk di meja piket. Kalau duduk di meja piket atau mengganti guru lain yang tidak masuk, itu bukan solusi. Tapi mereka aktif untuk berjalan seperti itu. Dan ini perlu digerakkan. Nah, untuk menghasilkan sekolah yang ramah anak, ini perlu elemen ini. Jadi bukan dalam tataran yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan nomor 6 tahun 2006 ya, kalau nggak salah saya, yang 6 komponen tadi, itu kan tataran regulasinya. Tapi yang diperlukan ini bagaimana proses menjalankannya. Maka ini harus dilakukan oleh sekolah. Mampu nggak? Nah, kemudian guru juga harus paham kompetensi-kompetensi mereka, supaya kompetensi itu bisa mereka kembangkan, terutama untuk tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan. Karena mendidik itu susah loh, Mang Denny. Bukan gampang mendidik generasi.
0: Betul.
2: Hanya orang tua hari ini dengan anak yang beragam aja sulit mendidik, apalagi mendidik anak-anak di sekolah. Nah, jadi kita harus melihat bagaimana bentuk mencintai generasi. Maka mendidik itu harus dengan kalbu, dengan hati, jadi bukan dengan otak. Otak itu hanya sedikit pemahaman yang simpel kalau menurut saya. Tapi kalau mendidik dengan hati, insya Allah kita akan mendapatkan itu. Lagi duduk-duduk, komunikasi dengan anak-anak, ngobrol ya. Kemudian kelas A, kelas B, kelas C, itu jadikanlah itu anak-anak kita. Maaf Pak Andi, guru hari ini kalau saya menjadi wali kelas A, saya nggak open kelas B, kelas C, kelas D. Karena itu bukan wali kelas saya. Nah, seharusnya semuanya dirangkul, walaupun berbeda kelas. Jadi bukan hanya menguasai satu kelas karena saya wali kelas, tapi semua anak-anak itu adalah anak-anak saya. Jadi membangun komunikasi, mau di kantin, mau di ruang belajar, mau di perpustakaan, mau dimanapun, di jalan, komunikasi itu tidak boleh di ini. Kenapa? Anak-anak akan mengingat kita sampai kapanpun. Menyimpan kita di dalam memorinya. Kalau kita baik, dia menyimpan kita, kebaikan kita. Kalau kita jahat, kejahatan kita yang dia simpan. Yang terakhir saya ingin tanamkan adalah jangan pernah melakukan pelabelan terhadap anak. Bodoh anak bukan karena dia, tapi bodoh anak karena ada rentetan di belakang itu. Gizi mungkin kurang, anak orang miskin ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana melakukan proses evaluasi. Kita sering sebagai pendidik mengevaluasi anak-anak, tapi kita sendiri nggak pernah kita evaluasi. Apakah cara mengajar saya sudah tepat, metode yang saya terapkan sudah pas, strategi kemudian modelnya sudah sesuai atau tidak, cara saya melakukan proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan mekanisme yang ada atau belum, itu kita perlu evaluasi. Kemudian menyiapkan materi sesuai dengan batas waktu, jadi jangan menyiapkan materi pembelajaran, wah sebentar lagi saya mengajar, saya baru siapkan ini PPT, lah macam nggak boleh. Itu nggak boleh, itu bukan pendidikan yang baik. Nah, kemudian ini perlu dijalankan sehingga nanti proses pendidikan anak-anak kita ke depan itu jauh lebih bagus. Ya, itu yang ingin saya tekankan di sini. Sehingga sekolah ramah anak itu bisa tercapai sesuai dengan regulasi yang ada, ya. Oke. Seperti itu Bang Benny. Maaf maaf Bang Andi kalau tersinggung.
0: Iya. Terima kasih
2: banyak. Nanti sekali-sekali Pak Andi undang saya loh. Saya ini kan alumni SMP Muhammadiyah.
0: Ya, camkan itu Pak Ustadz Andi ya, camkan. Oke, terima kasih Dokter Sarifah dan terima kasih Ustadz. Iya, semoga ya, semoga kita terus berbenah. Lux Bawe ini adalah kota pendidikan karena sudah mulai banyak pendidikan tinggi juga, ya. Dan itu nanti menyusul mungkin sekolah menengahnya, sekolah menengah pertama atas. Pelan-pelan nanti akan supaya lebih bagus, gitu ya. Kita berharap sama-sama. Dan sampai di sini pendengar bincang pagi kami tentang pagi hari ini mewujudkan sekolah yang ramah di tahun ajaran baru. Saya Deni Mr. D sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Nanti setelah ini Anda akan ditemani rekan saya Nanda.

Terus 1 RRI Luxemawe 89,3 MHz kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kembali menyapa Anda bersama saya Nanda, yang akan menemani Anda hingga nanti formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Di edisi siar hari ini di hari Kamis 11 Juni 2026. Selamat pagi paling baik untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini ya. Dan kami akan terus menghadirkan teman-teman terbaik untuk Anda, tentunya dengan beragam program dan juga informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti program Jaksa Menyapa. Nanti kita akan berbincang-bincang tentunya dengan narasumber kita mengenai Jaksa Pengacara Negara. Apa itu Jaksa Pengacara Negara ya? Nanti kita akan berbincang-bincang dan mencari tahu dari narasumber kita. Dan pendengar, kita dengerin dulu tembang selanjutnya di pagi hari ini untuk penyemangat Anda semua ya. Kita dengerin dari Arman Maulana, Be With You.

0: The Rain, aku siap ya. Dan di pagi hari ini ya, semoga kita selalu siap menghadapi kenyataan hidup ini, siap untuk bekerja, siap untuk mencari rezeki dan berbagai kesiapan lainnya. Dan pendengar, di pagi hari ini kita akan coba update informasi ini ya. Dan ini terkait juga dengan keadaan saat ini, di mana harga dari BBM Pertamax yang naik ya. Dan ini tentunya berdampak bagi masyarakat. Harga Pertamax yang sebelumnya Rp16.250 per liter dan itu maksudnya harga saat ini ya, sebelumnya Rp12.300 per liter, kini menjadi Rp16.250 per liter. Dan ini memicu juga respon dari masyarakat, terutama ini di Kota Loksemawe, di mana harga Pertamax naik dan warga Kota Loksemawe mulai beralih ke Pertalite. Dan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non subsidi jenis Pertamax mulai berdampak pada pola konsumsi masyarakat di Kota Loksemawe. Sejumlah pengendara mengaku akan beralih menggunakan Pertalite karena dinilai lebih terjangkau di tengah meningkatnya biaya hidup. Salah seorang warga Loksemawe bernama Razi mengatakan kenaikan harga Pertamax membuat pengeluaran untuk kebutuhan transportasi semakin besar. Dan kondisi tersebut mendorong dirinya untuk mempertimbangkan penggunaan BBM dengan harga yang lebih murah. Dan menurutnya selisih harga yang cukup jauh antara Pertamax dan Pertalite membuat masyarakat mulai menghitung ulang pengeluaran bulanan. Terlebih bagi warga yang setiap hari mengandalkan kendaraan pribadi untuk bekerja atau menjalankan aktivitas yang lainnya. Dan Razi juga menyebutkan kenaikan harga Pertamax tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga dirasakan oleh banyak rekannya yang lain yang kini mulai beralih juga ke Pertalite demi menekan biaya operasional harian. Dirinya menilai kenaikan berbagai kebutuhan pokok dan energi secara bersamaan berpotensi semakin menekan daya beli masyarakat, khususnya kalangan pekerja yang pendapatannya tidak mengalami peningkatan. Karena itu Razi berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sebelum mengambil kebijakan yang berdampak langsung terhadap harga kebutuhan pokok maupun energi.
1: Jika kau merasakan yang sama, lebih siap.
0: Kenaikan harga Pertamax diperkirakan akan mendorong lebih banyak pengguna kendaraan beralih ke BBM yang lebih murah. Bagi sebagian masyarakat, langkah tersebut dianggap sebagai cara untuk menjaga pengeluaran tetap terkendali di tengah meningkatnya biaya hidup. Nah, itu dia satu informasi pendengar. Di Kota Loksemawe ini warga sudah mulai beralih ke Pertalite ya, karena harga Pertamax dianggap cukup membebani karena ada pengeluaran lainnya juga selain dari pengeluaran transportasi, khususnya bagi mereka yang bekerja yang setiap harinya menggunakan kendaraan ya. Dan kenaikan ini juga cukup memberatkan karena lumayan naiknya ya, hingga Rp4.000 dari Rp12.000 menjadi Rp16.000. mudah-mudahan ada kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat dan masyarakat bisa tetap bisa menjalani aktivitas dengan normal walaupun dengan keadaan naiknya harga BBM, dan mudah-mudahan tidak terlalu berdampak terhadap harga bahan pokok dan lain-lainnya. Baik pendengar, kita akan terus update informasi di pagi hari ini sebelum nanti kita akan mengikuti dialog pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada Jaksa Menyapa yang nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Sebuah tembang selanjutnya dari Keljo, Kutunggu Jawabmu.

Hello Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan, menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau, digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya, yakni Suwiono, digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

Iya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di pagi hari ini. Kita update kembali nih informasi, ada informasi apa lagi ya? Dilansir dari ajnn.net, ini ada informasi mengenai MPU Aceh yang mengingatkan warga jangan menjadikan Piala Dunia sebagai ajang taruhan. Nah, ini kerap kali nih terjadi kalau sudah nanti nonton bareng ya Piala Dunia, ada semacam taruhan-taruhan seperti itu ya. Nah, kita lihat himbauan dari MPU Aceh ya yang mengingatkan soal ini. Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan taruhan dalam bentuk apapun saat menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Himbauan tersebut mencakup seluruh bentuk taruhan termasuk yang bernilai kecil seperti traktiran kopi atau makanan. Ketua MPU Aceh,

Karena itu pendengar, kebiasaan sebagian masyarakat yang menjadikan hasil pertandingan sepak bola sebagai ajang taruhan ringan, termasuk yang berujung pada kewajiban mentraktir kopi atau makanan bagi pihak yang kalah, tetap tidak dibenarkan secara syariat. Dan pesta nonton bola Piala Dunia menurut Lim Faisal harus dijadikan sebagai hiburan dan sarana silaturahmi sesama penggemar sepak bola, bukan untuk mencari keuntungan tertentu. Selain mengingatkan soal taruhan, MPU Aceh juga menghimbau masyarakat agar aktivitas menonton pertandingan tidak sampai melalaikan kewajiban utama, baik dalam pekerjaan, pendidikan maupun beribadah. Lim Faisal menilai euforia Piala Dunia seharusnya disikapi secara bijak sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

MPU juga meminta masyarakat menghindari perilaku yang kerap muncul saat acara nobar atau nonton bareng, seperti membuat keributan, mengkonsumsi narkoba, hingga mengeluarkan kata-kata kasar yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Dan menurutnya nonton bola tidak boleh sampai mengganggu kewajiban. Jangan sampai membuat keributan sehingga bisa mengganggu kenyamanan tetangga atau masyarakat. Menghindari narkoba dan juga menghindari caci maki dalam masa menonton bola. Dan MPU Aceh berharap masyarakat dapat menjadikan momentum Piala Dunia 2026 sebagai sarana hiburan yang positif, mempererat silaturahmi serta tetap menjaga nilai-nilai syariat dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Iya, kembali lagi pendengar bersama Nanda di pagi hari ini. Dan Nanda coba hadirkan satu informasi lagi untuk Anda pendengar. Ini dari dilansir dari rri.co.id mengenai LPP RRI menerima hibah tanah dari Pemkot Langsa untuk bangun studio produksi. Dan ini tentunya menjadi kabar yang menggembirakan juga ya, di mana nanti akan dibangun studio produksi di Kota Langsa ya, yang selama ini kita tidak memiliki studio produksi. Kita coba lihat informasi merincinya yang secara detailnya seperti apa ya.

Jeffrey Sentana Putra berharap RRI dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa. Keberadaan RRI di Langsa, lanjut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita-berita bohong yang beredar. Dan RRI sebagai media publik yang independen dan terpercaya sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih cerdas dan berwawasan sekaligus berkarakter. Ini ungkap Wali Kota Langsa Jeffrey kepada RRI pada hari Rabu kemarin. Jeffrey bertandang ke RRI dalam rangka menyerahkan hibah tanah dari pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Penyerahan sertifikat hibah diterima langsung oleh Dirut LPP RRI I. Hendrasmo. Dan Jeffrey juga bercerita bagaimana menurutnya peran radio sangat penting, terlebih di saat kondisi tidak ada jaringan internet atau komunikasi lainnya yang terputus. Dan RRI akan membangun rumah produksi untuk memperlancar komunikasi dan penyaluran informasi dari pemerintah kepada masyarakat.

Jeffrey juga dengan keberadaan RRI ini akan menjadi tameng informasi yang paling ampuh, terutama jika tidak ada jaringan internet. Jadi RRI bisa menjadi penyelamat saat kondisi-kondisi darurat ya, di mana jaringan internet terputus tapi frekuensi radio bisa tetap stabil. Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengaku bersyukur atas hibah dari pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Dan menurutnya ini akan semakin mengoptimalkan peran RRI di Langsa khususnya. Dan ia berharap bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk membantu mengoptimalkan diseminasi informasi. Dan pentingnya informasi juga bisa membuat masyarakat lebih cerdas. Dengan adanya RRI juga diharapkan bisa membangun Kota Langsa menjadi kota yang lebih cerdas dan lebih bisa bermanfaat untuk masyarakat dan dicintai oleh masyarakat. Dan pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik pemerintah Kota Langsa dengan nomor sertifikat nomor 6/2018.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.

0: Pro 1 RRI Luksemawe 89,3 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di pagi hari ini ya, di edisi hari ini di hari Kamis 11 Juni 2026, kita akan mengikuti program Jaksa Menyapa untuk hari ini. Dan topik kita hari ini kita akan membahas mengenai tugas pokok dan fungsi Jaksa Pengacara Negara. Bersama kita melalui sambungan virtual Zoom ya, sudah hadir narasumber kita yang akan berbagi mengenai apa sih tugas pokok dan fungsi dari Jaksa Pengacara Negara. Ada Ibu Dwi Rizka Yuni SH, beliau merupakan Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari atau Kejaksaan Negeri Birun. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Dwi Rizka.
1: Waalaikumsalam Kakak.
0: Iya, apakah suaranya terdengar jelas ini Ibu Dwi?
1: Iya, terdengar jelas Kak.
0: Iya, baik. Baik, sebelumnya gimana kabarnya nih Ibu? Saya panggilnya Ibu atau Kakak aja nih?
1: Kakak aja Kak.
0: Iya, Kakak Dwi Rizka ya. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Kak, alhamdulillah hari ini.
0: Dan kita akan bincang-bincang ini mengenai tugas pokok dan fungsi dari Jaksa Pengacara Negara ya. Yeah. Dan kalau kita bicara mengenai jaksa, biasanya masyarakat itu yang taunya jaksa penuntut umum ya, yang sering di kasus-kasus pidana gitu ya. Ternyata ada Jaksa Pengacara Negara nih. Kalau kita lihat dari bahasanya ada dua profesi di situ ya jadinya ya. Ada jaksa juga, ada pengacara juga. Nah, ini harus dijelaskan ini Kak Dwi Rizka, apa sih yang dimaksud dengan Jaksa Pengacara Negara dan bagaimana perannya dalam sistem hukum di Indonesia? Silakan.
1: Oke, makasih Kak. Memang kan pada umumnya masyarakat itu lebih mengenal itu jaksa di bidang pidana umum, itu di persidangan.
0: Yeah.
1: Nah, kami kekhususannya itu di kejaksaan ada punya kewenangan lain dan tugas lain di bidang perdata dan tata usaha negara. Ya, terus yang jaksa ini bertindak khusus untuk atas nama negara dan pemerintah, baik dalam maupun di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, kehadiran jaksa pengacara negara itu bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pentingnya rasa kepentingan negara, pemerintah serta masyarakat Kak. Nah, peran dari jaksa pengacara negara ini nggak cuma menyelesaikan sengketa di pengadilan, tapi juga kami memberi bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, tindakan hukum lain, penegakan hukum, serta pemulihan keuangan negara. Nah, dengan itu kan jaksa pengacara negara ini berfungsi sebagai mitra pemerintah lah Kak namanya.
0: Iya.
1: Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mencegah timbulnya permasalahan hukum sejak dininya. Kayak gitu Kak.
0: Iya, mungkin bisa dijelaskan juga ini Kak Rizka, apa sih dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan ya untuk bertindak sebagai jaksa pengacara negara?
1: Nah, kalau dasar hukumnya itu jaksa pengacara negara diatur dalam Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 Kak tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan dan di atas nama negara ataupun pemerintahan. Selanjutnya itu pelaksanaan tugas tersebut itu jaksa pengacara negara itu diatur lebih rincinya dalam peraturan perundang-undangan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran kejaksaan dalam melaksanakan tugas di bidang datun Kak.
0: Iya, jadi yang selama ini masyarakat ketahui kan cuma jaksa sebagai penuntut umum dalam kasus-kasus pidana, ternyata ada jaksa pengacara negara yang tadi tugasnya ini adalah untuk memberikan juga pendampingan hukum ya terhadap institusi pemerintahan dan juga pejabat-pejabat Kak ya, baik itu dalam hal perdata dan urusan tata usaha negara. Dan kalau kita bicara mengenai bagaimana perannya dalam hal dia ada yang sifatnya litigasi dan non litigasi ya Kak ya, artinya penyelesaian sengketa ada yang bersifat di pengadilan, ada juga yang bisa ditempuh dengan jalur-jalur mediasi misalnya ya. Nah mungkin bisa diceritakan sejauh ini yang kebanyakan ditangani oleh Kejari Biren sendiri ini banyak kebanyakan non litigasi apa litigasi ini Kak?
1: Di Kejari Biren alhamdulillah untuk saat ini itu Kak litigasi ada, non litigasi ada. Kami juga yang contohnya seperti non litigasi itu seperti ada gugatan. Gugatan dari kami mewakili dari Pemda. Kalau non litigasi kami litigasinya seperti seperti ada kegiatan pendampingan seperti itu Kak.
0: Iya, baik. Dan dalam pelaksanaannya ini, karena kan kalau kita lihat identiknya ini menjadi pengacaranya pemerintah gitu ya. Nah, kalau dari segi pihak masyarakatnya, nah ini juga bisa mengakses ya dari Jaksa Pengacara Negara ya. Nah, ini siapa saja yang bisa mengajukan bantuan hukum kepada Jaksa Pengacara Negara?
1: Nah, kalau untuk bantuan hukum Kak, kami itu bantuan hukum khususnya untuk pemerintahan negara dan pemerintahan. Sepertinya seperti daerah Pemda, Pemka Biren, kalau untuk di Biren ya Kak, untuk DPR, BUMD, BUMN seperti itu. Kalau untuk masyarakat pribadi perseorangan itu kami nggak bisa melakukan bantuan hukum Kak.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Jadi memang khusus terhadap pemerintahan ya, BUMN juga termasuk khusus BUMD.
1: Iya, betul.
0: Iya. Dan ini bagaimana mekanismenya kalau misalnya pemerintah ingin meminta bantuan hukum kepada Jaksa Pengacara Negara?
1: Ya biasanya kan Kak ketika pemerintah ingin mengajukan bantuan hukum itu, kami itu sudah melakukan MOU terlebih dahulunya ya Kak. Terlebih dahulunya itu memang sudah ada melakukan MOU kerjasama. Dan ketika nanti ada suatu permasalahan hukum terhadap instansi itu, nanti instansi itu tinggal meminta membuat permohonan ke kami. Nanti dari situlah kami melakukan expose, kami melakukan pemeriksaan berkasnya. Nah, baru ketika itu baru kalau mau dilanjutkan ke persidangan, persidangan kah apa tidak seperti itu. Apakah bisa dimediasikan atau fasilitasikannya gitu, Kak.
0: Iya, jadi harus ada semacam MOU dulu ya, baru nanti baru di komunikasikan masalah hukumnya apa yang ingin didampingi seperti itu ya.
1: Ya betul Kak.
0: Dan kalau misalnya dari segi fakta di lapangan atau mungkin pengalaman yang sudah dilakukan oleh Kejari Biren ini mungkin bisa diberikan contoh ya, karena kadang-kadang agak membingungkan juga ini yang masuk perdata, yang masuk perkara hukum tata negara ya. Jadi mungkin bisa diberikan contoh-contoh yang memang perkara-perkara yang biasa ditangani baik itu perdata maupun yang termasuk dalam tata usaha negara.
1: Kalau di bidang perdata Kak, itu biasanya kami persidangan. Contoh kemarin ya Kak, kami ada gugatan terhadap UPTD sama Malanga, Puskesmas Malanga. Nah itu kan UPTD Puskesmas Malanga itu kan dia di atasnya itu Pemka Biren. Kami sudah ada MOU dengan Pemka Biren. Nah dari situ Pemka Biren nanti meminta permohonan kepada kami untuk melakukan pendampingan bantuan hukum terhadap UPTD ini yang waktu itu ada gugatan Kak. Nah, di situlah nanti kami bantu melakukan bantuan hukum, persidangan terhadap perkara itu sampai selesai dari awal sampai ada kalaupun sampai ada kasasinya sampai kami menyelesaikan kasasinya juga Kak. Kalau contoh dari Biren kemarin ya.
0: Dan ini yang dimaksudkan UPTD Samalanga ini digugat oleh masyarakat lalu didampingi
1: oleh masyarakat. Oleh masyarakat, Kak.
0: Lalu didampingi oleh jaksa pengacara negara dari Kejari Birun ya. Untuk
1: melakukan persidangan, bantuan hukumnya, gitu.
0: Oke. Baik. Jadi kalau misalnya itu masuk dalam perdata ya?
1: Masuk dalam perdata.
0: Apa tata usaha negara? Oh, kalau misalnya berkaitan dengan kebijakan, berarti ini tata usaha negara seharusnya ya?
1: Iya, betul. Nanti misalnya ada kami melakukan negosiasi terhadap beberapa kegiatan atau ada kerjasama antara pihak lain, pihak instansi lain dengan instansi lain. Nah, nanti kami yang melakukan negosiasinya, Kak, atau apa segala macam seperti itu.
0: Baik. Ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah ya, terutama kalau berhadapan dengan kondisi-kondisi digugat misalnya oleh masyarakat, tentunya sangat membutuhkan jasa dari jaksa pengacara negara ini sendiri ya. Dan ini kan jaksa pengacara negara ini kan bertujuan untuk penyelamatan aset juga, Kak ya. Penyelamatan aset dan keuangan negara juga. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti apa bentuk dari peran dalam hal tersebut.
1: Untuk aset, misalnya ada juga keuangan negara gitu, Kak. Aset itu kami nanti membantu di persidangan, Kak. Persidangan nanti ketika sudah kami membantu untuk mengamankannya itu nanti melalui persidangan, nanti kami bersidang melalui putusan hakim, nanti ketika suatu instansi itu ada mengalami kerugian misalnya seperti itu kan, Kak, mengalami kerugian, kami membelikan keuangan ke negara lagi.
0: Baik. Dan tentunya dari Kejari Birun ini sendiri sudah beberapa kali gitu ya, sudah banyak kasus-kasus atau perkara yang ditangani, Kak ya,
1: terkait dengan untuk kami kalau untuk keuangan negara, kami sudah memulihkan tahun 2025 1 miliar, Kak, sejumlah 1 miliar rupiah.
0: Jadi itu bisa kembali lagi jadi aset negara ya.
1: Iya, jadi kembali ke keuangan negara lagi.
0: Baik. Pemulihan. Baik, dan kalau di lapangan sendiri misalnya, Kak, dalam hal mendampingi pemerintah atau pejabat-pejabat yang mungkin digugat oleh masyarakat ya, dalam hal kebijakan atau mungkin dalam hal fasilitas publiknya dan lain-lain, ini tantangan yang dihadapi seperti apa, Kak, kalau di lapangan terhadap jaksa pengacara negara yang mendampingi? Mungkin ada gugatan yang sifatnya mungkin sangat masif gitu ya, atau mungkin memicu kemarahan publik misalnya, itu gimana tantangan yang dihadapinya?
1: Nah, kalau masalah untuk tantangan, Kak, ya kami kan ketika turun ke lapangan itu memang harus berkoordinasi juga dengan masyarakat setempat, seperti itu.
0: Iya.
1: Paling kami menegosiasi lagi antara kebijakan suatu instansi, misalnya mau membangun apa, ketika tanah masyarakat mau dipakai, ketika apa, itu kami nanti yang akan fasilitasi dengan masyarakat tersebut, Kak. Nanti kami duduk dengan masyarakat dan instansi itu, nanti kita bicarakan bagaimana baiknya terhadap masyarakat dan baiknya untuk instansi tersebut, kayak gitu. Paling tantangan yang lainnya mungkin sejauh ini nggak ada ya, Kak, yang kayak mana kali. Mungkin cuman membicarakan kepada masyarakat seininya kita lah, kayak gitu, Kak. Sepandainya kita kan dengan masyarakat untuk bisa kayak mana menegosiasinya, gimana masyarakat senang dan yang kita butuhkan juga dapat, kayak gitu kan, Kak.
0: Iya, jadi kembali lagi ke kemampuan negosiasi ini juga ya, dan mungkin di level mediasi juga ya, sehingga bisa memunculkan kesepakatan bersama, begitu, Kak ya?
1: Iya.
0: Iya, baik. Dan kalau misalnya kita melihat lagi dari hukum perdata, tentunya kan ada banyak sekali ya, misalnya masalah sengketa soal tanah atau mungkin soal ahli waris dan lain-lain. Nah, kalau yang paling banyak ditangani oleh Kejari Birun ini, paling banyak tren di masyarakat ini lebih ke perkara apa ini, Kak?
1: Kalau kami sengketa tanah, Ada Kak, sengketa tanah, gugatan terhadap barang bukti juga ada. Itu lagi banyak di Biren, Kak.
0: Dan masyarakat di sana gimana dalam melihat peran dari jaksa pengacara negara ini? Apakah mereka juga cukup kolaboratif, misalnya cukup kooperatif untuk sama-sama bekerja sama gitu, atau gimana dari masyarakat?
1: Untuk sejauh ini Kak, untuk masyarakat di Biren, alhamdulillahnya semuanya tuh kooperatif dan kami juga ada membukakan pelayanan-pelayanan hukum. Ya, nanti dari pelayanan hukum itu masyarakat juga bisa nih Kak datang ke kantor kami untuk menanyakan terkait masalah-masalah mereka di daerah Kak, di kampungnya atau Kak, masalah pribadinya. Kami juga bisa melakukan pelayanan hukum. Dan kalau misalnya bagi masyarakat yang tidak bisa datang ke kantor kami, ke kantor kejaksaan, itu kami ada juga aplikasi yang namanya Halo JPN Kak. Nah, dari Halo JPN ini masyarakat bisa menyampaikan tuh unek-unek masyarakat-masyarakat yang mungkin belum tahu nih kayak mana kalau misalnya ada bermasalah kayak gini, kayak mana bermasalah dengan bisa perceraian atau apa. Nah, dari aplikasi Halo JPN kami bisa juga kayak gitu Kak.
0: Iya, jadi kalau misalnya untuk pelayanan mungkin lebih kepada informasi hukum ya. Kalau misalnya pendampingan kan bukan ranah dari jaksa pengacara negara ya, untuk kalau untuk masyarakat.
1: Iya betul.
0: Lebih kepada memberikan
1: ke masyarakat kami lebih ya informasi pelayanan hukum seperti itulah.
0: Jadi selain mengakses dari Halo JPN tadi, bagaimana cara lainnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat kalau ingin mendapatkan pelayanan hukum nih dari bidang perdata dan tata usaha negara di Kejari Biren?
1: Oh, kalau misalnya selain hal dari Halo JPN itu, masyarakat bisa datang, Kak. Dan alhamdulillahnya untuk masyarakat Biren sejauh ini dari tahun-tahun sebelumnya juga banyak juga yang masyarakat datang ke kantor ini untuk melakukan pelayanan hukum dengan kami seperti geci-geci gitu, masalah-masalah di kampungnya atau masyarakat umum seperti itu.
2: Menyediakan tempat.
1: Ya, kami juga sudah ada menyediakan tempat untuk melakukan pelayanan hukum.
0: Kalau Halo JPN itu sendiri ini website kah atau aplikasi atau seperti apa?
1: Website Kak.
0: Jadi seperti apa tata cara kalau masyarakat misalnya ingin ini lebih ke apa, konsultasi hukum kah atau mungkin pelaporan atau seperti apa?
1: Seperti lebih ke konsultasi hukum sih Kak. Nanti dari pertanyaan di aplikasi itu dan di web itu masyarakat melakukan mempertanyakan, nanti dari situ juga nanti kami jawab lagi Kak, nanti kayak gitu.
0: Jadi lebih kepada kayak interaktif gitu ya antara masyarakat dengan
1: Nanti kami jawab lagi nanti sampai mana puasnya masyarakat kan Kak.
0: Jadi hampir seperti konsultasi dengan LBH juga seperti itu ya.
1: Kurang lebih Kak.
0: Baik, dan menarik sekali kita membahas mengenai jaksa pengacara negara ini pendengar ya, karena mungkin masih cukup asing ya Kak Dwi Rizka ya kalau di masyarakat ya, karena biasa kita tahu ada jaksa yang sifatnya penuntut umum JPU di hukum pidana, namun ini ada jaksa pengacara negara yang mungkin belum semua masyarakat mengetahuinya, mengetahui tugas dan fungsi dari jaksa pengacara itu sendiri. Dan mungkin saya ingin meminta pendapat dari Kak Dwi Rizka ini sendiri ya, terkait dengan kondisi atau posisi dari jaksa pengacara negara sendiri yang kerap ini kalau kita lihat kan berada di posisi pemerintah nih. Nah, dan juga bisa dibilang ini kan membela pemerintah. Nah, artinya kan kalau dalam tanda kutip ini kan kalau lawan dari hukumnya kan masyarakat gitu ya. Nah, ini gimana menjaga supaya tetap bisa akuntabel, tetap bisa netral atau tidak terkesan tidak terkesan memihak satu pihak saja, tapi juga mengedepankan keadilan. Gimana ini caranya, Kak Dwi Rizka?
1: Kalau untuk seperti itu, Kak, paling kami kan lebih Berdasarkan ke aturan Kak, kami kan, karena setiap yang kami lakukan ini pasti ada aturannya, ada dasar hukumnya. Nah, untuk misalnya ada gugatan perdata, ada persidangan atau apa segala macam, kami ketika itu memang bukti-buktinya tercukupi, yang penting seperti itu kan Kak, bukti-bukti kopi dan ada para saksi juga yang membuktikan kalau memang ini punya punya daerah atau punya pemerintahan. Nah, dari situlah kami ini. Tapi kalau memang misalnya di pihak kita tidak mencukupi bukti-bukti, kita juga tidak akan menekankan kepada masyarakat seperti itulah kan, kurang lebih ya. Itu kami jaksa pengacara negara ini lebih ke ininya aja Kak, administrasinya saja kalau kami ketika itu administrasinya dia terpenuhi, pasti kami akan mengoptimalkan. Tapi ketika kan setiap permohonan itu Kak, permohonan bantuan hukum itu kami juga harus cross check ini Kak, bukti-bukti betul, apakah administrasinya sudah tercukupi semua. Ketika administrasinya belum mencukupi atau bagaimana sebagainya, ya kami pasti minta untuk dilengkapi dulu, baru kami akan memberikan bantuan hukum seperti itu Kak.
0: Jadi tidak sembarangan juga ya, artinya banyak tahapan yang harus dilalui dan juga kelengkapan data-data juga harus akurat seperti itu, harus tidak jangan nanti menimbulkan rasa tidak percaya dari publik gitu Kak ya.
1: Betul Kak.
0: Iya, baik. Kalau misalnya kita bicara tentang tugas dan fungsi jaksa pengacara negara, ada nggak indikator keberhasilan seorang jaksa pengacara negara ini dalam menangani sebuah perkara misalnya? Apakah hanya diukur dari jumlah perkara yang dimenangkan, atau mungkin ada ukuran lain atau indikator lain?
1: Kami keberhasilan kami dari pemulihan asetnya, kalau pemulihan keuangan negaranya kalau berhasil banyak, itu juga suatu poin untuk kami lah ya Kak. Untuk mediasi, ketika kita melakukan mediasi, mediasinya berhasil, seperti itu kalau dari kami.
0: Iya,
1: tindakannya.
0: Iya, jadi bukan berarti semakin banyak kasus yang dimenangkan ya, bukan hanya tolak ukurnya, bukan itu saja ya. Kalau misalnya tidak berakhir ke tahap litigasi juga, itu dianggap keberhasilan juga ya, karena sudah berhasil memediasi ya.
1: Ya betul.
0: Jadi tidak semua perkara harus dibawa ke pengadilan seperti itu Kak ya.
1: Nah betul.
0: Baik pendengar, kita sudah banyak tercerahkan sekali ya. Bagi Anda pendengar yang mungkin menyimak juga ya, bisa mengajukan juga pertanyaan ya, dan juga kita bisa diakses atau siaran audiovisual kami bisa diakses di YouTube RRI Loksemawe Official. Bisa Anda tonton di sana dan juga secara terestrial di 89,3 MHz. Dan kalau kita bicara mengenai peran tadi ya, artinya posisi tadi, ada mungkin persepsi juga di masyarakat kalau pejabat-pejabat yang dilindungi atau didampingi oleh jaksa pengacara negara ini akan posisinya mungkin terlihat lebih aman gitu, dalam arti dalam pengambilan kebijakan atau ketika ia didampingi gitu. Nah, ini gimana Kakak meluruskan persepsi ini? Karena kan kalau pemerintah versus masyarakat kayaknya keseringan gitu, karena pemerintahnya didampingi oleh jaksa pengacara negara, artinya masyarakat juga akan seperti merasa was-was atau mungkin merasa lawannya cukup berat ini. Nah, gimana nih Kak kalau persepsi masyarakat seperti itu?
1: Kalau misalnya ada persepsi masyarakat terhadap penilaian seperti itu sih Kak, kami memaksimalkan tuh kepada masyarakat kan, setiap apa yang kami lakukan itu kegiatan pasti kami publikasikan kan Kak, sebetul-betul clear mungkin.
0: Jadi transparansinya itu, kan? Kak ya, tetap dipublikasi ya.
1: Tetap kami setiap kegiatan ada kami publikasikan, jadi tidak akan menimbulkan juga, insya Allah tidak akan menimbulkan juga pendapat-pendapat yang lain oleh masyarakat, seperti itu Kak.
0: Jadi itu untuk mengantisipasi ada mungkin semacam kecurigaan dan lain-lain dari masyarakat, seperti itu Kak ya?
1: Iya betul Kak.
0: Baik, baik, Kak Dwi Rizka, kita mungkin akan rehat sejenak ya untuk mendengarkan beberapa iklan layanan masyarakat, dan kita akan lanjutkan kebersamaan kita sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lok Semawe.
2: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya. Ada 3 warna SPBU di Indonesia.
3: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
4: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
3: Oh, iya.
5: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
3: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
5: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
3: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
5: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus

0: Yus, check out.
1: Belanja terus, banyak uang nih.
0: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
1: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
0: Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku gak expect bisa.
1: Dicoba dulu, siapa tahu nyaman. Bisa kok.
0: Oke.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
4: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
5: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
4: Itu loh, Mat. Itu.
5: Ning dhuwur. Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
4: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
6: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
7: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
8: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
7: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
9: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
7: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
9: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

101 RRI Loksemawe 89,3 MHz kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar bersama Nanda di pagi hari ini, kita masih dalam program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini di hari

0: Kamis 11 Juni 2026. Dan tadi kita masih membahas mengenai tugas pokok dan fungsi dari Jaksa Pengacara Negara. Dan tadi sudah banyak yang dibagikan wawasan mengenai tugas pokok dan beberapa tadi penjabaran yang sudah dijelaskan oleh Kakak Dwi Rizka Yuni SH, Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara dari Kejari Biren. Dan kita masih akan melanjutkan obrolan kita ya bersama Kak Dwi Rizka. Ya, Kak Dwi masih mendengarkan ya, masih jelas ya suaranya?
1: Ya, jelas Kak.
0: Iya, baik. Nah, Kak Dwi Rizka, kalau kita bicara terkait perkembangan teknologi saat ini ya, dengan perkembangan dunia digital yang sangat ini sekali, sangat canggih sekali. Nah, ini gimana menghadapi perkembangan hukum di era digital saat ini? Bagaimana mengantisipasi mungkin pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk hukum perdata dan hukum tata usaha negara di era digital saat ini? Mungkin ada dari Kejari Biren mungkin langkah antisipasi atau sosialisasi. Silakan Kak.
1: Oh ya, kalau untuk melakukan sosialisasi, kami juga ada Kak, untuk melakukan sosialisasi terhadap penegakan hukum. Nah, juga kami itulah yang saya sampaikan tadi itu seperti Halo JPN itu, dan situ kan bisa juga tanyakan terkait peraturan-peraturan hukum yang sekarang, apakah dia melanggar atau tidak. Kalau misalnya untuk yang langsung misalnya masyarakat datang ke kantor juga bisa seperti itu Kak. Lebih kurangnya seperti itu sih Kak, kalau untuk kami pada zaman sekarang ya Kak. Dengan cara ada aplikasi, ada web kami sendiri kayak gitu, untuk memperkenalkan bagaimana apa yang di web kami itu juga ada kami cantumkan bagaimana aturan seharusnya seperti itu Kak.
0: Iya. Kalau dari respon masyarakatnya sendiri, katakanlah warga Biren sendiri, ini sudah banyak yang konsultasi melalui website tadi Kak?
1: Alhamdulillah untuk kalau di wilayah Biren, masyarakat Biren sangat antusias Kak untuk kegiatan ada web Halo JPN kami ini.
0: Iya.
1: Dan bukan selain cuman di web itu, yang datang kantor juga banyak kayak gitu. Tapi yang jauh, yang berjauhan dengan kantor melalui web itu seperti itu Kak.
0: Iya. Jadi secara pemanfaatan digitalisasi ini sudah dilakukan ya, termasuk mensosialisasi penggunaan website Halo JPN tadi ya. Iya, dan sudah diakses juga oleh masyarakat. Nah, kalau dari ini kalau kita bicara ke level masyarakat gitu, kalau dari kalangan pemerintahan sendiri, apakah dilakukan sosialisasi juga Kak? Karena untuk mengantisipasi mungkin ada instansi-instansi pemerintah yang mungkin dalam hal membuat kebijakan supaya tidak sampai digugat gitu oleh masyarakat atau tidak sampai bersengketa, adakah dilakukan sosialisasi kepada instansi-instansi pemerintahan Kak?
1: Untuk instansi pastinya ada Kak, dan kami itulah nanti setelah kita mensosialisasikan, kalau kami ada kegiatan, ada produk-produk ini, pelayanan hukum, ada bantuan hukum, seperti itu, nanti baru ketika itu instansi-instansi itu melakukan MOU kan Kak dengan kami, ketika melakukan MOU nanti kami telaah, dan kami baru kami ekspos. Kami nanti ketika itu bisa suatu instansi itu melakukan MOU dengan kami, nah dari situlah kami nanti bisa membantu dalam bantuan hukum yang seperti yang saya sampaikan tadi Kak, kayak gitu, perjanjian kerjasama seperti itulah.
0: Iya. Yeah. Jadi dilakukan sosialisasi juga tidak hanya terhadap masyarakat tapi juga terhadap instansi-instansi pemerintahan ya, Kak Dwi Rizka ya.
1: Iya, perkenalan kepada pemerintah-pemerintah instansi gitu.
0: Nah, kalau boleh tahu dari Kejari Biren sendiri mungkin ada melaksanakan MOU dengan instansi mana saja, atau apakah dengan pemerintah saja atau dengan swasta juga kah, atau mungkin dengan berbagai perusahaan mungkin selain dari pemerintahan sendiri?
1: Selain dengan pemerintahan, kami dengan PLN ada Kak,
0: dengan BUMN ya.
1: BUMN dengan PLN, dengan BUMD-nya itu seperti PDAM gitu, contohnya Kak.
0: Jadi juga dengan selain di pemerintahan, BUMN juga pelaku usaha juga ya?
1: Desa juga ada Kak, seperti BUMDESMA, seperti itu kami lakukan pendampingan.
0: Iya. Ya, baik. Baik Kak, mungkin ini dari segi pemahaman hukumnya ya. Jadi kadang-kadang saya sendiri juga agak bingung misalnya terkait dengan hukum perdata dan hukum tata usaha negara. Katakanlah misalnya yang sifatnya kebijakan gitu Kak ya. Kebijakan, tapi kebijakan ini dianggap merugikan masyarakat. Misalnya nih Kak, seperti kalau kita bilang ini sebagai contoh aja, misalnya program MBG yang beberapa waktu misalnya menimbulkan keracunan, sampai banyak siswa keracunan. Nah ini bolehkah masyarakat menggugat karena telah menyebabkan kerugian yang sifatnya disebabkan oleh kebijakan dari pemerintah. Nah kasus-kasus seperti ini apa boleh digugat untuk hukum tata usaha negara Kak?
1: Maksudnya kita yang gugat Kak, atau
0: masyarakat? Masyarakat yang menggugat. Mungkin ini untuk pemahaman hukum saja ya, karena kan kalau bicara tata usaha negara, mungkin kita nggak bicara perdata dulu. Ini kan yang sifatnya kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat, dan masyarakat bisa menggugat kan melalui hukum tata usaha negara. Nah contoh misalnya seperti kasus tadi, ini menurut pandangan Kakak apakah bisa masyarakat untuk menggugat, atau mungkin itu bukan bagian dari hukum tata usaha negara? Mungkin sekilas saja pandangannya Kak.
1: Oh, kalau untuk di masyarakat menggugat mungkin bisa ya Kak, tapi itu kami tidak bisa melakukan pendampingan, kami tidak bisa melakukan bantuan hukum terhadap masyarakat tersebut Kak, kalau perorangan.
0: Misal kelompok masyarakat, artinya para orang tua misalnya yang anaknya keracunan nih karena program tersebut, ini kan kebijakan pemerintah nih. Nah itu berarti masyarakat bisa ya melakukan gugatan seperti itu?
1: Bisa Kak, tapi kami memang kalau bidang perdata dan tata usaha negara, kami JPN itu tidak bisa melakukan bantuan hukum terhadap masyarakat Pak, gitu.
0: Artinya tidak bisa memberi pendampingan hukum, tapi kalau masyarakat ingin melakukan gugatan untuk perkara hukum tata usaha negara berarti bisa Kak ya?
1: Iya.
0: Ya, baik. Kita sudah di penghujung obrolan kita hari ini, Kak Dwi Rizka ya. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Kak kepada masyarakat juga, dan juga harapan-harapannya soal penegakan hukum dan bagaimana seharusnya masyarakat dalam mengakses mungkin informasi-informasi seputar hukum. Silakan Kak.
1: Iya, kalau untuk pesan dan masyarakat tuh diharapkan untuk ada timbul kecurigaan terhadap pemerintahan, karena sebagai apapun kami di kejaksaan pasti selalu ketika pemerintahan ada meminta permohonan atau bagaimana, kami juga pasti akan mentelaah dulu setiap tindakan setiap yang dipermohonkan. Nah, setiap permohonan itu setelah kami telahkan, jika tidak memungkinkan untuk kami lanjutkan dan jika memang ada kerugian negara atau bagaimana sebagainya, itu pasti kami akan melanjutkan juga ke bidang Pitsus Kak, CWT itu. Jadi kami bukan yang semerta-merta akan selalu membela pemerintahan seperti itu. Instansi-instansi yang ketika instansi-instansi itu ada merugikan negara juga, jika ini ada melakukan timbul adanya kerugian keuangan negara, pasti juga kami akan melanjutkan lagi, dan kami tidak akan memproses hal itu di bidang Datun, dan pasti kami akan alihkan ke bidang Pitsus kayak gitu. Kalau misalnya untuk masyarakat yang membutuhkan atau ada mau bertanya tentang pelayanan hukum, tentang bagaimana tindak di masyarakat atau aturan-aturan, silakan hubungi di Halo JPN itu Kak. Mungkin itu aja.
0: Jadi kembali lagi dipesankan ya bahwa masyarakat juga harus melihat jaksa pengacara negara ini lebih netral gitu, artinya tidak melulu berpihak pada pemerintah tapi juga mengedepankan keadilan untuk semua pihak gitu Kak ya. Ya, baik, dan kita berharap semoga masyarakat lebih memiliki kesadaran hukum atau pengetahuan hukum yang lebih, dan penegakan hukum juga bisa lebih baik di Aceh dan juga di Indonesia. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Dwi Rizka Yuni SH ya, Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Birun, yang sudah bergabung dalam program Jaksa Menyapa RRI Pro 1 Loksmawe untuk edisi hari ini. Semoga bisa hadir, ya. Semoga bisa hadir kembali di edisi selanjutnya, Kak Dwi Rizka. Terima kasih banyak dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Ya baik pendengar, itu dia tadi dialog kita dalam program Jaksa Menyapa ya, dengan topik kita tadi tugas pokok dan fungsi Jaksa Pengacara Negara. Bersama narasumber kita ada Ibu Dwi Rizka Yuni SH, Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Biren. Semoga obrolan tadi bermanfaat untuk Anda pendengar ya. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk mendengarkan dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
2: Maaf, Bapak positif HIV.
1: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
3: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

0: aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Tuchel berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Noni Madueke,

Diari penalti setelah Eberichi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal, menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan. Kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan skuad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan, dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah maksudnya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbau mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madin Nurbowo mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day, Sudirman, Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoman Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Ivan Zofic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Evie Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2, 6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak deuce. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh moment break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1, 6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiru, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitria Lopez dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya. Ya sama seperti yang dibilang Pak, ya beberapa momen kita terkendala oleh wasit tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmill mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmill menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Browns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmill kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmill unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chak Yu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: di tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten. Kepakah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bung

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz pendengar di siang hari ini ya. Masih bersama Nanda di program Bungong Jaro untuk edisi hari ini di hari Kamis 11 Juni 2026. Selamat siang paling baik untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Loksemawe. Baik itu Anda warga Kota Loksemawe dan juga warga di luar kota Loksemawe. Dan cuaca Loksemawe untuk hari ini cukup cerah ya, walaupun kayaknya tidak sepanas kemarin ya. Selamat Cor Uro kemandu-mandu merakan bagi Anda rakan-rakan yang ingin dengar lagu-lagu Aceh favorit ya. Silakan di WA Menteng Mbak 08 Siblah 67 158 Cikurenghe. Dan juga Jutsine telepon ke 08 Siblah 67 158 Cikurenghe. Nah coba terimeng nyo agak menjampu-jampu bacu tapi gak haba. Sigege bahasa Indonesia, sigege bahasa Aceh ya. Kita coba terimang penelpon yang pertama. Ada siapakah di sana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nanda.
0: Iya, Tante Mona.
1: Memang bahasa acara Bungong Jaro kan? Nanda, Hanji bahasa Indonesia, Ruban Aceh.
0: Oh, tapi menyena pendengar yang hanjuk bahasa Aceh gimana tempurna? Jadi payah tak jampu-jampu. Tak jampu-jampu sih. Iya, sobat nak pendengar dari etnis yang lain sih. Nah, kadang orang pulau seberang. Jadi payah tak jampu-jampu. Gimana tempurna, Puhabas? Apa kabar?
1: Apa aja, cuma Kak Nanda aja yang gak ketemu dengan Tante Mona.
0: Iya.
1: Hanya lebih peluang berapa dengan Tante Mona?
0: Iya, Nanda kebetulan Hanabi peluang Tante Mona. Nanda pun kebetulan menyedepat dua lagi nyo. Kan Cak Uro kajarung kenang. Sering kenang malam.
1: Oh ya?
0: Paling anak di Pro Dangdut.
1: Anak tuh umum kaya guling di malam.
0: Aduh Tante Mona. Puhabar Tante Mona.
1: Pilihkan nama ya kan?
0: Iya. Tak iya kan aja.
1: Kalau tidak ada bercanda Kak Nanda, mana hidup semangat.
0: Iya. Agak kaku ya, hana warna.
1: Punya salim salim mila. Kak Nanda semangat cabai.
0: Jut, terima kasih.
1: Bahagia selalu dengan sekeluarganya.
0: Amin.
1: Pengen jadi ledah bagi si tante mona baju.
0: Amin dah tuh, bika kai plung pengen.
1: Cabai, hidung dan hidung mah. Karena ada juga yang berkah tinggalnya kan.

0: Tante mana? Mm-hmm. Salam, salam.
1: Banjol angkasa, Tuhan kapa banjol angkasa, sehat, yo rencana tante mana? Ya, umedang ya, alam demung demung lo, yuku.
0: Pajan tante mana aja umedan?
1: Halo, rencana lah minggunya. Jadi rencana aja dalam tercapai yang lo cita-citakan ke turun ERI, ya benar?
0: Cita-cita apa ya Tante Mona?
1: Adalah rahasia.
0: Adalah. Mbak, pokoknya adanya sang. Membuat adanya semakin penasaran.
1: Iya, betul Kak Nanda. Ilang kan sama yang mayang. Betul, yang kan depan ke Tina di tengah kilo. Lengkat, nanti apa perlu lengkat. Lu nengkat, mie goreng macam kau adon. Cuma kadang senang, kadang senang.
0: Bek sibuk-sibuk Tante Mona. Ini bagikan ke Lingka mantang Tante Mona. Ke tetangga.
1: Lingka tak bagi cik kali orang yang dikurban. Ya mana? Ini tak bagi untuk ERI lah elok. Ya kan?
0: Iya.
1: Jadi, ini salim lam ke bangsa Pantai Jago. Cik Dan. Apa Bang Ansar, Bang Bang Jodiman, Bang Iwan di Hagu, apa Cik Herman di apa di Melabu,
0: Aceh
1: di
0: Selatan, Aceh Selatan,
1: Aceh Selatan. Nah, hanya Bang Abadi ho, Bang Abadi di
0: Bang Abadi, Pat Bang Abadi,
1: Bang Bang Sanyo. Oma, apa kabar Oma? Sehat selalu Oma ya.
0: Dengan Tante Mona ya. Oma di Langsa ya, mudah-mudahan sehat
1: Oma
0: selalu.
1: Udah itu Bang apa namanya? Bang Bahari di Kurugo. Bunda Mia.
0: Iya.
1: Apa Kak Wahyuni?
0: Iya.
1: Dan semua-semua penyiar kata Bang Robi ya.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu, semangat selalu, berkah umurnya, mudah rezekinya ya.
0: Amin, amin, amin. Nyopo ya ta aminkan berkali-kali. Terima kasih banyak doa baiknya Tante Mona. Doa yang baik juga kembali ke Tante Mona ya.
1: Iya. Inilah spesialnya untuk siapa ya?
0: Untuk siapa? Untuk Bo Hati.
1: Bo Hati Tante Mona banjir angkasa.
0: Iya, Bo Hati pasti mendengarkan ini dari ruangannya ya.
1: Kemarin juga dengar, cuma belum sempat sempat mau.
0: Tapi menelpon. Tapi Tante Mona senang ya, Bo Hati kamu mengudara lom.
1: Senang dong. Apa senang?
0: Walaupun si minggu si ge na tadi nge kajut Tante ya.
1: Ya, lagunya apa ya?
0: Ah, lagunya apa nih?
1: Bergi,
0: Berge, pu judul Berge.
1: Anaknya mantang.
0: Bek susah-susah tante.
1: Bingkai setia, ber.
0: Bingkai setia.
1: Kaca lagu dari Sarah, ber.
0: Oh, nyasar lagu-lagu kaca. AI ya. Tapi tak kalah.
1: Kaca penyanyinya Sarah ya.
0: Tapi tak kalah nilai ya Tante Mona ya, karena ini kan lagu-lagu AI yang biasa bak TikTok ya Tante Mona ya.
1: Ya, belum ada.
0: Menyahana lagu
1: Tante Mona manjang kasa ya.
0: Menyahana lagu Berge mantang jut Tante Mona. Atau lagu Berge
1: itu manjang kasa.
0: Lagu Berge healing jut Tante Mona. Lagu Berge healing jut. Healing.
1: Healing jut ya.
0: Oke.
1: Kasih lah Kak Nanda ber.
0: Iya Tante Mona.
1: Partisipasi Kak Nanda.
0: Partisipasi Tante Mona juga. Iya.
1: Assalamualaikum Kak Nanda.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Tante Mona yang ka bergabung Mbak Bungong Jaro untuk Cat Uronyo. Sehat sabe ke Tante Mona dan semoga dagangannya, tokonya makin maju ya Tante Mona ya. Baik, kita coba terima penelpon selanjutnya. Ini panjang umur ya, tadi disebut sama Tante Mona. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Oma di Langsa ya.
2: Iya, saya.
0: Gimana kabarnya Oma?
2: Alhamdulillah sehat Anda.
0: Sehat ya. Langsa gimana cuacanya hari ini?
2: agak mendung.
0: Agak mendung. Oh, di sini Loksemaya cerah. Tapi enggak hujan ya?
2: Ini agak mendung sih, enggak panas ya. Tapi enggak panas ya, enggak hujan gitu. Mendung.
0: Sejuk ya berarti ya.
2: Enak lah.
0: Hmm, apalagi sambil dengerin Bungong Jaro ya, Om Mai. Oke, Oma mau request lagu apa nih? Sekalian mau kirim salam
2: lagu
0: untuk
2: cinta
0: siapa
2: Han
0: aja.
2: Puto. Tapi jangan asal rukin Nanda.
0: Cinta Han Puto ya.
2: Iya.
0: Dari siapa ini ya?
2: Abakar.
0: Oh, Abakar. Oke, oke. Abakar AR ya. Oke, mau kirim salam untuk siapa, Oma?
2: Santi Mona, sehat selalu, seria selalu di Mona ini pula. Karena Bu Hati ya,
0: Nanda, ya. Karena ada Bu Hati ya. Bu Hatinya udah mengudara lagi nih. Udah siaran lagi. Jadi makin semangat.
2: Itu untuk Om Budi. Untuk Samino. Upanino. Untuk Cik Herman. Cik Mustafa. Untuk Nurit. Untuk Cik Dar.
0: Iya.
2: Untuk Abu. Abu apa itu?
0: Abu Bintara.
2: Untuk Iwan. Cik Iwan. Untuk Adi.
0: Iya.
2: Untuk Cik Yuni. Untuk Bunda Mia. Ya, untuk semua-semua lah Nanda.
0: Iya. Nah, itu aja. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada Tante Mona tadi di Cunda dan ada Oma di Langsa yang sudah bergabung untuk Bengong Jaro siang hari ini. Ya, kita coba baca chat yang sudah masuk di 0811671589. Assalamualaikum Kak Nanda, waalaikumsalam. Selamat siang juga. Putar lagu ke Bunda Mia, judul Ji Dara Aceh dari Ari Rama. Dara Aceh ya Bunda Mia ya, coba nanti Nanda cari dulu ya. Dari Ari Rama, salam fans RRI Prosa yang ingin bergabung, salam spesial ke Kak Nanda. Terima genase, moga sehat selalu juga untuk Bunda Mia ya. Dan juga pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Dan lagu-lagu Aceh masih akan terus Nanda hadirkan hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Lagu-lagu Aceh akan Nanda hadirkan hingga untuk posa waktu Indonesia Barat dalam program Bungong Jaro. Bu Nona, Tante Mona, gelake lagu Berge Healing ya. Tadi ngeile nanti akan disusul Abu Bakar AR Cintahan Putuh.

Iya, balik lom ngenanda Mbak Bungung Jaro Cot Uronyo pendengar ya. Ini tak pegah bahasa Aceh itu tak jampu-jampu lom bahasa Indonesia. Nah, dari Armawati AR setat alamat ya yang tengah tadengah ya. Jinah apa ya susah-susah le ta setat alamat karena Google Map ya. Cuman manteng salah sih walaupun ka pakai Google Map ya. Nasid yang tersesat buat setat alamat. Baik pendengar, caduronya bagi Anda yang ingin dengar lagu-lagu Aceh favorit Anda, silakan Mbak WA kamu di 0811 67158 sikorenghe, atau bisa telepon langsung Mbak WA 0811 67 sikorenghe. Dan pendengar Cat Uronyo, Kota Lok Semawe cukup suum ya bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan untuk top uleh ya, ne pakai topi dan menye berkendara ne pakai helm ya, karena menye sering terpapar mata uronya biasa ji akan sakit uleh itu, sakit uleh sih karena dengan berbagai masalah. Jadi tinggal mentamah-tamah sagai ngan disu umuro ya. Mudah-mudahan emosi tetap stabil walaupun cat uro timang, kadang-kadang perut pide nyan cat uro pitarik ya. Nanti mode ji mode tantrum. Mudah-mudahan linyo di istirahat siangnya jadi istirahat jeb yang dingin-dingin, tapi be terlalu dingin tak dah berbahaya sih dah terlalu dingin, tapi sidak ji bisa melegakan tenggorokan. Jeb putih gula nyan pajuh makanan-makanan yang sehat ya, yang bergizi dan yang mangat sih ya. Karena kadang-kadang menyahan apa bak lidah hana selera itu sih tak pajuh makanan ya. Baik pendengar, tanyo coba nanda puta tembang selanjutnya Mbak Bungung Jaro Cat Uronyo ke rakan-rakan mandum yang kak nedenge Bungung Jaro bersama nanda sebuah lagu dari Fadil MJF Rugo Wate.

Iya, nah saboh tembang dari Liza Rahmi BJHT. Semoga lagunya bisa menghibur Anda dan dengan lirik yang cukup mendalam ya tentang BJHT ya, buah hati anak tersayang. Dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan juga bisa menghibur Anda di siang hari ini. Pendengar, untuk azan zuhur untuk siang hari ini akan berkumandang nanti pada pukul 12:35 untuk wilayah Kota Lok Sumawe dan sekitarnya. Kami masih terus hadirkan lagu-lagu Aceh terbaik untuk Anda hingga ente poh leblah Wate Indonesia Barat atau posa. Dan ente ba posa kamu hadirkan berita bahasa Aceh haba uronyo. Dan mendengar, kita simak sebuah lagu selanjutnya ya. Bu Nona ge request le seseorang ya yang hana ge sebutnan. Coba tadi ngena sebuah lagu dari Ayu Amanda, Salah Ubat.

0: apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitar.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin .
2: Yeay, gitu dong.
3: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda? Seperti

0: tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Bantuan Ngebegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam komando pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk Sabandur Nyana.
0: Tentunya hanya di

Poh Sauro Wate Indonesia Barat. Dari Lok Semawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia Gebesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu putru, Niba Uronyo di Antaraji. Sikula rakyat diperuntukkan untuk warga kurang mampu. Jembatan Garuda, impian warga dua gampung di Cotgiri, Karab Seleso. Haba selengkap ji, Gebesampo le ulen tuan Nanda Feriana. Pendengar, tanyo awali berita yang kupon. Akademisi Universitas Malikusaleh Yusrizal genilai program Sikula Rakyat memiliki manfaat raya dalam mendukung keberlangsungan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Menurut Gopnyan, programnya jadke solusi untuk memastikan anak-anak dari keluarga prasejahtera tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Dalam keterangan Gopnyan gepegah sistem pendidikan berbasis pemondokan yang diterapkan Bak Sikula Rakyat memberikan le keuntungan untuk peserta didik. Selain mendapatkan pendidikan formal, siswa juga memperoleh pembinaan karakter, kedisiplinan, serta lingkungan belajar yang lebih terarah. Lebih nimaknya gepegah melalui sistem pemondokan potensi dan bakat peserta didik akan lebih mudah teridentifikasi dan dikembangkan untuk lebih maju. Interaksi yang intensif antara siswa dengan tenaga pendidik memungkinkan proses pembelajaran berlangsung lebih optimal, sehingga kemampuan akademik maupun non-akademik siswa jid berkembang secara maksimal. Gopnyan berharap program Sikula Rakyat terus dikembangkan dan diperluas jangkauan ji, sehingga makin le anak Indonesia yang metumeng akses pendidikan yang berkualitas. Gopnyan yakin bahwa investasi di bidang pendidikan merupakan langkah strategis untuk menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing di masa uke. Pendengar, tanyo ke berita yang selanjutnya. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman alias Haji Uma, kembali menunjukkan kepedulian Gopnyan terhadap warga yang membutuhkan bantuan kesehatan. Kalinyo Haji Uma getanggung biaya perjalanan dan pendampingan untuk Syarbini, warga Gampung Ara Bungong, Kecamatan Pedada, Kabupaten Biren, yang harus dirujuk u Banda Aceh akibat patah aki. Bantuannya diserahkan uro Minggu 8 Juni 2026 oleh pihak keluarga, disampaikan kendala yang dihadapi pasien Mbak Tim Haji Uma. Syarbini segolomnya sempat dirawat di RSU Fauziah Birun, tetapi lantaran cedera yang dialami perlu penanganan medis spesifik dan fasilitas yang lebih lengkap. Tim medis merujuk URSUD Dr. Zainul Abidin Banda Aceh untuk menjalani tindakan operasi lanjutan. Haji Uma mengaku metumeng informasi mengenai kondisi Syarbini dari staf penghubung wilayah Birun Nazarudin atau yang akrab disapa Abu Saba. Merespon laporannya, Haji Uma langsung geberi bantuan biaya transportasi serta uang makan untuk pendampingan pasien selama masa pengobatan. Gopnyan gaharap proses operasi Syarbini berjalan lancar sehingga pasien jid sigra pulih dan jid beraktivitas lagi biasa.

Pendengar, harapan masyarakat Gampong Ara ngan Gampong Dayah, Kecamatan Cotgiri, Aceh Utara untuk memiliki akses penyeberangan yang aman dan layak, Bauro Rabu 10 Juni 2026 makin to menjadi kenyataan. Pembangunan jembatan perintis Garuda tahap Le yang dikerjakan Le Kodim 010 Aceh Utara akan mencapai sikurung 22% dan memasuki tahap penyelesaian. Jembatan gantung sepanjang 75 meternya menjadi urat nadi penghubung bagi warga. Selama bertahun-tahun, masyarakat harus menghadapi mubago kendala wate melintas, terutama wate ikrung meningkat akibat ujun. Di lokasi pembangunannya, maksud kamu, Babinsa Koramil 20 Cotgiri Kodim 010 Aceh Utara, serka Mustafa terus mendampingi dan memantau jalanji pekerjaan. Jino pengerjaan difokuskan pemasangan pagu beso pengaman serta pengecatan untuk memperkuat dan memperindah jembatan. Serka Mustafa gepegah kehadiran jembatan Garudanyan kan cuma memudahkan warga beraktivitas, tetapi juga membuka akses yang lebih untuk anek mit jak sikula, serta mendukung kelancaran roda perekonomian masyarakat. Salah siro warga Gampung Ara gepegah pihak Gopnyan cukup bersyukur sebab jembatannya katrip dinantikan untuk mempermudah warga gebah hasil kebun serta membantu anek mit jak sikula dengan lebih aman. Pendengar, tanya ke berita yang selain enji. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Sperindakop UKM Kota Loksumawe yang diwakili Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Rahmat Syah Gepegah, yum barang komoditi di pasar tradisional di Kota Loksumawe bak Selasa bungeh cukup stabil. Menurut Gopnyan, berdasarkan pantauan yang gepena, yum barang komoditi hana terjadi perubahan harga. Adapun yum barang komoditi di pasai tradisional bengoh Selasa di antara jih bruh medium manteng 14.700 rupiah sekilo, bruh premium 15.000 rupiah sekilo, maksud kamu, sabohsa sampoan 15.700 sekilo, saka sikurung 15.000 sekilo, minyak goreng curah 18.000 sekurutuh sekilo, minyak kita 15.700 sekilo, minyak kemasan premium 20.000 sekilo, dan si lumo bak harga sertuh 70.000 rupiah sekilo, si mano potong 22.000 sekilo, campli mirah 40.000 sekilo, campli ubud 45.000 sekilo, bawang mirah 40.000 sekilo, bawang putih 50.000 sekilo, engkot tuna ngentongkol 50.000 sekilo dengan engkot muluh 40.000 sekilo, sedangkan engkot gembong 60.000 rupiah sekilo. Sedaralun ohno dile haba uronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Loksumawe. Terima kasih.

Kalau Indonesia, pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

0: ya, dan pecah 1000. Lagu ini di cover dalam berbagai aransemen, tampaknya gak kehilangan asiknya ya. Jadi dalam berbagai versi, pecah 1000 cukup asik untuk dinikmati. Dan semoga lagu ini juga bisa mendendangkan Anda di siang hari ini. Dan pendengar, sudah pukul 13:56 ya. Saya harus pamit undur diri dari Indra Dengar Anda. Dan nanti setelah ini ada rekan Amalia yang akan menemani Anda tentunya di perjalanan Lok Semawe siang hingga sore hari nanti. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam berbagai program kami ya. Dan sampai ketemu di edisi selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Nanda. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dari Jalan Mata Ibrahim 75, Tempuk Tengah, Wok Semawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kita berjumpa di siang hari ini setelah tadi ada Nanda yang menemani Anda untuk Wok Semawe siang ini. Dan saya lanjutkan kebersamaan Anda untuk lagu-lagu dangdut. Kita berjumpa di Wok Semawe sore ini. Saya Amalia akan menemani Anda. Jangan khawatir, lagu-lagu dengan irama dangdut masih akan terus saya hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan masih banyak rangkaian acara yang tentunya sudah dipersiapkan untuk menemani Anda semuanya. Cuaca Kota Wok Semawe di siang ini cukup terik, panas di luar sana. Kalau memang tidak ada keperluan yang begitu mendesak mengharuskan Anda keluar ruangan, ya mending di dalam aja ya. Kalau memang harus keluar, jangan lupa untuk memakai topi ya, kalau memang lama di lapangannya, atau pelindung kulit. Oke, kita lanjutkan untuk lagu dangdut berikutnya. Masih ingat dengan lagu yang ini? Masih dong.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, memerintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Benar kalau siang-siang panas seperti ini mati lampu. Aduh, jangan sampai. Apalagi lama. Bekipas ya. Kipas-kipas lo terpaksa ya, AC enggak nyala, kipas angin enggak nyala, panas di luar sana. Yang pasti jangan sampai darah juga naik ya. Oke lah, untuk Anda semuanya, jangan khawatir. Kita mainkan lagi lagu-lagu dengan irama dangdut untuk kesempatan siang ini menemani Anda. Berharap tidak mati lampu, karena semua untuk Anda semuanya. Aduh, bahagia bisa menemani Anda. Ada Ade Irma.

0: seperti ini kira-kiranya. Bahagia, senyum-senyum, semangat bekerja. Ada yang sedang jatuh cinta. Mungkin dengan pekerjaan, ada pekerjaan baru yang diembankan kepada Anda dan Anda sangat menyukai itu. Nah, kalau kita mencintai dan menyukai pekerjaan, gak terasa berat ya. Tahu-tahu udah selesai aja.
1: Jadi pacar.
0: Belajar untuk mencintai pekerjaan itu lebih baik daripada ngedumel. Oke lah, asik-asik. Kalau emang udah jatuh cinta, tapi ya itu dia, harus menerima atau harus siap lah ya. Kalau memang sakit, tapi jangan cinta yang disalahkan, apalagi sampai berdarah-darah. Oke lah. Saya ingin tawarkan kepada Anda di siang hari ini. Ada satu lagu lama yang untuk siang ini rasanya yang sedang patah hati cocok lah ya.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

hidup hanya sekali. Ya, liku-liku pasti ada lah. Ada asam, manis, asin, semuanya itu memberikan cita rasa yang luar biasa untuk kita menikmati hidup ini. Ya, jadi kalau memang hambar, tidak bisa dinikmati dengan baik, jatuh bangun itu biasa ya, membuat kita lebih bijak lagi. Baik, kita lanjutkan lagi dengan liku-liku dari Anissa Bahar. Nah, yang satu ini mungkin bisa membuat Anda sedikit bersemangat, karena ini jam-jam rawan, jam-jamnya mengantuk ya dalam menjalankan aktivitas. Saya coba warnai suasana aktivitas Anda dengan musik dangdut yang satu ini. Ada yang sedang menanti, walaupun cuma janji teleponan.

Cilincing, Yogyakarta, Bukit Tinggi, dan juga Sibolga. Jadi jangan kemana-mana, terus saja di Pro 1 RRI Loksemawe. Oke lah, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita. Saya tawarkan lagu terakhir untuk Anda semuanya. Tetap jaga kesehatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema peta sol sulap sampah jadi bahan bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema membaca kualitas udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Kami hadirkan beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton, dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPMIP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Masih ada sampah, intinya masih ada sampah.
2: Peta sol memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak ya. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak ya. Kaleng bulat berapa kali keluar api apa segala macam sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsep kami bikin yang paling simpel, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak ya, sama terpilah. Di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campuran yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik resek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: dari Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal ya. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum iya. Seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak, sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat ya, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas udara.
1: Oke. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor ya Mbak ya. Jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan sebagian mulai membakar sampah gitu nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya,
1: iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu ya, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu, tapi dua atau tiga tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa, trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah ini menunjukkan bahwa memang sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Dan artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang harus dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya, kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa Pak kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah itu ternyata juga berkontribusi Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai ya, akhirnya apa dibakar di halamannya masing-masing gitu ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
1: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Oke, sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
1: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik, jadi kompos.
1: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
2: Kita sistemnya penjemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi, kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
1: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya Bu?
2: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengumpul.
1: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
2: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Oke, gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
2: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini.
1: Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
3: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut.
1: Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih, pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
6: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri, kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu, Dinda.
5: Jadi menurut Bapak, apakah program

0: ada program unggulan tanah datar, yaitu tanah datar bersih.
1: Oke. Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
0: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
2: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha ekomandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui ekomandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Astacita berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beranda Astacita.
4: Selamat sore pendengar, senang sekali saya Haris Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
5: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengerusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak

0: kepada apa namanya lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya, kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan apa namanya ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh, logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
1: Wah ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
0: Oke, jadi tidak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu, ya. Bayangkan kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan pemutihan, sehingga kalau yang rumahnya hancur rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
1: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan, wah, menjaga lingkungan harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
0: Iya, benar.
1: Oke. Dan pendengar, setelah melalui berbagai ujian, pendengar Sibolga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
0: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2 sampai 1, 2, 3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan, ya saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
1: Nah Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan Pak.
0: Oke, mari kita bersama-sama, khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
1: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasbullah Saribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan.
namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cuaca.
1: Pro 1 RRI Loxmail 89,3 MHz. Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Kita akan update terlebih dahulu untuk cuaca Kota Loxmawe dan sekitarnya seperti apa, karena sudah mulai meredup ya. Apakah ini pertanda akan turun hujan sore nanti atau malam nanti, atau cuma sekedar mendung saja. Kita akan cari tahu bersama prakirawan kita yang sudah standby ya di sore hari ini bersama kita, ada Riki Nadiansyah. Selamat sore, assalamualaikum Riki.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, Riki, seperti apa kondisi cuaca untuk sore hingga malam nanti di wilayah Kota Loxmawe dan sekitarnya?
2: Ya, selamat sore para pendengar setia dimanapun berada. Pada sore hari ini kami dari BMKG Manikutaleh akan menyampaikan update informasi perakiran cuaca untuk di wilayah Loxmawe dan sekitarnya di sore hingga malam hari nanti. Untuk di sore hari ini kami perkirakan kondisi di beberapa wilayah pelayanan kami akan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sore hingga malam ini, seperti di wilayah Aceh Utara, Loxmawe, dan juga di wilayah dataran tinggi di Kabupaten Benar Meriah begitu.
1: Ini semuanya sama kah intensitasnya, ringan sedang?
2: Iya, untuk di wilayah pesisir memang intensitasnya ringan hingga sedang, sedangkan untuk di wilayah dataran tinggi berpotensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan angin kencang dan juga petik begitu.
1: Ini terjadi samakah atau bergantian ini di Aceh Utara kemudian berpindah ke Loxmawe, atau sama sore hari atau malam hari nanti?
2: Ya, kemungkinan terjadinya bisa berbeda-beda ya, memang karena pertumbuhan awan memang di masing-masing wilayah berbeda begitu.
1: Baik, baik. Riki, untuk suhu terpantau berapa sepanjang hari ini?
2: Iya, untuk suhu di sepanjang hari ini tadi berkisar antara 27 hingga maksimum di 32 derajat Celcius.
1: Angin?
2: Untuk angin di sepanjang hari ini masih bervariasi antara 6 hingga 18 km per jam gitu.
1: 18 km per jam. Baik, mungkin berubah nanti di wilayah yang kemungkinan hujan nanti ya, Benar Meriah mungkin yang diserai angin kencang dan juga petir. Baik, untuk wilayah perairan Riki, terpantau seperti apa, amankah?
2: Ya, untuk di wilayah perairan di sore hingga malam hari ini terpantau cukup baik, di mana untuk di wilayah pesisir di perairan Loxmawe kondisi gelombang masih berkisar antara 0 hingga setengah, sedangkan untuk di perairan Selat Maka bagian utara itu masih berkisar antara setengah hingga 1 meter di sore hingga malam hari ini, dengan kecepatan angin rata-rata di perairan kita berkisar antara 4 hingga 20 km per jam.
1: Baik, untuk cuaca sore hingga malam nanti mungkin di beberapa wilayah yang kemungkinan hujan apalagi disertai petir dan angin kencang, ada himbauankah dari BMKG?
2: Ya, untuk masyarakat yang di wilayahnya memang potensi hujan di sore hingga malam hari diharapkan berhati-hati terhadap potensi angin kencang dan juga petir yang bisa menyertai. Bisa mungkin tidak berlindung dari hujan di bawah pohon-pohon yang sudah besar dan tua, maupun sebisa mungkin tidak berdiri di lapangan terbuka untuk menghindari potensi dari bahaya angin kencang maupun petik tersebut.
1: Baik, terima kasih Riki untuk update cuaca di kesempatan sore hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Demikian info.

0: Ya ampun, hujan, petir lagi. Tapi berlindung di bawah pohon besar ini kayaknya aman ya.
1: Enggak aman, bahaya tahu. Berlindung di sini.
0: Loh, kok bahaya?
1: Karena sebentar lagi aku akan tumbang disambar petir. Sebaiknya jika sedang hujan lebat disertai angin kencang dan petir, berlindung di rumah saja, jangan di bawah pohon. Ah, segera pergi, aku mau tumbang nih.
0: Iya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hello Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

89,3 MHz Pro 1 RI Lux Mawe. Apa kabar untuk Anda semuanya? Hingga saat ini terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RI Lux Mawe. Untuk Lux Mawe sore ini masih banyak acara-acara menarik yang dapat Anda dengarkan. Lagu-lagu koleksi Pro 1 yang tentunya akan menemani suasana sore Anda semuanya. Selepas Anda beraktivitas dengan tugas-tugas kantor, sore ini siap untuk melanjutkan aktivitas lainnya yang tentunya sudah Anda rencanakan. Mungkin sore hari ini Anda menikmati kota Lok Semawe dengan berolahraga, jalan santai mengitari waduk mungkin ya, sambil menikmati pemandangan sore hari ini sendirikah atau berduakah atau rombongan. Kalau untuk Anda gimana? Biasanya olahraganya suka sendirian, lebih menikmati atau bareng teman? Yang pasti saya akan terus mengiringi aktivitas Anda di sore ini. Mungkin menyalurkan hobi memasak ya, setelah lelah seharian Anda berkutak-atik dengan tugas kantor, tidak ada salahnya me time. Sore hari Anda pergunakan waktu untuk memanjakan diri dengan hobi-hobi yang bisa Anda salurkan di waktu-waktu senggang Anda. Mungkin sore ini Anda punya waktu untuk mencoba menu baru yang baru saja Anda dapatkan. Mau dicoba, dipraktekan, dan mudah-mudahan lancar ya. Sehingga bisa disuguhkan, dihidangkan untuk keluarga tercinta. Wah, gak apa-apa, Lia cuma bisa menikmati dalam khayalan aja. Yang penting, Lia bisa memberikan lagu-lagu koleksi Pro 1 untuk Anda semuanya ya. Atau yang gak mau beraktivitas apa-apa, aktivitasnya yang ringan-ringan aja. Baca, yang hobi baca, senang membaca, boleh ya sore-sore ini. Ada buku menarik yang baru saja Anda dapatkan, bisa dipergunakan untuk waktu menikmati sore Anda dengan secangkir, ditemani dengan secangkir teh atau kopi hangat. Kalau memang hari ini Anda belum terlalu banyak ya mengkonsumsi kopi ataupun teh ataupun ya yang mengandung kafein, jadi masih ada stok untuk mencoba menikmati kopi, secangkir kopi di sore hari ya. Dengan cemilan-cemilan yang mungkin sudah dipersiapkan sambil Anda membaca buku, sambil mendengarkan Pro 1 RI Lux Mawe. Tapi apapun itu, jangan lupa, apakah Anda sudah mengkonsumsi air putih cukup untuk hari ini? Cukupnya itu tergantung ya, karena masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang mungkin 8 gelas cukup atau lebih, apalagi kalau bekerja di luar ruangan atau di lapangan. Nah ini mungkin untuk konsumsi air putih itu lebih banyak ya. Dan untuk kebutuhan tubuh itu masing-masing berbeda untuk masing-masing orangnya. Karena apalagi ini bisa dikatakan kita sudah memasuki musim kemarau,

ya termasuk dehidrasi ekstrim dan menjadi salah satu dampak kesehatan yang memang perlu kita waspadai selama musim kemarau. Dan kondisi ini dapat terjadi ketika tubuh kita itu kehilangan banyak cairan atau tidak mampu mengendalikan suhu tubuh akibat paparan panas yang berlebihan. Nah, apalagi yang di luar ruangan ya, beraktivitas seperti pada siang hari di puncak-puncaknya panas, Anda memang harus kerja di luar ruangan. Nah, cukupkan ya konsumsi air putih ya, bukan teh, bukan kopi, tapi air putih. Beda. Dan untuk dehidrasi ekstrim ini kondisi yang terjadi ketika tubuh kita mengalami peningkatan suhu secara ekstrim. Kenapa? Karena akibat paparan panas yang terlalu panjang. Dan menurut Kemenkes, pendengar, untuk dehidrasi ekstrim ini termasuk salah satu gangguan kesehatan yang bisa saja muncul selama musim kemarau, terutama suhu untuk lingkungan yang bisa meningkat dan tubuh tidak mendapatkan cukup cairan. Nah, hati-hati ya. Jadi ada gejala-gejala yang mungkin Anda rasakan, dan terutama ini untuk kelompok-kelompok yang perlu lebih mewaspadainya itu anak-anak ya, lansia, terutama juga untuk ibu hamil. Kalau memang Anda sedang mengandung, nah, cukupkan konsumsi air putih, atau ya mungkin dengan penyakit penyerta atau komorbid. Nah, ini juga perlu mendapatkan air putih secukup ya, secukup tubuh membutuhkannya. Jangan berlebihan dan juga jangan kurang. Oke.

Islam dan lagu ini pernah hits juga pada masanya, dibawakan kelompok yang mungkin menjadi salah satu kelompok band yang cukup Anda favoritkan, Club Project Yogyakarta ya. Tapi untuk sore hari ini saya tawarkan dari Sarah Fajira yang sudah hadir menemani suasana sore Anda semuanya. Oke, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai kecukupan air, mudah-mudahan Anda sudah cukup ya mengkonsumsi air di sore hari ini. Dan apalagi sudah ditambah dengan asiknya musik yang sudah hadir untuk Anda dari Sarah Fajira melantunkan Yogyakarta. Punya kenangan di kota tersebut? Nah, sudah membuat Anda kilas balik lah ya. Ada kenangan-kenangan tersendiri mungkin di kota Yogyakarta, dan itu membuat jantung Anda berdebar-debar. Oke lah, kalau jantung berdebar-debar karena jatuh hati, tapi hati-hati ya, ada gejala-gejala atau khususnya perempuan ya, perempuan itu lebih samar ini untuk gejala serangan jantung. Jadi harus bisa dibedakan ini, bisa mengenali bagaimana perbedaan gejala sakit jantung dengan jantung berdebar-debar karena jatuh cinta. Oke lah, baik, untuk Anda semuanya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, seperti biasa banyak informasi dapat Anda dengar. Kita nanti akan segera bergabung untuk mendengarkan Lintas 17 di sore hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melaboh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BKK laksanakan inspeksi kesehatan lingkungan di Asrama Haji Aceh. Berita lainnya, di Dirut LPP RRI apresiasi hibah tanah pemerintah Kota Langsa. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh.

0: Pendengar, BKK melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan di Asrama Haji kelas 1 Aceh sudah dilaksanakan jelang kepulangan jemaah pada 15 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Tim Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Aceh telah melaksanakan kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan IKL, pra-debarkasi, dan pengambilan sampel air bersih pada unit pelaksana teknis UPT Asrama Haji kelas 1 Aceh. Adapun kegiatan ini dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan jemaah haji yang akan tiba mulai 15 Juni 2026. BKK berupaya memastikan seluruh sarana dan prasarana yang digunakan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan sehingga dapat mencegah terjadinya penularan penyakit, gangguan kesehatan maupun resiko lingkungan yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan jemaah. Kasubag Umum Asrama Haji Kelas 1 Aceh Afrizal menyampaikan apresiasi kepada BKK maupun semua pihak yang terlibat dalam mempersiapkan berbagai hal memastikan kenyamanan para jemaah saat kepulangan ke tanah air.
2: Kepada seluruh Satgas yang telah bekerja keras untuk mensukseskan haji tahun ini, baik internal, eksternal, dan seluruh stakeholder yang terlibat, semoga di haji di fase pemulangan kita lebih sukses lagi dalam menjalani pelayanan jemaah haji.
1: Adapun alur kedatangan jemaah haji yakni dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simbang Bintang, jemaah langsung menuju asrama haji dan masuk ke aula penerimaan. Selanjutnya prosesi penyambutan dan pelepasan jemaah, penyerahan paspor, jemaah mengambil koper bagasi serta kabin dan terakhir menuju ke kabupaten kota masing-masing. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Paseh Aceh Utara. Dirut LPP RRI apresiasi hibah tanah pemerintah Kota Langsa untuk pengembangan penyiaran di daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
3: Pemerintah Kota Langsa secara resmi menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan layanan penyiaran publik dan pembangunan rumah produksi RRI di Kota Langsa. Penyerahan sertifikat hibah tersebut berlangsung dalam pertemuan antara jajaran pemerintah Kota Langsa dengan manajemen RRI dan disaksikan langsung oleh Direktur Utama RRI beserta sejumlah pejabat terkait. Direktur Utama RRI I. Hendrasmo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Langsa atas dukungan yang diberikan kepada lembaga penyiaran publik. Menurut Hendrasmo, hibah tanah itu merupakan bentuk sinergi yang sangat berarti dalam mendukung pengembangan layanan informasi publik yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir. RRI, ujarnya, siap mendukung penyebaran informasi terkait upaya penanganan dan pemulihan daerah terdampak.
4: Atas hibah tadi, kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa,
3: Sementara itu, Wali Kota Langsa, Jeffrey Sentana, mengatakan hibah tanah tersebut merupakan investasi jangka panjang yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dalam memperoleh akses informasi yang berkualitas. Lahan yang dihibahkan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah produksi RRI di Kota Langsa, sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat semakin optimal. Jeffrey menilai keberadaan RRI sangat penting di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Karena itu, pemerintah Kota Langsa berkomitmen mendukung keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen dan terpercaya dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat.
5: Mengharapkan untuk dibangun, tapi kami juga ingin membantu, Pak. Jadi kalau perlu kantor atau apa, kita bisa sediakan lagi.
3: Sementara itu, Kepala LPP RRI Loksmawe Weni Zulianti menyampaikan terima kasih atas hibah tanah yang diberikan pemerintah Kota Langsa. Ia menyebut proses hibah tersebut telah melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif hingga akhirnya dapat direalisasikan. Hibah tanah tersebut menjadi langkah penting bagi pengembangan RRI di wilayah timur Kota Loksmawe, khususnya dalam mewujudkan pembangunan rumah produksi di Kota Langsa, yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan siaran dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Maimun Akbar melaporkan.
0: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: RRI Melabuh melaksanakan peresmian Ruang Kerja Dharma Wanita Persatuan atau DWP. Kegiatan berlangsung pada Kamis pagi. Pemotongan pita peresmian dilaksanakan langsung oleh Kepala RRI Melabuh sebagai pembina. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
1: RRI Melabuh melaksanakan peresmian Ruang Kerja atau Sekretariat Dharma Wanita Persatuan. Kegiatan berlangsung pada Kamis pagi. Pemotongan pita peresmian dilaksanakan langsung oleh Kepala RRI Melabuh sebagai pembina. Dalam wawancara dengan RRI, Ketua Dharma Wanita Persatuan RRI Melabuh Nyonya Dewi Haris Fadilah mengatakan bahwa DWP RRI Melabuh telah lama menginginkan ruang kerja atau sekretariat khusus untuk melaksanakan segala aktivitas.
2: Selaku Ketua Dharma Wanita LPP RRI Melabuh merasa bangga dan alhamdulillah pada hari ini Kamis 11 Juni 2026 kita sudah ada sebuah ruangan yang ini sudah lama diimpikan dan direncanakan oleh ibu-ibu dan alhamdulillah baru pada hari ini bisa kesampaian.
1: Dewi mengatakan bahwa hari ini merupakan hari bahagia bagi ibu-ibu Dharma Wanita RRI Melabuh karena telah memiliki ruang sekretariat. Ia berharap dengan adanya ruang sekretariat tersebut Dharma Wanita RRI Melabuh dapat lebih aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan dan terus berperan aktif dalam kemajuan Dharma Wanita RRI Melabuh di masa yang akan datang. Rangkaian kegiatan peresmian ini dimulai dengan doa bersama, prosesi pesiju, dan ditutup dengan makan bersama seluruh karyawan RRI Melabuh. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, Majelis Adat Aceh atau MAA melaksanakan kegiatan pelatihan peradilan adat yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai adat serta membina kelembagaan adat dalam menjalankan fungsinya. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Majelis Adat Aceh MAA Provinsi melaksanakan kegiatan pelatihan peradilan adat yang diikuti oleh para tokoh adat Tuhapet, Pemuda, Gecik dan Imu Mukim di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari dari tanggal 10 hingga 11 Juni 2026 di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten setempat. Sekretaris Pemangku Adat Majelis Adat Aceh Abdul Rahman mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu program Majelis Adat Aceh dalam menjalankan fungsi dan peran lembaga adat di tengah masyarakat. Sebab pelatihan ini bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai adat serta membina kelembagaan adat dalam menjalankan fungsinya.
4: Di kelembagaan adat di tingkat gampung misalnya itu punya berbagai fungsi, punya tugas. Salah satunya adalah fungsi menyelesaikan sengketa-sengketa masyarakat. Dan hadiran MAA hari ini membuat pelatihan adalah untuk menguatkan lembaga-lembaga adat, tokoh-tokoh adat itu di dalam kemampuan yang baik untuk menyelesaikan sengketa-sengketa masalah.
3: Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat eksistensi lembaga adat dan tokoh adat dalam kemampuan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan. Sementara itu, Ketua Majelis Adat Aceh MAA Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyakman mengatakan keberadaan lembaga adat memiliki peran penting sebagaimana diatur dalam pasal 98 Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA. Sebab lembaga adat menjadi wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh maupun kabupaten kota, terutama di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
5: Dalam hal peradilan adat, ini saya pikir sangat penting, di mana peran lembaga adat ini sesuai dengan pasal 98 UUPA, pertama sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah Aceh dan kabupaten kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Kemudian juga termasuk penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
3: Dengan peran lembaga adat merupakan sebagai penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan secara adat yang ditempuh melalui lembaga adat itu. Ia menambahkan kewenangan lembaga adat juga diperkuat dalam pasal 4 Kanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat yang mengatur fungsi serta kewenangan lembaga adat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Pendengar, donasi dari sejumlah kalangan untuk perbaikan jalan nasional di kawasan Enang-Enang Kabupaten Benar Meriah hingga kini terus mengalir. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
6: Arus dukungan dari berbagai kalangan untuk perbaikan percepatan perbaikan jalan di perlintasan nasional kawasan Enang-Enang, Kabupaten Benar Meriah hingga saat ini masih terus mengalir. Perbaikan jalan yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu itu dilakukan secara swadaya setelah lebih dari 7 bulan setelah peristiwa itu tidak kunjung diperbaiki. Salah satu donasi disalurkan oleh Forum Silaturahmi Gayo Bersatu atau Forgap. Jutaan rupiah terkumpul dari para anggotanya yang diserahkan langsung kepada Syah Rial, sosok penting dalam perbaikan ruas jalan tersebut.
7: Terima kasih kepada keluarga besar Forgap yang telah bersusah payah dalam mengumpulkan barangkali yang mengantarkan donasi atau bantuan atau bentuknya peduli kepada perbaikan Enang-Enang yang pada saat ini barangkali kita buka untuk akses agar bisa dilalui.
6: Sejak dilakukan perbaikan secara swadaya oleh masyarakat setempat, bantuan sebelumnya juga disalurkan oleh berbagai pihak lainnya, termasuk BKM Masjid Agung Ruhama senilai 17,5 juta rupiah. Tidak ketinggalan alumni Fisika SMA Negeri Sauta Kengon tahun 1991 juga turut memberikan donasi dengan harapan agar jalan nasional menghubungkan wilayah tengah menuju pesisir utara Aceh segera rampung dikerjakan.
8: Iya, Fisika. Fisika 91 SMA Satakiona. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang terus saya lihat ini menyumbangkan ya, membantu dan kepeduliannya. Saya terima kasih. Kami berdoa kepada Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, mudah rezeki ya Bu. Kami ini menjalankan amanah hidup saja di sini ya. Terima kasih ya. Terima kasih.
6: Jalan nasional Enang-Enang sendiri sempat tidak dapat dilalui akibat bencana lalu karena belum tersentuh oleh perbaikan. Kendaraan sendiri selama ini dialihkan ke jalur alternatif Uih Porak yang lebih sempit dan sangat rawan terjadi kemacetan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, perpustakaan Kampung Kung Pengasing berhasil keluar sebagai juara pertama dalam lomba perpustakaan tingkat kabupaten yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
9: Perpustakaan Kampung Kung Kecamatan Pegasing berhasil keluar sebagai juara pertama dalam lomba perpustakaan kampung terbaik se-Aceh Tengah tahun 2026 yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah. Perpustakaan Kampung Kung ini nanti akan mewakili Kabupaten Aceh Tengah dalam lomba perpustakaan kampung tingkat provinsi pada Juli bulan ini. Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah Zulfan Diaragayu mengatakan setelah terpilihnya pemenang satu, dinas akan memberikan pendampingan penuh untuk persiapan menuju lomba kampung tingkat provinsi.

0: beda dengan buku yang ada di sekolah-sekolah. Itu keren, Pak. Itu keren. Sehingga anak-anak akan hadir ke perpustakaan kampung.
1: Tadi Zulfan menyebut dalam lomba itu ada 16 perpustakaan kampung yang memenuhi kriteria lomba. Zulfan berharap perwakilan Aceh Tengah akan menjadi pemenang di tingkat lomba perpustakaan kampung tingkat provinsi dan menjadi perwakilan ke tingkat nasional. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Pendengar, pasca musibah bot pengangkut LPG, pasokan gas ke Kota Sabang kembali normal menggunakan bot baru. Distributor terus menambah pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
1: Pasokan LPG di Kota Sabang kembali normal setelah distributor mendatangkan tabung gas menggunakan bot sewa dari daratan Aceh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan LPG masyarakat tetap terpenuhi pasca musibah tenggelamnya bot pengangkut LPG. Distributor LPG PT Gas Anak Megah Munazar Ismail menyebutkan pasokan yang tiba terdiri dari 1.120 tabung LPG 3 kg, 20 tabung LPG 12 kg, dan 10 tabung LPG 5,5 kg. Jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi sekitar 80% kebutuhan LPG masyarakat.
2: Alhamdulillah hari ini sudah kita berangkatkan dan sudah berangkatkan dari Bandar Aceh dan tiba tadi di sini sekitar pukul 12.15 sebanyak 1.120 tabung yang 3 kilo. 20 tabung yang 12 kilo dan 10 tabung yang 5,5 kilo. Kemudian kalau dengan situasi yang sudah kita bawa ini 3 kilo ini sudah mencukupilah untuk 80% dari antrian yang ada. Kemungkinan insya Allah nanti ya di Kamis pagi akan kita lanjutkan lagi pasokannya. Itu lebih daripada ini bisa jadi 3 LO 1.680 tabung.
1: Munazar menegaskan pihaknya akan terus menambah pasokan LPG ke Kota Sabang. Distribusi tambahan kembali dilakukan dalam waktu dekat dengan target pemenuhan kebutuhan mencapai di atas 90%. Sementara itu, Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Balohan Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 2 Sabang Gema Eka Putra menjelaskan kapal baru pengangkut LPG terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kelengkapan dokumen dari sisi kesehatan. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses penerbitan sertifikat kekarantinaan kesehatan dan izin berlayar kapal.
3: Sebelum kita terbitkan dokumen itu, kita melakukan pengecekan dulu. Melakukan pengecekan untuk kelengkapan proses berlayar dari sisi kesehatan. Jadi proses pemeriksaan ini kita lakukan dalam rangka penerbitan. Yang pertama itu ada buku kesehatan, ada sertifikat sanitasi atau SSCC, sertifikat P3 kapalnya apabila ada musibah di saat pelayaran nanti terjadi kecelakaan kerja atau apa pada saat di tengah laut, itu ada P3K sama surat berlayar, izin berlayarnya yang diterbitkan dari kita selain Syah Bandar juga ada di Balai Karantina Kesehatan.
1: Dengan tambahan pasokan dan dukungan dari berbagai pihak, distribusi LPG di Kota Sabang diharapkan dapat kembali stabil dalam waktu dekat. Masyarakat juga diharapkan tetap tenang karena pasokan LPG akan terus didatangkan secara bertahap. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, PT Waskita bayar 22 juta sisa upah pekerja pembangunan sekolah rakyat di Subul Salam usai mediasi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
4: PT Waskita Karya menuntaskan pembayaran sisa upah sebesar 20 juta rupiah kepada 23 pekerja proyek sekolah rakyat di Desa Buluduri Simpang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subul Salam. Pelunasan itu dilakukan vendor setelah mediasi kepada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh terkait aduan upah tak sesuai janji awal. Koordinator Wilayah Pelaksana Proyek Strategis Nasional Waskita, Pitra, menyatakan bahwa perusahaan tidak memiliki persoalan langsung dengan pekerja. Sistem kerja yang dipakai tersebut merupakan borongan sehingga hubungan kontraktual dilakukan dengan mandor atau vendor. Sebelumnya, Ketua Yara Edi Syaputra Bako mengungkap puluhan pekerja asal Pulau Jawa tersebut mendatangi kantornya pada Senin malam. Ketua Yara Perwakilan Subul Salam bersama tim media mendampingi pekerja tersebut ke lokasi proyek Sekolah Rakyat Aceh di Buluduri. Salah satu pekerja, Purwoko, mengaku direkrut dengan tawaran upah sebesar Rp270.000 per hari. Namun di lapangan upah tersebut hanya diberikan Rp160.000 dan helper Rp130.000. Para pekerja lain menyebut selama 3 pekan bekerja hanya menerima pinjaman sebesar Rp200.000 dan Rp900.000 per orang. Mereka dipulangkan tanpa kejelasan perhitungan upah hingga kesulitan ongkos saat pulang ke kampung. Usai mediasi, vendor membayarkan sisa tersebut sebesar Rp22 juta dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp52 juta dan pembayaran tahap pertama sebesar Rp30 juta pada 8 Juni lalu.
5: Panggil nih orang-orang di depan. Emang kami ada minta nih. Nota-nota. Iya, nota-nota teman-teman kerja. Karena apa? Kami akan membayar dulu uang. Baru kami bayar sisanya. Mano,
6: jangan sampai warung tidak terbayar. Ya,
5: kalau kemarin Pak Eka sudah datang ke sini. Iya. Cuma kenapa nggak ada kita agak sedikit pun satu
6: karena posisinya kan datang direktur PU Pak. Saya datang mungkin dari pagi sampai sore.
4: Pelunasan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani Suprianto sebagai pihak pertama dan Satiman sebagai pihak kedua. Dalam surat ditegaskan setelah pelunasan pihak pertama bebas dari utang dan pihak kedua melepas segala tuntutan kepada pihak pertama maupun pihak ketiga. Selain melunasi upah, Waskita juga menyatakan bersedia memfasilitasi transportasi kepulangan pekerja ke daerah asal masing-masing ke Pulau Jawa. Kasus ini menjadi catatan pengawasan rekrutmen dan pembayaran upah pekerja borongan pada proyek strategis nasional di Sumber Salam. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus

0: Bau apa nih ya? Kok kayak bau gas ya? Apa ada yang bocor ini gasnya ya?
1: Tahukah Anda bahwa gas alam yang kita gunakan sehari-hari aslinya tidak punya aroma apapun? Aroma menyengat yang sering Anda cium saat terjadi kebocoran bukan bau asli gas, melainkan zat khusus bernama etil merkaptan yang sengaja ditambahkan agar Anda bisa mendeteksi kebocoran dengan cepat. Jadi, kalau Anda mencium bau menyengat seperti telur busuk di sekitar kompor atau tabung gas, segera matikan aliran gas, buka ventilasi, dan jauhi sumber api.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin

89,3 MHz Pro 1 RRI Deluxe Mawi. Untuk lagu-lagu hiburan kita akhiri sampai di sini. Kita masuk untuk religi sore ini, dan Anda dapat mendengarkan nanti diawali dengan tausiah sore, dan ini merupakan tausiah sore ulangan bersama Ustadz kita, Ustadz Saiful Azhar.

0: Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari ini di RRI Pro 1 Kota Lok Semai, tema tausiah sore kita iaitu larangan perilaku flexing dalam Islam. Ya. Nah, perilaku flexing merupakan perilaku yang lagi marak-maraknya akhir-akhir ini di berbagai belahan dunia dan khususnya kita di Indonesia. Ya. Apa itu perilaku flexing? Yaitu perilaku seseorang yang terlalu berbangga dengan pencapaian duniawi. Perilaku yang suka pamer. Ya. Perilaku yang berbangga-bangga dengan apa yang dia peroleh dan dia pamerkan kepada orang lain. Sehingga dia akan merasa puas bila orang lain mengatakan, kamu memang hebat, kamu memang banyak harta, kamu memang luar biasa, like ya. Kalau enggak di like, marah. Gitu ya. Jadi harus dapat pengakuan. Ya. Jadi ini kadang dia seperti, apa juga, seperti satu penyakit juga. Artinya ada seorang, dia apapun yang dia dapatkan itu dia pamer. Padahal tidak semua yang kita dapatkan itu tidak pamer. Bahkan sebaiknya kita itu tidak suka pamer. Karena perilaku pamer itu, nanti kita akan lihat larangan-larangannya dengan ayat dan hadis. Ini sebenarnya akan merusak diri kita sendiri. Di mana orang lain akan timbul hasad. Ya, gitu kan? Orang lain akan enggak suka kepada kita. Ya kan? Kita tampil berlebihan. Orang lain tidak bisa memiliki mobil A, misalnya kita pamer, gitu kan? Tapi pas kita minta uang enggak ada, pas minjam enggak ada katanya. Tapi pamernya banyak, dan itu pamernya banyak, bayar hutang susah. Jadi ini adalah penyakit ini. Jadi dia berada dalam situasi yang tidak sehat psikologinya. Ya, kan? Kalau memang banyak harta, mari saling membantu. Ya kan begitu, kalau memang banyak harta ya cepat bayar hutang ya, gitu kan. Tapi karena dia terlena merasa nikmat dengan pamer sehingga yang lain dia lupakan. Jadi maksud flexing yang diharamkan yang tidak boleh di sini yaitu flexing semacam itu untuk kebanggaan, berbeda dengan tahaddus bin ni'mah ataupun wa amma bin ni'mati rabb binikmati rabbika fahadith, bertahadus membicarakan nikmat Allah itu lebih kepada perilaku syukur, bukan pamer. Kita kalau dapat harta, akan dapat sesuatu lah, kita akan bersyukur alhamdulillah. Kita dapat sesuatu, kita akan memperbanyak ibadah kita, meningkatkan ibadah lebih daripada kebiasaan karena kita mendapat rahmat dan nikmat. Ya, dan itu kita akan mengajak orang lain juga dapat menikmati, ya, dapat menikmati kelebihan kita. Ya. Sebagaimana Rasulullah setiap beliau dapat kelebihan harta, beliau itu akan mengajak orang lain untuk makan bersama. Nah, beliau itu suka kali mengajak orang makan. Ya, kalau bahasa kita di Indonesia mungkin namanya apa kenduri, mungkin namanya traktir, nah, gitu kan? Beliau itu memang sehari-hari demikian. Ini mungkin boleh masuk kategori tahadduts bin ni'mah. Ya, bukan pamer dalam makna pelit. Ya, kadang-kadang biasanya orang pamer ini pelit. Kenapa dia bisa pamer? Karena dia pelit. Ya, hubungannya bagaimana? Ya, dia enggak mau kasih ke orang lain. Makanya dia banyak sendiri. Ya, kan? Makanya pelit itu berbeda dengan hemat. Ya, kan? Hemat itu harus. Ya, hemat harus boros tidak boleh, ya kan? Tapi pelit dilarang. Nah, beda ya. Kalau pelit itu dia tidak mau memberikan walaupun punya kelebihan, gitu kan? Tidak mau mengeluarkan zakat, sedekah dan sebagainya. Ya. Tapi kalau hemat, itu dia tidak membeli, tidak menggunakan secara sembarangan. Ya, kan? Kalau bisa makan dengan 15.000, ya ngapain dengan 50.000? Kalau bisa menggunakan baju 200.000, ngapain 1.500.000? Nah, kan? Itu boleh masuk kategori hemat, tidak berlebihan, sederhana. Ya. Nah, perilaku ini sudah banyak diterangkan dalam ayat-ayat Allah dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam surah Ar-Ra' tu ayat 26, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata. Mereka berbangga dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibandingkan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan sedikit sekali. Sedikit sekali kesenangan di dunia bila dibandingkan dengan akhirat. Nah, tetapi kita hari ini karena tidak mengimani ataupun tidak mau merenungi, sehingga kita anggap inilah dunia kenikmatan, inilah dunia kesenangan yang kita tidak boleh melewatinya. Padahal tidak mengapa kita tidak terlalu menikmati dunia, tidak mengapa kita tidak memakai baju mewah, tidak mengapa kita tidak serba mewah, tidak mengapa. Kenapa? Dengan kita mempertahankan kesederhanaan ini lebih menjaga kita dari perilaku haram. Coba kita lihat hari ini ya, orang-orang yang dengan instan dapat harta, kalau kita kaji ini memang cenderung ya, tidak semua kalau usaha yang halal alhamdulillah. Tetapi karena kita terbawa kehidupan materialistis, flexing, itu cenderung orang ingin dapat cepat dengan menjual narkoba. Kenapa narkoba enggak bisa selesai di Indonesia? Karena semua orang ingin cepat kaya. Kenapa judi online, judi offline tidak selesai? Orang ingin cepat kaya. Kenapa korupsi tidak selesai? Orang ingin cepat kaya. Kenapa gratifikasi tidak selesai? Semua orang ingin cepat kaya. Makanya hampir tidak bisa di semua negara, ya, kita tidak hanya Indonesia, perilaku manusia, hampir tidak bisa kita menghentikan budaya korupsi, budaya gratifikasi, budaya judi, semua-semua itu, kalau kita tidak melakukan pendekatan keimanan. Pendekatan yang bahwa dunia ini hanya sementara, akhirat selamanya. Makanya kalau kita perhatikan, apapun metode teori yang diajarkan di dalam dunia ini, itu belum ada yang kita lihat mampu bebas daripada pencurian, korupsi dan sebagainya. Mungkin hari ini orang sering mengatakan, di barat gitu kan, kita rujukannya barat kan? Karena di sana demokrasi, padahal juga itu bohong, tidak ada. Kita enggak, kurang baca aja, literasinya sedikit aja, enggak banyak baca kita, kita dibohongi ya. Mana ada di barat itu hancur kehidupannya, cuma kita enggak tahu, yang nampak kan di TV, film-film Hollywood yang nampak kan, kenyataan hidup mereka itu hancur. Hancur itu narkoba, kehancuran sosial, ya, semua hancur. Ya. Kita buktikan saja, coba kita matikan listrik di seluruh Amerika, kita enggak sebut nama ya, di sebuah negara di mana matikan listriknya 1 jam, apa yang terjadi? Itu bakal terjadi kehilangan barang luar biasa. Ya, kan? Jadi hanya pendekatan agama. Ya, kan? Makanya di Indonesia ini dalam metode ataupun pendekatan dalam menghilang korupsi itu harus memasukkan unsur agama, keimanan kepada Allah. Bila tidak, itu semu sekali. Apapun teorinya tidak bisa. Gratifikasi itu, kita ini seperti budaya yang baik, ya. Yang tidak gratifikasi itu tidak baik, dibenci, dimusuhi. Jadi ini adalah perlu pendekatan agama. Kita sudah banyak yang salah faham, ya, salah memahami. Baik, dalam surah Al-Qasas ayat 76, la tafrah innallaha la yuhibbul farhin. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang selalu membanggakan diri. Allah tidak suka orang yang membanggakan diri. Ini cerita tentang Karun. Karun ketika dinasihati oleh orang-orang saleh di antara mereka. Karena Karun ini termasuk orang yang sombong. Karun ini termasuk orang yang sombong, pamer, dan sebagainya. Ya. Jadi ini jelas Allah mengatakan di sini, Allah tidak suka orang yang membanggakan diri. Ya, kan? Makanya dalam surah Al-Qasas lagi ayat 78 diterangkan firman Allah, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِنَةِ قَالَ الَّذِي يُرِيدُنَا قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُنَا الْحَيَةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَدٍ عَظِيمٌ. Maka keluarlah Karun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia berkata, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Karun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, jadi hari ini perilaku Karun itu bisa kita lihat dalam media sosial, walaupun namanya bukan Karun, mungkin namanya apalah, ya. Tapi perilakunya sama, ya. Bahkan apapun dapat, bahkan mobil orang lain pun dipamer, cuma foto, ya. Belakangnya mobil orang. Ada juga yang foto di helikopter, helikopter mungkin sedang mogok, kan? Foto, jadi seolah dia nih helikopter. Ada juga dalam jet, pesawat, kan? Apapun difoto, ya, dipamer. Tiga hari berikutnya ditangkap KPK. Nah, ini adalah budaya yang merusak, ya. Bahkan ada hari ini kita lihat ada orang tua yang dipenjarakan oleh KPK itu terbongkar gara-gara anaknya suka pamer. Ada juga yang gara-gara anaknya suka kemewahan, suka pamer, orang tuanya terpaksa korupsi, menipu. Ini kan terjadi hari ini. Jadi ini kita sudah kembali kepada perilaku Karun. Ini sudah ada di Al-Quran. Perilaku Karun, namanya bukan Karun, tapi perilakunya pamer. Jadi ini semuanya negatif, tidak ada positif. Ya. Secara akhirat kita tidak disukai oleh Allah, secara akhirat kita mendapatkan dosa, secara dunia kita ditangkap KPK. Enggak ada keuntungan dunia dan akhirat. Ya, kalaupun bukan dengan KPK, itu bisa-bisa kita kena namanya penyakit ain. Penyakit ain. Penyakit ini tuh karena kedengkian orang kepada kita itu yang berlebihan. Ya, karena kita suka pamer, orang benci. Sekarang coba kita berapa banyak orang yang suka kepada kita kalau kita berprestasi? Berapa orang? Paling ibu kita satu, ayah kita satu. Itu yang paling suka dengan kita. Selebihnya itu dia kadang-kadang like itu dengan terpaksa. Artinya yang mau kita katakan, orang itu enggak suka kita lebih. Hasad. Kebanyakan kita hasad, hati kita hari ini kebanyakan hasad. Cara melihatnya bagaimana? Kita kalau teman kita punya kelebihan, naik pangkat lah, tambah harta lah, kita kurang senang. Tapi kalau dia dapat musibah, kayaknya gembira. Nah, itu tanda kita hasad. Kita susah sekali susah kali memberikan penghargaan kepada orang lain. Nah, karena kita sudah memahami manusia seperti itu, ya enggak usahlah pamer. Nanti orang semakin enggak suka sama kita, ya begitu. Ya. Bolehlah kalau memang sesekali mau nampakkan kelebihan, ya. Harus banyak sedekah. Tapi kalau kelihatan mewah tapi jarang sedekah, itu pasti kita dibenci. Lalu kita mengatakan, biarin aja orang benci sama kita, apa salah saya? Kita enggak sadar salah kita. Salah kita adalah suka pamer. Kalau enggak ada, ya nampakkan enggak ada. Jadi enggak ada yang hasad sama kita. Jadi sekarang bukan hanya suka pamer pada harta hari ini. Kita kadang sudah hilang kontrol. Kadang-kadang kita suka pamer anak, gitu kan? ada anak pamer foto, kan pamer foto anak di media sosial. Ini adalah kurang baik, tidak baik. Hasad orang apa namanya, bisa kena penyakit ain kita. Ya, bisa kena penyakit ain. Memang ini penyakit ain ada pembahasan khusus ya. Singkatnya seperti itu, karena kedengkian orang, orang enggak suka sama kita, ya. Jadi berhentilah ya. Kalau ada nikmat, Allah yang tahu. Kalau ada nikmat, anak yatim yang tahu, gitu kan? Kalau ada nikmat, orang susah yang tahu. Bagaimana mereka tahu? Datang makanan ke rumah mereka. Bagaimana mereka tahu? Datang pakaian ataupun sembako ke rumah mereka. Ini baru namanya tahaddus bin ni'mah. Ini namanya tahaddus bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ad-Duha ayat 11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. Ya, fahaddits, siarkan, bicarakan. Haddatsa yuhaddisu, siarkan. Ya, siarkan di sini dalam makna syukur. Dalam makna mensyukuri nikmat Allah, ya. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan, kanal muslimuna yarawna anna min syukri ni'ami ayyah dasabiha. Kaum muslimin sepakat bahwa di antara bentuk mensyukuri nikmat adalah dengan menceritakan nikmat tersebut. Ya, menceritakan yaitu bersyukur dengan berbagi. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang sombong lagi membangga-banggakan diri. Nah, membangga-banggakan diri termasuk dalam membangga-banggakan dalam berpakaian, membanggakan dalam membangun rumah, membanggakan dalam perhiasan, ya, dalam perhiasan. Kalau itu tujuannya adalah pamer. Tetapi bagaimana kalau tujuannya dia misalnya memakai pakaian bagus? Apakah semua yang memakai pakaian bagus ataupun mewah itu masuk mukhtalam fakhura, sombong lagi membanggakan diri? Tidak pasti semua. Kenapa? Karena Allah dalam sisi lain juga menyukai orang-orang yang baik. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba. Ya kan? Allah suka yang baik, Allah suka yang rapi, Allah suka yang wangi. Ya, itu berbeda. Itu berbeda. Berbeda orang yang rapi dengan orang yang pamer. Ya, karena tidak ada larangan kita memakai baju-baju yang bagus, yang rapi, tetapi tidak sampai pada tahap sombong. Ya, tak sombong. Jadi tidak juga bermakna tawadhu, tidak juga bermakna tidak pamer dengan memakai pakaian lusuh, dengan memakai peci yang sudah berwarna kuning misalnya. Semakin kuning semakin saleh, tidak, enggak mungkin kan? Kalau dia mau pakai, hak dia, itu kan demokrasi. Tapi artinya tidak juga demikian. Kadang-kadang ada orang yang cenderung berpikir semakin lusuh itu semakin saleh. Tidak juga, ya. Orang-orang yang rapi, yang smart itu juga bisa saja termasuk orang saleh. Bisa saja yang lusuh itu memang tidak mandi. Bagaimana dia saleh? Orang saleh itu pasti mandi. Orang saleh itu pasti wangi. Orang saleh itu mesti smart. Nah, begitu. Jadi tidak bisa diukur hanya dengan tampilan semata. Namun kita, ya, itu termasuk ya ranah pribadilah. Kita tidak usah untuk ikut campur. Yang penting dia tidak membuka aurat, selesai. Mau dia pakai pakaian yang biasa-biasa saja, tidak mengapa. Mau dia pakai pakaian yang bagus, rapi, smart, itu tidak mengapa. Tidak boleh disalahkan. Kenapa? Karena memang tidak sama karakter kita. Tidak sama. Ada orang itu bawaannya itu rapi. Sedikit pun kotor, dia enggak rapi, dia itu enggak suka. Itu ada bawaan orang seperti itu. Perfect, gitu kan? Ada seperti itu. Biarkan saja, tidak masalah. Seperti sahabat dulunya, kan? Sahabat saja itu, ada yang suka makanannya itu daging kambing yang mahal-mahal, daging kambing yang bagus-bagus, daging kambing muda, itu kan? Itu sahabat ada yang suka seperti itu, enggak masalah. Nah, selama sahabat itu tidak mencuri, itu adalah yang halal, nah, itu tidak masalah. Jangan kita karena begitu tawaduknya, kita enggak pernah makan daging, begitu tawaduknya. Kita enggak pernah beli ikan yang bagus, yang enak. ya, itu juga tidak demikian, karena Islam ini harus kita pahami secara utuh, secara sempurna, secara kafah, ya. Tidak dia pada posisi sampai tahap tidak beli makanan mewah, ya, kan? Sampai tidak makan yang mewah, sampai tidak ada pakaian yang bagus-bagus, itu juga tidak, karena Islam ini boleh menikmati dunia, ya, kan? Artinya dia boleh berpakaian bagus, boleh kawin, boleh ini, boleh tidak ekstrim. Tidak ekstrim, jangan sampai pada tahap ekstrim. Begitu juga dia menjaga diri, dia tidak makan daging, tidak makan sayur, tidak macam-macam lah. Ini ekstrim. Ini apa namanya? Tidak tepat dalam memahami agama. Ya. Wala tumil khaddaka linnasi kibra alaihim wa'ijaban wahtikaran. Ya. Dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir Imam Qurtubi, dia menjelaskan tentang tidak boleh, ya, tidak boleh kita muhtalam fakhura, itu adalah janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia dengan kesombongan, dan janganlah engkau angkuh, dan jangan memandang hina bagi orang lain. Nah, ini maknanya muhtalam fakhura. Muhtalam fakhura artinya kita melihat orang itu sama, ya. Kalau jumpa dengan orang lain, itu kita duluan yang ucap salam. Itu dalam diajarkan. Jangan tunggu orang lain yang duluan ucap salam, karena yang lebih utama yang mulai duluan. Ya, assalamualaikum. Gak usah tunggu orang lain. Siapa kita mulai duluan? Assalamualaikum. Jadi kita duluan yang menyapa, tidak sombong. Berjabat tangan itu juga bagus. Berjabat tangan, jangan berjabat tangan misalnya pilih-pilih, ya kan, pilih-pilih dengan orang tertentu dia jabat tangan, dengan orang tertentu dia tidak jabat tangan, ya. Kalau dengan pejabat dia nampak sekali ininya, pemuliaannya, kan. Dan itu dengan rakyat biasa, orang-orang biasa enggak dipeduli pun, gitu kan. Ini masuk kategori muhtalam fakhura, ya. Kita ini sudah sombong sebenarnya, sudah angkuh, sudah membedakan, sudah membuat kasta, ya, sudah membuat kasta ini, kasta ini, kan kita lihat pada negara tertentu di mana pada kasta-kasta tertentu itu dia tidak dapat pekerjaan yang layak, pekerjaannya pun pekerjaan yang kurang layak, dan hampir tidak diberikan yang layak kepada mereka. Ini kita tidak boleh seperti ini, kita harus melihat sama, ya. Yang membedakan kita di hadapan Allah takwa, bukan jabatan, ya, bukan ketokohan, ya, bukan kekayaan, ya. Jadi kita tidak boleh terbawa kepada kasta, ya, kepada kasta. Makanya sekarang kita ini sudah hampir terbawa kepada kasta, misalnya dalam pesta-pesta walimah-walimah, ya kan. Yang ini masuknya ke sini. Kamu ke sana aja, kan, di bawah pohon rambutan. Kalau kamu ini sini VIP, VVIP, kan. Jadi satu sisi memang tidak masalah, tapi sisi lain ada orang itu seumur hidup enggak pernah duduk di tempat VVIP, kan. Karena dia mungkin tidak, bukan pejabat, bukan ini, bukan tokoh, kan. Akhirnya bagaimana perasaannya? Nah, ini kan kita sudah membeda-bedakan. Walaupun ini belum masuk kategori haram, tapi ini kan kurang baik. Makanya kita sama aja duduknya. Kenapa? Sama aja duduk. Rasulullah itu bersama sahabat itu tidak membuat tempat-tempat yang berbeda. Paling-paling karena beliau imam, ya, imam itu aturannya di depan. Ya, kan? Jadi sama posisinya. Hari ini kita terbentuk. Jadi saya pikir tidak boleh dengan alasan agama terbentuk perbedaan. Dengan alasan agama terbentuk kelas-kelas sosial, ini tidak bisa, tidak boleh. Ini bukan Islam, bukan ajaran Islam. Kita harus sama, harus sama. Makanya sebaiknya kita lihatlah orang itu dengan sama, tempatkan orang pada tempat yang sama, menyapa orang dengan yang sama, tidak ada perbedaan. Kalau masih membedakan, itu masih ada sifat muhtalam fakhura. muhtalang fakhura. Ya, muhtalang fakhura artinya kita sombong, ya. Orang sombong itu cenderung dia akan mengakui, akan menyanjung orang-orang yang ya, yang kaya, orang-orang tokoh-tokoh besar, ya, misalnya, ya. Jadi akhirnya kalau begini ceritanya, kita tidak menjadi rahmatan lil alamin. Karena konsep Islam ini rahmatan lil alamin, seluruhnya rahmat, bukan hanya rahmat pada kelas orang-orang tertentu. Ya, jadi kita ini kadang-kadang hampir tidak menyadari, hampir tidak menyadari. Makanya sebaiknya perlakukanlah manusia itu sama. Ya, perlakulah manusia itu sama, tidak membeda-bedakan. Ya. Karena ada hadis yang menerangkan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tiga perkara yang menyebabkan selamat, tiga perkara yang menyebabkan kerusakan, tiga perkara yang dapat mengangkat derajat, dan tiga perkara yang dapat menembus dosa. Adapun tiga perkara yang menentukan keselamatan adalah takut kepada Allah. Takwa itu yang menjamin kita selamat. Takwa dalam keadaan sepi maupun ramai. Yang kedua adalah penuh kesederhanaan. Hidup sederhana itu selamat. Ya, ya. Baik ketika fakir maupun bercukupan. Dan bersikap adil pada waktu senang maupun marah. Adil. Dan tiga perkara yang dapat menyebabkan rusak. Apa yang menyebabkan kita rusak? Yang pertama bakhil, pelit yang berlebihan. Pelit yang berlebihan. Jadi pelit ini, bakhil memang tidak disukai. Agama Islam menyukai orang yang dermawan, orang yang karim, orang yang suka membantu. Ya, tidak suka orang bakhil. Ya. Maka bakhil itu merusak. Yang kedua yang merusak itu adalah mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu, keinginan-keinginan. Kita banyak sekali keinginan. Ya, kita harus mampu mengendalikan keinginan. Tidak bisa menghilangkan nafsu. Ya, enggak bisa. Gimana menghilangkan nafsu? Seperti kita ingin menghilangkan tangan, kan enggak mungkin. Menghilangkan nyawa, enggak hidup. Menghilangkan kepala, ya. Ini artinya nafsu itu memang ada, begitu. Ya. Nafsu, nyawa ada, nafsu ada, ini ada. Kita bukan menghilangkan, tetapi mengendalikan. Mengendalikan, bukan menghilangkan. Karena kalau orang tidak ada nafsu, ini juga masalah, ini menjadi aneh. Ini ya, dia, kamu kesukaannya apa makanan? Enggak ada suka apa-apa. Jadi dia akhirnya semua tidak ada, tidak suka. Ini kan menjadi dunia ini menjadi aneh juga kan. Menjadi harga barang juga enggak jelas, semua orang enggak suka. Jadi kalau kita bahas nafsu itu juga ada manfaatnya. Ada hikmah di setiap yang Allah ciptakan, ya. Berikutnya yang merusak itu adalah membanggakan diri sendiri. Nah, ini yang sesuai dengan tema kita. Membanggakan diri sendiri ini kelihatan menang dia sesaat sebenarnya, ya. Berapa lama sih kita mau membanggakan diri? Hanya beberapa tahun. Itu pun kalau hartanya bertahan. Dan biasanya yang suka membanggakan diri ini cenderung hartanya itu kadang-kadang ya kurang-kurang benar. Ya, biasanya yang suka pamer itu kan biasanya koruptor, penjual narkoba, ya, yang penipu, ya, yang mengambil hak orang lain, ya. Itu yang suka pamer. Tapi kalau kita dapatkan sesuatu itu dengan susah payah, malas kita pamer, ya, karena susah dapatnya. Akhirnya kita lebih menjaga, lebih tawadhu, ya, lebih sederhana, ya. Dan faktanya demikian hari ini. Faktanya demikian. Yang suka pamer itu setelah diteliti itu rata-rata pencuri. Nah, ya. Jadi demikian, ya. Terakhir waktu kita sudah habis, terakhir kita baca sabda Rasulullah satu. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Ya, kan? Tidak masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ya, jadi sombong itu, meremehkan orang lain itu tidak perlu besar. sikit aja ada, sedikit saja ada, itu la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Ini hadis hadis Rasulullah. Jadi mari kita sama-sama berusaha, sama-sama saling mendoakan, berdoa kepada Allah supaya Allah hilangkan sifat sombong pada diri kita. Potensi itu semua kita ada, potensi ada, tidak ada yang enggak ada. Sifat itu kita kendalikan, kita ya jangan timbul lah, jangan timbul ya, sehingga kita mampu berlaku adil kepada orang, mampu melihat orang itu sama ya, tidak meninggikan sebahagian dan juga merendahkan sebahagian. Dan terakhir, jangan suka pamer. Kalau memang punya, berinfaklah. Kalau memang punya, bantulah orang lain. Bukan untuk dipamer-pamer. Karena ini akan membuat orang miskin, orang-orang tidak mampu, iri, sakit hati. Akhirnya mereka juga akan mencuri harta kita. Kalau mereka tidak dapat mencuri, mereka akan melakukan hal-hal yang instan untuk dapat kekayaan. Akhirnya tidak stabillah kehidupan di dunia ini. Ya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada salah adalah dari saya sendiri, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u syaqqat.
0: Apabila langit terbelah.
1: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.
1: Wa idzal ardu muddat.
0: Dan apabila bumi diratakan.
1: وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ
0: dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ
0: dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: Innahu kana fi ahlihi masrura.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala, inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Bala, uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah.

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Sadaqah.

0: آتِ القائمه آتِ سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Titik Inspirasi. Titik Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang baik hatinya, mari kita selesaikan dengan diam. Kenapa masalah kita tidak bisa terselesaikan? Mungkin kita terlalu banyak bicara dan terlalu banyak mengeluh, karena kita menganggap masalah kita lebih besar daripada orang lain. Padahal bisa saja masalah mereka lebih besar daripada masalah kita, tapi mereka tidak banyak bicara dan mengeluh seperti kita. Apa gunanya membicarakan masalah kita pada orang lain? Apa gunanya menuliskan masalah kita itu di media sosial? Percayalah, orang lain itu hanya penasaran pada masalah kita, bukan karena mereka peduli. Saat dimana masalah datang, terkadang lebih baik diam daripada menjelaskan apa yang kita rasakan, karena akan sangat menyakitkan. Karena mereka hanya bisa menjadi pendengar dan tidak bisa mengerti, apalagi memahami. Saat kita lagi marah, diamlah, karena dengan diam itu bisa mencegah kita untuk tidak menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kita. Saat kita lagi marah, diamlah, daripada harus mengucapkan kata-kata tanpa makna. Diam bukan berarti kita tidak tahu. Diam bukan pula definisi dari sebuah kebodohan. Tapi diam bermakna bahwa sebenarnya kita sudah matang. Lebih bijak berpikir mana yang lebih baik untuk kita dan untuk orang lain. Ketika masalah terjadi, diamlah sejenak. Tahanlah mulut untuk berbicara. Karena berbicara di saat marah justru akan memperkeruh suasana. Tahan jari kita untuk menulis di media sosial. Karena menulis status pada saat marah, maka apapun yang kita tulis itu hanyalah sebuah sampah. Memang kita butuh tempat untuk mengadu. Kepala sudah tidak sanggup menanggung semua masalah kita. Akan tetapi, apakah dengan menceritakan masalah kepada orang lain, membuat status di media sosial dan sebagainya, bisa membuat masalah kita selesai? Ketika amarah dan masalah itu datang, berhenti dan duduklah. Bila masih marah juga, berbaringlah. Tapi jika kamu masih tetap marah, raihlah sajadahmu dan berdoalah. Masalah besar terjadi karena masalah kecil yang tidak terselesaikan. Diam memang tidak menyelesaikan masalah. Akan tetapi setidaknya diam bisa meredam untuk membuat masalah itu menjadi tambah besar. Lebih baik diam tapi tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan, daripada berbicara tapi tidak mengerti apa yang dibicarakan. Lebih baik diam dan dianggap bodoh, daripada berbicara dan berusaha untuk dianggap pandai. Berbicara dan berkata-kata memang lebih baik daripada diam, tapi diam akan jauh lebih baik daripada berkata-kata menzalimi hati orang lain. Diam lebih baik daripada berbicara omong kosong dan sok tahu. Diam bisa membuat kita bisa lebih banyak mendengarkan apa kata hati. Diam bisa juga membuat kita menikmati cara berpikir, karena diam terkadang lebih baik untuk mewakili jutaan kepingan yang berada dalam hati. Lebih baik diam daripada harus melepaskan kata-kata yang tidak sepatutnya. Diam itu bijak. Tetapi ketika bijakmu itu diinjak dan dipijak dan tidak dihargai, maka bicaralah dan buat orang lain menjadi diam. Karena diam itu adalah emas dan berbicara baik itu adalah berlian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres
3: para pintu. Yang paling banyak di mana yang ditutup?
2: Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Pesawat, Pak.
5: Tadi pagi TBA-nya gimana, Pak?
4: Tadi bahas. TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge.
6: Tapi aturan
7: nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
4: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
8: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
9: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
8: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
10: Harapannya apa untuk para pemenang?
8: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
9: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu. Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
6: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
9: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Kak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
11: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
12: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
11: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
13: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
11: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
15: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Sudati, mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dandi.
16: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurna, kita sempurnakan ke depan. Dan
15: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwasanya terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi di antaranya serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 Rally Trip Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatul Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
17: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
18: Dan yang lama berkita dengan keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan atasan oleh KBK kalau lagi panas tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
19: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena 2 rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyu Asin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
20: Serangan jantung waktu di rumah, jadi dirawat 10 hari. Ya kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Kemudian, sabar? Ya berdua, Bapak.
19: Hingga saat ini total jemaah dari Debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, Debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Arkan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, jelang pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Loksema Werobi. Di hari Kamis ini 11 Juni 2026 sampai jam 12 malam nanti akan Robi hadirkan, Robi suguhkan hiburan-hiburan dan juga informasi yang masih untuk Anda semuanya. Di malam Jumat ya, Kamis malam, alhamdulillah malam hari ini kalau kita semua dalam keadaan baik, keadaan sehat gitu ya, syukur kepada Yang Maha Kuasa untuk rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita. Dan mungkin untuk pendengar yang dalam keadaan kurang sehat, untuk hari ini tetap memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa, semoga cepat disembuhkan, cepat diangkat penyakitnya, seperti itu ya, dan dapat beraktivitas seperti biasa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selamat malam sekali lagi untuk Anda semuanya, dan inilah Pro 1 RRI Loksmes. Sebelum hiburan lebih hadirkan, kita dengarkan dulu kilau Pancasila.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan Yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Hai, saya Yunari.
5: Saya Nanda.
6: Saya Robi.
7: Dan saya Dewi Mohata.

Pro 1 RRI Lux Mawe terasa sakit memang ya, kalau kebaikan kamu, cinta kamu itu dibalas dengan dusta. Dilantunkan oleh Semi Simorangkir yang memiliki kualitas vokal yang luar biasa, feel yang luar biasa dalam melantunkan setiap lagu-lagunya. Malam hari ini menemani kamu pendengar di jam 7 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat, Piala Dunia yang sudah hadir kembali di 2026 ini ya. Malam hari ini diawali dengan kick off Meksiko versus Afrika Selatan jam 2 malam hari ini. Pendengar, jadwal opening ceremony dan kick off perdana di Piala Dunia 2026 ini langsung dari Meksiko ya. Dan upacara pembukaan nanti dimulai jam 00, jam 12 malam. Nanti seperti apa?

dilakukan terpisah. Simulasi berlangsung di Meksiko, Kanada, dan juga Amerika Serikat sebelum laga perdana tuan rumah. Oh, tuan rumah dipertemukan untuk laga perdana. Ya, selamat malam untuk Anda semuanya. Mendengar inilah Pro 1 RRI Lhokseumawe. Banyak informasi yang kerap diadakan di malam hari di Pro 1 RRI Lhokseumawe.

malam dengan Pro 1 RRI Lok Semawe. Ada tiga komposer di malam hari ini. Kita masuk bicara tentang Piala Dunia. Mendengar ya, Piala Dunia baru dimulai malam hari ini. Ya, seremoni, opening seremoninya juga malam hari ini. Kick off-nya pertama juga pada hari ini, Meksiko ya, Afrika Selatan ini. Tapi tiket Piala Dunia untuk finalnya sudah hampir sold out nih. Ada niat untuk menonton finalnya nanti? Tapi pendengar, harga tiket final luar biasa. Ya, tiket kategori termurah di banderol $4,185 US atau setara dengan 66,9 juta rupiah. Luar biasa. Sedangkan tiket kategori standard seat ini itu tadi yang termurah 67 juta, 66,9 juta yang termurah. Kalau standard seat mencapai $5,575 US setara dengan 89,2 juta rupiah. Sedangkan untuk kategori premium seat, dengan harga mencapai $8,680 US atau setara dengan 138,8 juta rupiah. Ada niat untuk planning? Silakan terus searching ya. Untuk tiket final nanti di Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan atau pikir-pikir kopi aja lah ya. Di tempat kita ini akan ramai juga nantinya. Selamat malam sekali lagi pendengar Pro 1 RRI Lok Semawe. Dan malam hari ini sholat isya di jam 8:01 waktu Indonesia Barat. Nanti dilanjutkan dengan drama radio pendengar serta program hijrah malam hari ini akan hadir. Drama radio akan hadir dengan judul Hutan Nambolon, produksi dari RRI Sibolga. Inilah Pro 1 RRI Lok Semawe.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini. Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi rasanya ada 10 truk yang sudah lewat.
1: Ubah dulu kalian skip beli playernya.
0: Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi Pak, saya Andre. Saya
2: Iya. Aku ingat rot wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan.
0: Ah, iya Pak. Wah, Bapak pasti Pak Bas.
2: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah Pak. Saya sekarang bekerja di lembaga penelitian Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh iya Pak Bas, ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan Pak?
2: Oh itu itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
2: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
3: Iya, ya. Kenapa ya?
2: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
3: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
2: Ah, sudah. Sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Nandre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas. Saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka. Seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
2: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
3: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
4: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
5: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
4: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM, sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
5: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggungjawabi lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
4: Ya, itu urusan mudah. Mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
5: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus, Pak, agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
4: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
5: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari kurasi cagar alam dan perlindungan flora dan fauna, ternyata Ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi hutan ini perlu untuk dijaga.
5: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
3: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
5: Ngasari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
5: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

0: pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe, selamat malam. Setelah kita dengarkan program drama radio, pendengar, kita akan memasuki saat ini program Hijrah. Jadi malam Jumat ini di hari tanggal 11 Juni 2026 kita berbicara tentang keunggulan ilmu dibanding harta. Kita akan mendengarkan penjelasan bersama penceramah kita Walid Zarkasyi SHI MHI. Beliau adalah Ketua Tastafi Lhokseumawe. Kita sapa dulu Walid Zarkasyi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Walid, sebelumnya ini mungkin kameranya agak terbalik nih Walid, nanti di YouTube nggak indah. Gimana ya, kelihatannya kameranya terbalik ya nih Sofia.
1: Kalau ini?
0: Iya, nah seperti ini bisa. Oke. Okay.
1: Saya pakai iPad.
0: Iya.
1: Baik. Suara saya terdengar.
0: Terdengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walid sehat malam hari ini ya?
1: Alhamdulillah sehat. Allah berikan.
0: Alhamdulillah sehat. Boleh kita berbicara tentang keunggulan ilmu dibanding harta. Ya. Apa yang ingin Walid sampaikan di malam hari dalam program Hijrah di Pro 1, silakan.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Radio Republik Indonesia di Kota Lhokseumawe. Baik, kita akan membahaskan tentang masalah keunggulan ilmu dibandingkan dengan harta. Nah, dalam hal keunggulan ilmu dibandingkan dengan harta, saya kutip dari kitab Tafsiru Mafatihil Ghaib. Di situ dijelaskan qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu al ilmu afdalu minal mali bi sab'ati awjuhin. Katalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ilmu itu terlebih baik daripada harta dengan 7 sisi. Ilmu itu lebih baik daripada harta dengan 7 sisi. Jadi dilihat daripada 7 sisi itu, maka terlebih bagus ilmu daripada harta. Awaluha al-ilmu mirathul anbiya wal-malu mirathul fara'inati. Yang pertama, ilmu itu adalah warisan daripada anbiya, sedangkan harta itu warisan daripada Fir'aun. Ini yang jadi masalah. Maka kalau kita kejar harta, nanti kita lebih mementingkan warisan Fir'aun. Tapi kalau kita kejar ilmu, menuntut ilmu sebaik mungkin, berarti kita sudah melakukan, mengerjakan warisan daripada para segala ambiya. Maka disitulah lebih unggul ilmu daripada harta. As-sani al-ilmu la yanqusu bin nafaqati wal malu yang kusu. Yang kedua itu ilmu tidak kurang, tidak berkurang jika dinafkahkan. Dinafkahkan itu diamalkan ataupun diajarkan. Sedangkan harta itu akan berkurang jika dinafkahkan. Di situ kelebihannya. Kalau harta kita berikan kepada siapa, itu akan berkurang. Misalnya uang kita 1 juta, kita ambil 200 ribu, berarti tinggal 800 ribu. Tapi kalau ilmu, walaupun kita berikan kepada orang lain, sebanyak-banyaknya kita berikan, itu tidak akan berkurang. Bahkan ilmu yang kita berikan itu bertambah lagi, ditambahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu coba kita renungkan sedikit kembali kepada para ulama-ulama kita. Mulai daripada Abu Kungkali dan ulama-ulama yang lain, Abu Yamudawali di Aceh. Berapa ribu muridnya sampai kepada sekarang, ulama-ulama kita sekarang yang masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyat murid mereka. Apakah mereka kurang ilmu mereka yang sudah diberikan kepada kita? Tidak, bahkan mereka bertambah. ya, bertambah-tambah ilmu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menafkahkan ilmu itu, mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu kepada orang lain itu tidak dapat mengurangkan ilmu. Itulah kelebihan ilmu. Kalau harta, kalau kita belanjakan atau kita berikan kepada yang lain, maka harta itu akan berkurang. Wasalisu yahtaju malu ila hafidhi wal ilmu yahfudhu sahibahu. Yang ketiga, berhajatlah harta. Memerlukan harta itu kepada orang yang jaga. Wal ilmu yahfudhu sahibahu, sedangkan ilmu menjaganya akan pemiliknya. Ini beda. Kalau harta kita jaga selalu. Kita ada mobil di rumah, itu mobil kita jaga supaya jangan lecet segala macam. Rumah besar kita buat, rumah besar kita jaga. Harta kita jaga dengan dicuri sama orang lain. Nah, itu kan sibuk kita dengan harta, sehingga dengan karena harta itu, ya, kita lupa ibadah kepada Allah. Kita lupa mendekatkan diri kepada Allah. Kita lupa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita dibutakan dengan harta. Karena harta, kita menjaga harta. Beda dengan ilmu. Kalau ilmu, dari ayunan sampai ke liang lahat itu, dia yang menjaga kita. Nah, makanya orang-orang yang berilmu semua dalam melakukan ibadah itu terjaga. Allah memerintahkan kepada kita, aqimus shalah. Ya, diwajibkan atas kamu, dirikan olehmu akan shalat. Nah, kita shalat dengan ilmu kita. Maka dengan ilmu itu, shalat itu akan terpelihara. Amalan kita lakukan terpelihara. Sehingga sahnya amalan, diterimanya amalan akan menjadi kebahagiaan bagi kita dikala kita kembali kepada Allah, karena mereka yang jaga kita, bukan kita jaga mereka. Maka disitulah kelebihan harta. Jadi saya ulang sekali lagi, kalau harta itu perlu kita yang pelihara, kalau ilmu dialah yang memeliharakan kita sampai kita kembali kepada Allah. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Warrabi'u idza mata ar-rajulu yabqa maluhu wal ilmu yadkhulu ma'a sahibihi. Jadi yang keempat itu adalah jika seseorang meninggal dunia, itu semua akan tinggal di dunia itu. Harta tinggal di dunia, rumah mewah tinggal di dunia, mobil mewah tinggal di dunia, tidak akan pernah kita bawa. Seperti kita lahir di dunia tidak bawa apa-apa, ya, hanya kita saja, begitu juga kita kembali kepada Allah, itu juga. Dan ilmu, dia akan ikut bersama pemiliknya ke dalam kubur. Nah, waktu malaikat bertanya kepada kita, marrabuka, waman nabiyuka, ya, siapa Tuhanmu? Itu yang menjawab, itu bukan lidah kita, ilmu kita. Yang sudah kita tuntut ilmu di dunia dan kita amalkan ilmu tersebut sesuai dengan ilmu. Ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan ilmu kita, insyaAllah, dia akan menjaga kita, akan bersama pemiliknya sampai ke dalam kubur. Dia akan menjawab, Allah Rabbi, siapa Tuhanmu Allah? Siapa Nabimu Nabi Muhammad? Siapa imammu? Itu Al-Quran. Itu yang menjawab ilmu. Walaupun kita hafal di dunia tentang masalah pertanyaan malaikat, tapi kita tidak akan pernah bisa menjawab kalau seseorang itu tidak punya ilmu. Makanya sangat-sangat rugi. Ya. Jadi sebelum kita masuk kepada yang kelima, kita akan bahas sedikit. Sangat-sangat rugi bagi orang yang hidup dalam dunia tidak mempunyai ilmu. Artinya, kalau kita beribadah kepada Allah dengan tanpa ilmu, inilah yang menjadi masalah kita. Tidak sah ibadah kita. Bahkan kita beribadah itu bukan pahala dapat. Bahkan kita akan mendapatkan dosa. Maka orang-orang yang tidak berilmu, ya, orang-orang yang tidak berilmu itu perjalanan dia dari dunia. Malam, hari, siang, pagi, duduknya di warung kopi, tapi dia tidak mempunyai ilmu, maka kehidupan dia setiap hari dalam keadaan berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyohana ilmu nyen udip dosa. Tapi dosa. Kita dosa tiap hari. Hari Senin kita tidak tahu tentang masalah salat, kita dosa. Kita dosa yang pertama tidak salat, Yang kedua, kita tidak mengetahui tentang salat. Itu dosa kita. Besok dosa lagi. Umur kita sudah 50 tahun. 50 tahun kita kurangi 15. Hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, walaupun kita beribadah, puasa, sunat, Senin, Kamis tidak lupa, salat tahajud tidak lupa, bahkan amalan-amalan sunnah yang lainnya tidak lupa, tapi dilakukan tanpa ilmu, maka amalan tersebut tidak diberikan, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sangat rugi bagi orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Makanya kan menyajina otak kalian, ya. Kenapa orang-orang tidak salat? Yang pertama, dia tidak tahu bagaimana dosa salat itu sangat besar, dosa tidak salat. Tidak tahu dia. Kenapa dia tahu? Karena tidak punya ilmu. Maka dia lakukan tidak. Tapi dia berdosa. Paling besar dosa. Kalau kita meninggal dalam keadaan tidak berilmu, maka kematian kita itu dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, itu hati-hati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita, ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, dalam hadis beliau. Tuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan yang muslim. Makanya kalau tidak tuntut ilmu, maka orang itu akan berdosa. Yang kelima adalah wal khamisu al malu yahsulu lil mu'min wal kafir wal ilmu la yahsulu illa lil mu'min. Kelebihan ilmu dengan harta, yang kelima itu, harta itu dapat dihasilkan oleh orang mu'min dan juga orang kafir. Semua ada. Orang mu'min itu juga bisa mendapatkan harta, orang kafir itu juga bisa mendapatkan harta ataupun menghasilkan harta. Contoh kita melihat seperti dalam kitab Hilyatul Awliya, di situ ada sebuah pertanyaan, ya, dari salah seorang ulama. Di situ ditanyakan, siapa yang menjadi kekasih Allah? Apakah orang yang ahli ibadah itu kekasih Allah? Siapa yang sebenarnya kekasih Allah, siapa itu? Maka dijawab di situ, yang menjadi kekasih Allah, yang sebenarnya kekasih Allah itu adalah orang-orang yang sanggup, yang menjaga, yang tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi kekasih Allah. Kenapa demikian? Karena perbuatan yang baik itu bisa dilakukan oleh orang yang baik, bisa dilakukan oleh orang yang jahat. Tapi kalau menjauhkan perbuatan yang dilarang oleh Allah itu tidak akan bisa dilakukan orang yang tidak baik. Pasti bisa dilakukan oleh orang yang baik. Seperti ini juga, harta bisa dicapai oleh orang mukmin dan harta juga bisa dicapai oleh orang kafir. Tapi kalau ilmu, itu stop. Tidak akan dihasilkan oleh siapapun ilmu illa lil mukminin, kecuali yang ada ilmu itu adalah, yang dapat ilmu itu adalah orang-orang mukmin. Itu yang kelima. Yang keenam, wasadisu jami'un nasi yahtaju ila sahibil ilmi fi amri dinihim wala yahtajuna ila sahibil mal. Yang keenam itu, semua manusia membutuhkan orang yang berilmu dalam urusan agama, sedangkan mereka tidak membutuhkan pemilik harta. Ini beda. Ana urung-urung ana pelek urung harta. Urungna harta ana pelek, yang pelek ke hartanya. Orang yang mempunyai harta tidak mau dia. Menyukabi harta ana permodeli. Tapi kalau orang yang berilmu sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, masih disebut-sebut oleh orang-orang yang masih hidup di dalam dunia. Contoh, ya. Contoh, seorang ulama meninggal dunia. Abu Ya Mudawali, ulama-ulama yang lain yang telah kembali kepada Allah. Beribu-ribu orang melayat kepada mereka. Beribu-ribu orang menziarahi kubur mereka. Walaupun mereka sudah tidak ada lagi di alam ini, tapi masih dikenang ilmu mereka yang bisa membuat masyarakat, bisa membuat manusia mengenal Allah. Maka tugas para ulama itu semuanya, tugas para ulama itu memerdekakan para manusia tersebut dari api neraka. Gecok aku tanya daripada api neraka ke pertama dalam syurga oleh para ulama. Aku pernah aku tanya. Maka kita tidak bisa membalas jasa-jasa para ulama yang telah mengajarkan kita. Sehingga dari Abuya Mudawali, turunnya dari Abu Najis Samalanga, Abu Budi dan ulama-ulama yang lain. Dari mereka-mereka ulama itu timbul lagi, lahir lagi ulama-ulama di bawah itu. Dari ulama-ulama yang di bawah itu lahir lagi para ulama-ulama yang lain. Daripada ulama-ulama lahir lagi para ulama. Sehingga dengan adanya para ulama, getanyo kata tu'o. Sehingga mak getanyo, ngayah getanyo, wategi menikah kasah. Yah getanyo meninggai karena so semano. Ma getanyo meninggai karena so semano. Siapa yang memandikan? Siapa yang mensahkan nikah orang tua kita? Itulah para ulama yang sudah mengajarkannya. Sehingga kasah. Kata tu'o semayang. Maka saya harapkan kepada ya masyarakat Aceh, jangan mengunjing ulama, jangan menfitnah ulama, jangan bek temenak ke ulama, dosa hari tahan itu tupu berat dosa. Bangsa Aceh, sayangi ulama, bantu ulama, karena dengan masih adanya mereka di sini, hana gurhom bala ali Allah Ta'ala kepada anang gurhom tanya, tapi menyuruhnya hana li gua ba'Allah, sungguh kehidupan kita itu seperti binatang semua. Mena ulama menteng lagi binatang, apalagi tidak ada lagi ulama, lebih-lebih hidup kita seperti binatang. Yang terakhir, yang ketujuh adalah wasabi'u al-ilmu yuqawwir rajala 'alal mururi 'ala sirati wal malu yamna'uhu. Yang ketujuh itu adalah ilmu menguatkan seseorang saat melewati jembatan sirat. Sedangkan harta justru bisa menghambat mereka karena hisab yang panjang. Nah, ini yang menjadi masalahnya. Menyona ilmi, alhamdulillah. Kita lewat jembatan siratal mustaqim itu dengan seperti kilat. Sedangkan harta justru, kalau kita banyak harta, banyak kali dihisap. Maka kita lambat masuk surga. Itu dihisap. Kalau memang harta haram, tidak lagi dihisap. Memang dalam neraka terus. Ini harta yang halal. Harta yang halal masih juga dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang banyak harta itu akan dihisap. Kemana kamu bawa harta kamu? Kemana kemari? Apakah kamu ada bersedekah? Atau segala macam dihisap semuanya. Ya, tapi kalau harta haram nggak perlu dihisap lagi, langsung dimasukkan ke dalam neraka. Inilah yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dalam masalah persoalan ilmu. Maka Ali bin Abi Thalib itu sangat menghormati ilmu. Bahkan Ali ini mengatakan apabila ada seseorang mengajarkan satu huruf saja mengajarkan aku, rela Ali bin Abi Thalib diperjualbelikan sebagai budak, kata Ali bin Abi Thalib. Maka kita tinggal, ya, Rasulullah tidak ada lagi, sudah kembali kepada Allah, sudah para sahabat sudah kembali kepada Allah, sudah wafat, para tabi'in, tabi' tabi'in sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal. Maka dekatkanlah kita dengan mereka, cari jalan kebenaran kepada mereka, tanya mbak ulamanya, musyawarahlah dengan para ulama, hormatilah mereka, karena mereka itu semua adalah kita. Dengannya ada para ulama, kita akan selalu berjalan kepada kebaikan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan ulama itu juga akan bisa memberi syafaat di hari akhirat dengan izin Allah. Makanya kita ikut yang masih ada sekarang, ada para ulama, kita ikut para ulama tersebut. Insyaallah kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Itu saja yang saya dapat sampaikan. saya kembalikan kepada
0: Iya, baik Walid. Kalau ilmu ini kan kita harus terus menggali karena ilmu itu tidak ada habisnya ya. Kalau dulu-dulu okay, kita menggali ilmu itu dengan para guru, dengan para tengku, para ulama gitu. Kalau zaman sekarang kan zaman digitalisasi tengku. Karena kita hanya membaca penjelasannya nanti kurang jelas, nanti kita salah menafsirkan. Ya, kita sekarang digitalisasi internet yang luar biasa. Ini bisa kita gali juga ilmu, tapi penjelasan-penjelasan juga kita dalam penerapannya ini bagaimana, Tengku?
1: Ya, kita akan melihat karena kita orang awam. Maka kita orang awam jangan sembarangan kita mendengar ceramah-ceramah pengajian. Kalau kita tidak mengenal siapa yang mengajar itu. Siapa yang penceramah itu. Kadang-kadang bisa penceramah itu adalah salah seorang daripada Wahabi. Maka kita yang halang mumpung kake buyai pula ada dengar juga. Nah, itu bahaya juga ya. Yeah. Begitu juga kita membaca buku. Kita harus melihat karangan siapa buku itu. Jangan sembarangan kita baca. Alangkah baiknya ya. Alangkah baiknya kita mengaji kepada orang yang sudah kita kenal. Kenal silsilahnya, di mana dia mengajar anak murid siapa, alumni mana, itu sudah keyakinan. Alangkah baiknya kalau kita orang awam, jangan kita baca di internet, jangan kita ngaji di internet. Langsung kita pergi ke tungku, ya batungku, ya mengat berkat. Bila perlu, mari kita kitab, lo kita kitab, yukun batungku. Maka banyak sesat kita sekarang, orang-orang awam itu melihat kepada internet.

0: alumni LAMNO, alumni Blang Bladi. Banyak sekali masih di Aceh ini alumni-alumni. Yang alim-alim mereka yang ada tinggal di kampungnya, kita kita pergunakan mereka. Ya, menteng na umu bilallah, menteng nasihat para ulama-ulama gitu, aneh-aneh ulama gitu. Ya, kembalilah kepada mereka. Maka Alung sangat sedih. Ya, ini sangat sedih sekarang saya buka YouTube, ya, saya buka gitu, kita lihat. Makanya saya tidak buka lagi itu YouTube-YouTube melihat itu. Cukup tengah sedih waktu itu nak para ulama dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Mereka menganggap dirinya itu orang yang paling hayu. Iji siro mudarat uru dalam dunia lain. Ulama sendiri, tapi manfaat uru matabur dunia. Makanya merasa, karena saya anak ulama, anak murid daripada ulama-ulama, saya merasa terpukul sekali. Mudah-mudahan orang yang tenak-tenak ulamanya, orang yang ken-ken ke ulamanya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum mereka meninggal, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang doa tapi dah melakai, bergebi hidayah oleh Allah, beri petunjuk kepada orang yang begat akai orang yang. Karena orang yang tenak ulama, bagaikan itenak Nabi. Orang yang tenak Nabi, bagaikan itenak Allah. Orang yang tenak Allah, tempatnya tidak lain dan tidak bukan adalah dalam surga,
1: neraka.
0: dalam neraka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyanman, maka harapan Bekli. Makanya kalau bisa pemerintah itu coba memblokir. Akun-akun ya, akun-akun kalau bisa. Kalau bisa pemerintah memblokir akun-akun yang pemfitnah para ulama. Karena dipupuk yo. Dipupuk. Dipupuk pegah hanapah ulamanya, pegah hanai ini pupuk. Padahal ulama itu ya berbicara sesuai dengan fakta, sesuai dengan hukum Allah. Ulama malim-malim mendung. Ulama malim mendung tuhfah ketemu pun para ulama. Ingat tanya jangan kata tuhfah Quran anak gempah dapat, kemayang hanapah. Bagaimana kita kritik ulama? Tidak boleh kita mengkritik ulama. Orang awam tidak boleh kritik ulama. Ulama boleh mengkritik orang awam. Kenapa orang awam tidak boleh kritik ulama? Karena orang awamnya hanya pernah malim kan. Tapi orang alim pernah awam. Dari awam jadi alim. Ikutannya dari bangai tambah bangai dulu. Bagaimana kita mengkritik para ulama? Maka diharamkan, tidak diperbolehkan orang bodoh itu mengkritik orang alim. Yang mengkritik orang alim sama-sama malim kita. Beruh kutanya. Kutanya tapi bangai dan tapi bangai dan berkhabar. Yang boleh berbicara jabut. Maka jangan mengkritik. Maka saya harapkan ya, mudah-mudahan kita selalu memohon kepada Allah, Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang dan tidak baik kepada ulama, kepada orang-orang yang selalu menfitnahkan ulama. Itu selalu diberikan hidayah. Kita doa selalu supaya Allah memberikan hidayah kepada mereka-mereka semuanya.
1: Amin. Dan dan ramai banyak orang sekarang ilmu Walid baru sedikit ilmu sudah sombong gitu ya. Mendikte orang. Hanjitnya, hanjit je. Padahal ilmu baru sedikit. Itu nih gimana dapat Walid?
0: Kan sudah saya katakan tadi kan, ilmu bacut. Makanya syai'an alamakanih, menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya. Be giban gimana pengen be ilmu be u dia kritik urung yang lebih ilmu daripada kita yang bisa. Hanya hanjil lagi kan. Munya urung yang lebih daripada kita yang tak imdro bentuk.
1: Okey.
0: Ilmu kita ada. Baru tajabut, baru dua tut, detut. Nah, itu belum penuh ilmunya. Ya? Anak murid ulama bukan lagi ngaji. Anak murid ni, murid para ulama itu bukan ngaji 3 tahun, 4 tahun. Murid para ulama itu sudah mengajar mahalli lagi. Ya, bahkan kita-kita besar. Apalagi gurunya. Kelebih alim lagi. Makanya sangat, ya, terima kasih. Lagi apa ada pengaruh, tak ulang, harapan. Karena kadang-kadang kita nyonya tabut pak anak murid ulamanya, ya tabut pak anak murid ulaman, budah tak tenak ulamanya, tabut pak anak murid kenyang kan banyak sekali kita belajar sama anak murid para ulama, budah tak tenak ure itu bagaimana hukumnya kan cukup sangat dosa besar, menyebab bahasa kita nyonya untuk murkanya, makanya salah satu mati dalam keadaan mati su'ul khatimah itu adalah orang-orang yang menfitnah ulama, urung-urung yang tenak ulama, urung-urung yang hame kalian ulama. Bahkan mereka termasuk dalam salah satu teman daripada Abu Lahab yang tenak Rasulullah SAW. Seperti itu.
1: Okey, baik. Walid, kalau

0: ilmu dan amal ini bagaimana? Ilmu, ilmu dan amal ini bagaimana kita mengartikannya, Olin?
1: Ya, itu seperti orang apa? Ilmu dan amal itu harus ya seiring bahu seiring langkah. Hmm. Amal seperti pohon kayu. Ya, jangan ada pohon kayunya aja buahnya nggak ada, nggak ada manfaat juga.
0: Okay,
1: ataupun nggak ada buahnya pohon kayu, tapi manfaat bagi orang yang ya merulu itu nanti manfaat juga. Makanya amal itu harus ada ilmu, ilmu itu harus harus beramal. Maka rugi, maka rugi seseorang kalau memang tidak ada ilmu dia beramal itu dosa. Begitu juga mempunyai ilmu tidak beramal itu juga dosa. Maka kedua-duanya, maka keduanya harus ada. Ya, kedua-duanya harus ada, ilmu ada, amal ada, amal ada, ilmu ada. Nah itu yang dikatakan baru kita menjadi mukmin yang sempurna. Dia mempunyai ilmu dan beramal, dan dia beramal dengan adanya ilmu. Itu baru kita menjadi orang mukmin yang sempurna.
0: Oke, baik. Walid, di penghujung ini pesan apa yang ingin Walid sampaikan kepada pendengar terkait dengan ilmu dan harta ini?
1: Pesan saya, jangan kita diperbudak oleh harta sehingga kita lupa dalam hal keadaan menuntut ilmu. Ingatlah wahai saudaraku, kehidupan ini hanya sementara. Kita akan dijemput oleh kematian. Teman kita yang paling dekat adalah kematian. Maka kita selalu berdoa dengan ilmu tersebut. Kita diberikan keberkahan, kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu ini kita diberikan kematian kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Walid, terima kasih waktunya untuk malam hari ini bersama Pro 1. Sehat-sehat terus Walid, dan
1: selamat. Amin.
0: Baik.
1: Mohon izin saya keluar.
0: Baik, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan pendengar Pro 1 RRI Luxemoy, demikian program Hijrah di malam hari ini. Pendengar, tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Luxemoy.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

0: RRI Loxmal. Setelah kita dengarkan program Hijrah tadi ya bersama Walid Zarkashi, SHIMHI, beliau adalah Ketua Tastafi Loxmawi. Dan keunggulan ilmu dibanding harta adalah judulnya dalam program Hijrah yang telah kita dengarkan tadi ya. Dengan selamat malam untuk Anda semuanya, dan hiburan serta informasi lain akan juga terus dihadirkan di malam hari ini. Waktu istirahat kamu sudah mulai beristirahat, sudah larut ya. Sudah malam jam 9, walaupun jam 9 yang dimana istirahat lebih cepat itu kan lebih membuat kita lebih sehat gitu ya. Dan selamat malam untuk Anda semuanya. Inilah Pro 1 RRI Loxmawi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

khas Piala Dunia FIFA. Tiap edisinya selalu terasa spesial dan dinanti karena digelar setiap 4 tahun sekali. Banyak orang rela begadang demi nonton pertandingan ini. Ada juga yang seru-seruan nonton bareng biar makin terasa vibes-nya. Bahkan, dari sini sering muncul momen-momen ikonik yang terus diingat. Mulai dari gol dramatis sampai penyelamatan krusial yang bikin penonton ikut tegang. Kadang tim unggulan bisa tumbang, sementara tim yang awalnya diremehkan malah tampil penuh kejutan. Disitulah letak magisnya. Setiap pertandingan selalu punya cerita yang gak bisa ditebak. Bagaimana dengan Anda para pendengar? Lebih sering nonton karena penasaran sama jalannya pertandingan atau karena suasana serunya? RRI, Radio Sepak Bola Piala

lapangan hijau, apa saja bisa terjadi. Mimpi kecil pun bisa berubah jadi sejarah besar. Piala Dunia FIFA 2026 balik lagi. Bawa semangat dari berbagai penjuru dunia ke satu panggung yang sama. Detik demi detik terasa menegangkan, karena harapan ada di setiap gerakan bola. Sorak-sorai gak cuma terdengar di stadion, tapi juga sampai ke hati para pendengar setia. Ini soal berani bermimpi. Soal perjuangan yang gak ada habisnya dan kebersamaan yang gak kenal batas negara. Karena di momen kayak gini, kita jadi sadar, sepak bola itu benar-benar bisa nyatuin dunia. Tetap bareng RRI yang selalu hadir bawa semangat Piala Dunia buat kamu. Karena setiap pertandingan pasti selalu punya cerita. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo Indonesia, pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotik, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

pendengar Pro 1 RRI Loksemawe. Suara yang indah kita dengarkan di malam hari ini, selain Yura Yunita, suara air hujan juga yang mulai turun ke bumi ya. Malam hari ini di Kamis 11 Juni 2026 di jam 9 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Hujannya juga lumayan deras malam hari ini pendengar di Loksemawe. Persiapan lah ya. Untuk malam takutnya ada terjadi banjir juga di sebagian daerah gitu ya, di jalan-jalan khususnya di kota Loksemawe seperti di pusat pasar di kota Loksemawe. Darussalam juga untuk tetap waspada di setiap rumah saat ini. Semoga hujan ini mau berkah terus untuk kita di malam hari ini.

tim Pro 3. RRI telah menyusun pola siaran mengikuti jadwal pertandingan dan siaran akan berlangsung sejak dini hari hingga malam hari selama turnamen berlangsung. Dan menurut beliau jadwal siaran telah disesuaikan dengan kebutuhan produksi dan pola pertandingan. Seluruh tim yang terlibat telah siap menjalankan tugas selama pelaksanaan Piala Dunia 2026. Sudah menyiapkan penyiar, Pro 3 juga mengerahkan reporter terestrial dan reporter online. Mereka akan mendukung siaran langsung sekaligus memperkuat publikasi informasi kepada masyarakat. Ya, pendengar Pro 1 RRI Loksemawe juga akan dapat mendengarkan setiap pertandingan Piala Dunia di tahun 2026 melalui Pro 3 dan juga Pro 1 RRI Loksemawe. Ya, selamat malam untuk Anda semuanya dan selamat beristirahat di malam hari ini. Robby masih menemani kamu dengan hiburan dan juga informasi.

napas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas

Selamat malam mendengar informasinya. Kalau hujan turun nih hampir seluruh Lepatolog Simoy dan juga Aceh Utara. Ya selamat malam aja, selamat menikmati rintikan hujan, deburan air hujan yang turun ke bumi malam hari menemani waktu istirahat Anda pendengar. Dan selain air hujan, lagu-lagu dari Pro 1 jika kamu menemani waktu istirahat kamu semua, percayalah Afgan dan Raisa. Peringat jam 10 waktu Indonesia Barat saat ini, dan sesaat lagi program Ruang Rindu yang akan hadir menemani kamu. Lagu-lagu yang pernah ngehit di masanya, di tahunnya, kembali lagi di recycle dan didengarkan di Pro 1 malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Robi, tetap bersama Pro 1 RRI Loks Maui 89,3 MHz.

0: Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag Adwork. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag My Sport Car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag My Collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag Working with a View. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag Birthday Surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gary 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: RRI Laksamana jam 11 waktu Indonesia Barat. Saat ini tersisa 1 jam. Kedepan Pro 1 akan menemani kamu di malam hari untuk beristirahat ataupun sambil menunggu siaran Piala Dunia. Ya, Meksiko versus South Africa. Ya, di malam hari ini, di malam pertama, dan jam 12 nanti akan ada opening ceremony ya. Mulai kita untuk bergadang untuk menyaksikan Piala Dunia. Ya, sampai pagi nih. Karena bedanya 24 jam juga ya. Di Meksiko, Kanada, dan juga Amerika Serikat. Pendengar, selamat malam. Sekali lagi terima kasih untuk Anda sudah jam 11 waktu Indonesia Barat sampai jam 12 kami hadir di malam hari ini. Dengan adalah Pro 1 RRI Loksemawi. Memang berat semua
1: ketemu. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semua itu? Lantas, menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah napas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu, temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung. Dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup?

Dunia ini terlalu keras untuk mengandalkan keunggulan diri dan kemampuan yang Anda dapatkan. Mulai dari sekolah formal hingga kegiatan non-akademik selama masa sekolah. Jauh di dalam diri, Anda harus memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk hal apapun, sehingga Anda bisa menyesuaikan diri di mana saja. Dengan kekuatan fleksibilitas ini, Anda akan lebih mampu menghadapi perubahan dalam bentuk apapun. Inilah yang menjadikan orang-orang sukses bisa bertahan selama berproses hingga berhasil mendapatkan tujuan dan mimpi mereka.

tidak mencintai pekerjaan Anda, maka cintailah orang yang bekerja di sana. Rasakan kegembiraan dari pertemanan itu, dan pekerjaan pun menjadi menggembirakan. Bila Anda tidak mencintai rekan-rekan kerja Anda, maka cintailah suasana dan gedung kantor Anda. Ini mendorong Anda untuk bergairah berangkat kerja dan melakukan tugas-tugas dengan lebih baik. Bila Anda juga tidak bisa melakukannya, cintailah setiap pengalaman pulang pergi dari dan ke tempat kerja Anda. Perjalanan yang menyenangkan menjadi tujuan tampak menyenangkan juga. Namun bila Anda tak menemukan kesenangan di sana, maka cintai apapun yang bisa Anda cintai dari kerja Anda. Tanaman penghias meja atau gumpalan awan dari balik jendela. Bila Anda tak menemukan yang bisa Anda cintai dari pekerjaan Anda, maka mengapa Anda di situ? Tak ada alasan bagi Anda untuk tetap bertahan. Cepat pergi dan carilah apa yang Anda cintai, lalu bekerjalah di sana, karena hidup hanya sekali. Tidak ada yang lebih indah sekali melakukan dengan rasa cinta yang tulus.

Maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang Maha Agung. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Bila ini dosa terakhirku, ampuni, sungguh ampuni. Meski aku tak layak dalam surga-Mu, dalam setiap doa aku

dimuliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami aturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka,

0: 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wira Usaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wira Usaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wira Usaha. Dan kita lakukan program ini di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wira Usaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
2: Pelaku UMKM

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah, Aceh Utara. Inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Nanda Feriana dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illah wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Syahadatan an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala li Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala li Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita bersyukur hanya kepadanya, kita iringi dengan berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Pemirsa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari yang mulia ini kita akan mencoba mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala, mukhalafatuhu lil hawadith wa qiyamuhu binafsih. Allah Subhanahu wa taala yang berbeda, tidak sama dengan makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala yang berdiri dengan sendirinya. Pemirsa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, yang maha besar, Rob yang tidak membutuhkan kepada pertolongan dan bantuan siapapun. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bergantung kepada apapun dan kepada siapapun. Dia Subhanahu wa taala melakukan semua hal secara tunggal dengan sangat mudah, dan Allah Subhanahu wa taala pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya dalam semua hal. Tidak ada satu hal pun pada diri Allah Subhanahu wa taala yang sama dengan selainnya atau dengan makhluknya. Karena ialah pencipta yang telah menciptakan seluruh apa yang ada di alam raya ini. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan pemilik seluruh yang diciptakannya dengan memberikan kehidupan dan apa yang dikehendaki dan yang diinginkannya. Sementara setiap selain daripada Allah Subhanahu wa taala, makhluknya tidak ada yang sempurna di dalam semua hal. Baik di dalam zat wujudnya, di dalam sifatnya, di dalam kemandiriannya, ya. Karena seluruh makhluk Allah itu butuh kepada Allah. Sementara Allah tidak butuh kepada makhluknya. Nah, sifat Allah Subhanahu wa taala mukhalafatuhu lil hawadis, yang berbeda dengan makhluknya, yang berbeda dengan apapun dan siapapun selain daripadanya, adalah mutlak dalam semua hal. Maka jika pun kita menemukan ada ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang misalnya wajhullah, wajah Allah Subhanahu wa taala, atau yadullah, ya, yadnya Allah Subhanahu wa taala. Pada generasi awal para sahabat dan sebahagian para ulama salaf semuanya, mereka dahulu di awal-awal keislaman itu tidak mentakwilkan ayat-ayat ini, baik itu wajhullah, yadullah dan lain sebagainya. Mereka juga tidak menerjemahkan di dalam bahasa manusia di dalam memahami kalimat tersebut. Mereka menyatakan beriman kepada Allah dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam ayatnya tentang dirinya Allah Subhanahu wa taala, tanpa menterjemahkan dalam bahasa yang lain dan tanpa mentakwilkannya dalam makna yang lain. Makanya kemudian Imam Malik rahimahullah mengatakan, di dalam kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan di dalam kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayatnya tentang dirinya, maka beriman saja. Ketika Allah mengatakan wajhullah, yadullah, maka kita beriman. Yang tidak boleh adalah, bahkan Imam Malik mengatakan sebuah kebidahan yang sangat besar adalah ketika kita bertanya-tanya atau membahas atau mencari tahu atau memikirkan bagaimana, apalagi kemudian bentuknya wajah Allah dan yadullah. Sehingga mereka tidak berani kemudian memahami akan kalimat-kalimat tersebut dengan pemahaman pikiran manusia. Wajib kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh Allah, bid'ah kita mempertanyakannya, apalagi memberikan gambaran-gambaran tentang hal itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa digambarkan dalam alam pikiran kita, apalagi dalam kenyataannya. Pemirsa, insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara, seiring waktu berlalu, zaman berjalan, maka ada begitu banyak teologi dan pemikiran yang muncul kemudian, sehingga sebahagian ulama khalaf mulai mentakwilkan makna dari kalimat wajhullah dan yadullah. Di mana sebahagian mereka seperti Al-Imam Al-Ash'ari dan juga Al-Imam Al-Maturidi rahimahumullah, mereka mulai mentakwilkan makna wajhullah dengan cahaya kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, yadullah dengan kekuasaan dan keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebahagian ulama khalaf yang lain, tetap pada keteguhan sebagaimana yang diimani oleh para ulama salaf. Maka di sini juga kita melihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengomentari akan hal ini ketika beliau mengatakan, dengan apa yang Allah sampaikan kepada kita, kita wajib beriman kepadanya tanpa harus ya mencari tahu bagaimana, membahas ya dan seterusnya tentang hal yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang itu akan menjerumuskan kita kepada mutasyabih, kepada jismiyah ya, yang menyamakan antara, misalnya ketika Allah mengatakan yadullah, kita terjemahkan dengan tangan Allah ya, maka nanti akan terbayang dalam alam pikiran kita dengan tangan kita manusia. Demikian juga dengan wajah Allah ya, maka nanti dalam alam pikiran kita akan terbayang dengan wajah Allah sebagaimana wajah manusia. Nah, ini termasuk bagian dari i'tikad ya, jismiyah ya, yaitu kelompok yang mempersamakan ya, antara apa yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang ada pada diri makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak boleh. Maka di sini kemudian adalah sifat mutlak pada diri Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah mukhalafatuhu lil hawadith. Kita harus beriman dan berkeyakinan bahwa Allah itu berbeda dengan manusia dan berbeda dengan apapun dari jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan qiyamuhu binafsih, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Allah yang berdiri dengan sendirinya, Allah yang tidak membutuhkan pertolongan, bantuan, asisten, pembantu, dan atau apapun sebutan yang lainnya. Allah tidak butuh mitra dan seterusnya. Ya, maka pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam qiyamuhu binafsihi ini adalah keimanan yang mutlak yang harus kita imani, ya, di mana Allah lah pencipta dan Allah melakukan itu semuanya sendiri tanpa dibantu oleh siapapun dari makhluknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadhra'ukum fih laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah pencipta langit dan bumi, menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri. Dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan kalian berkembang biak dengan jalan itu, dan tidak ada satupun laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang serupa, yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwas sami'ul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, jemaah insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga memberitahukan kepada kita tentang qiyamuhu binafsihnya. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh, walam yattakhidh walada, walam yakul lahu syarikum fil mulk, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam setiap kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan takdir-takdirnya, ukuran-ukuran yang tepat bagi setiap makhluknya. Di dalam ayat yang lain, kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa karena memang Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi pemilik, pencipta, pemelihara, pelindung terhadap segala sesuatu yang diciptakannya, maka Allah dengan tegas mengatakan, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidhal mudillina adudah. Aku tidak menghadirkan mereka, kata Allah, semua makhluk, manusia, iblis dan semuanya, anak cucu mereka, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Nah, di sini para pemirsa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus berkeyakinan dan memahami tentang mukhalafatuhu lil hawadits wa qiyamuhu bi nafsihi adalah merupakan hal yang mutlak pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu binasa, yang tetap akan kekal adalah Zat Rabb kalian yang memiliki kekuasaan dan kemuliaan, Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki kebesaran, keperkasaan dan kemuliaan, yang tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah sesungguhnya yang maha sempurna dengan segala yang ada dan melekat pada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pendengar insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka karena itu di dalam kita beriman kepada Allah dalam kalimat La ilaha illallah, la ma'buda bilhaqqi illallah, bahwa tidak ada sembahan, tidak ada yang disembah dengan hak, dengan benar, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya dalam keyakinan itu kita harus mutlak beriman kepada Allah. Di antaranya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak serupa, tidak sama dengan apapun dan siapapun, dan Allah itu maha berkuasa dan mengurusi seluruh makhluknya dan seluruh ciptaannya dengan sendirinya yang tanpa harus ditolong, dibantu ya, oleh siapapun dan oleh apapun. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan semuanya itu, berbeda halnya dengan makhluk Allah. Apapun dan siapapun makhluk Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat butuh kepada pertolongan Allah, kepada bantuan Allah, kepada petunjuk Allah, kepada arahan-arahan Allah, ya, kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Butuh. Kenapa? Karena memang kita makhluk. Nah, sementara Allah adalah Al-Khaliq yang menciptakan, yang mengatur semuanya dengan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat yang kita kenal di pagi hari yang berbahagia ini, yaitu mukhalafatuhu lil hawadits wa qiyamuhu binafsih, akan menambah keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus memperkuat keimanan dan ketakwaan kita hanya kepadanya, yang dengan itulah kemudian kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan dengan siapapun dalam keyakinan yang sangat teguh, laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah tidak sama dan tidak serupa dengan apapun dan dengan siapapun. Allah tidak butuh kepada apapun dan Allah tidak butuh kepada siapapun, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu qiyamuhu binafsi. Demikian mungkin untuk pengenalan kita, ma'rifah kita kepada Allah, di dalam kita mengenal sifatnya, mukhalafatuhu lil hawadith wa qiyamuhu binafsi, semoga ada manfaatnya. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: kita tentunya dan masyarakat, saya sangat yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah.
1: Keberadaan pedangan miras besar di Pontianak tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata.
2: Satlantas Polres Aceh Utara membentuk brosur untuk

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Dengan naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, pemerintah harus bisa menyesuaikan dana operasional kendaraan pemerintah. Berikut laporannya disampaikan Nasrullah.
1: Meskipun adanya kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM non-subsidi seperti Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 tidak berdampak langsung kepada masyarakat ekonomi rendah, namun hal ini tentunya akan berdampak terhadap masyarakat mampu dan pemerintah, karena biaya BBM operasional kendaraan pemerintah akan meningkat. Anggota DPRK Kota Lhokseumawe, Saif Fakri, menyebutkan adanya kenaikan BBM non-subsidi tentunya juga akan berpengaruh kepada kondisi di lapangan, seperti halnya biaya operasional kendaraan pemerintah yang harus menggunakan BBM non-subsidi. Untuk itu diharapkan pemerintah pusat harus bisa menyesuaikan anggaran operasional kendaraan bagi seluruh pemerintah daerah.
2: Kalau memang kenaikan di BBM subsidi sih disayangkan ya Pak. Tapi kebetulan hari ini kan kenaikannya di BBM non subsidi ya. Ya, yang notabene-nya itu digunakan oleh pemerintah dan perusahaan atau pengusaha lah kita bilang. Karena ini kan untuk kelas tinggi Pak. Mungkin kalau memang pemerintah yang menggunakan kendaraan transportasi menggunakan harus menggunakan BBM non subsidi, harus disesuaikan lah atau disesuaikan dengan pemerintahnya juga gitu, dengan namanya kan pemerintah kota, kabupaten, provinsi, ya dia harus menyesuaikan dengan pemerintah pusat gitu ya. Karena kan keputusannya dari pusat Pak.
1: Berarti pemerintah bisa menyesuaikan ya, kalau memang harga BBM dipakai oleh pemerintah non-subsidi ya. Berarti penyediaan anggaran untuk transportasi juga harus disesuaikan oleh pemerintah ya, maksudnya gitu ya?
2: Ya benar Pak, seharusnya begitu ya. Kalau memang tidak mau operasionalnya itu terganggu gitu. Karena yang kami tahu untuk pemerintah sendiri, untuk mobilisasi itu kan tinggi Pak.
1: Apalagi selama ini terangnya dengan adanya efisiensi anggaran, pemerintah daerah akan semakin terbebani dengan naiknya harga BBM non-subsidi tersebut. Selain itu, ditambahkan pihaknya juga menilai dengan adanya kenaikan BBM non-subsidi ini dipastikan akan berdampak dengan naiknya sejumlah harga barang di pasaran. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kenaikan harga sejumlah jenis bahan bakar minyak non-subsidi yang diberlakukan PT Pertamina Patraniaga mulai dirasakan para pengemudi ojek online di Kota Lhokseumawe. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
3: Kenaikan harga sejumlah jenis bahan bakar minyak non-subsidi yang diberlakukan PT Pertamina Patraniaga mulai dirasakan para pengemudi ojek online di Lhokseumawe. Mereka menilai penyesuaian harga tersebut menambah beban biaya operasional di tengah tingginya potongan komisi aplikasi. Kenaikan ini memberikan dampak langsung terhadap para pengemudi yang mengandalkan kendaraan sebagai sarana utama mencari nafkah. Pengemudi menyebut biaya operasional harian meningkat, terutama bagi mereka yang menggunakan BBM non-subsidi, dengan harga Pertamax kini mencapai Rp16.650 per liter dan Pertamax Green 95 sebesar Rp17.000 per liter. Salah seorang pemudi ojek online di Lhokseumawe, Yusman, yang mengatakan kenaikan harga BBM non subsidi memberikan tekanan tambahan terhadap pendapatan. Ia menyebut kondisi stok BBM tertentu di SPBU yang kadang terbatas memaksa pengemudi beralih ke Pertamax yang lebih mahal sehingga potensi menurunkan pendapatan harian.
4: Pengaruh sangat besar sebenarnya, karena ketika Pertalite ini kita stoknya kan kadang kalau di SPBU itu kurang atau habis lah. Jadi terpaksa mau nggak mau kita harus pakai BBM Pertamax itu untuk alternatifnya. Dan kalau misalnya Pertamax ini terlalu tinggi harganya, jadi mungkin pendapatannya mungkin akan menurun gitu.
3: Para pengemudi berharap pemerintah dan pihak terkait dapat menjaga stabilitas harga BBM, serta mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap pekerja sektor transportasi berbasis aplikasi. Mereka menilai dukungan terhadap efisiensi biaya operasional sangatlah penting untuk menjaga keberlangsungan usaha para pengemudi, terlebih pengemudi ojek online. Dari Lhokseumawe, Aldo Numero melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita simak wawancara reporter Albara Maulana terkait kenaikan harga BBM non-subsidi.
5: Baik, pendengar, saya Albara telah bersama salah seorang pakar ekonomi, mikroekonomi dan pasar keuangan, Tengku Rifki. Baik, Pak Rifki, menurut Anda sudah tepatkah pemerintah menaikkan harga BBM non-subsidi ini?
6: Ya, kalau kita melihat dari beban APBN untuk menanggung subsidi dan kompensasi BBM, sebetulnya langkah ini sudah tepat. Kenapa sudah tepat? Satu, karena memang dari sisi beban fiskal ini sudah terlampau besar untuk BBM non-subsidi. Kedua, memang BBM non-subsidi ini sebetulnya banyak sekali potensi mistargeting. Artinya apa? Artinya banyak yang menikmati BBM non-subsidi ini adalah bukan masyarakat miskin dan rentan. Artinya kelompok-kelompok masyarakat yang memang sebetulnya tidak dalam kategori yang berhak mendapatkan bantuan pemerintah. Nah, ini dari sisi positifnya. Tapi ini sebetulnya kebijakannya masih kurang lengkap. Kenapa? Karena kenaikan harga BBM non-subsidi ini berpotensi menimbulkan potensi kenaikan harga. Satu, dari harga BBM-nya itu sendiri naik. Kedua, nanti kaitannya dengan biaya transportasi dan biaya logistik yang juga akan meningkatkan biaya dari produsen. Sehingga potensi inflasi ini akan ada. Sehingga harusnya kebijakan ini kemudian sebaiknya dibarengi dengan tambahan jaring pengaman sosial kepada masyarakat untuk menjaga agar daya beli masyarakat tidak tergerus secara lebih jauh. Jadi memang ini kebijakannya sudah ke arah yang tepat, tapi memang belum komplit dalam mengantisipasi tekanan harga yang terjadi saat ini.
5: Baik, Pak Rifki, nantinya apakah ada shifting konsumen dari Pertamax ke Pertalite kalau Anda melihatnya?
6: Ada potensi. Nah, ini juga menjadi risiko lainnya karena memang sejauh ini kan pengawasan untuk penggunaan BBM non-subsidi ini belum optimum. Jadi memang akan ada potensi masyarakat itu bisa beralih dari Pertamax ke Pertalite. Kalau ini terjadi, nanti juga kebocoran fiskal kemungkinan akan terjadi. Artinya banyak masyarakat yang memang tidak seharusnya menggunakan BBM subsidi, kemudian menggunakan BBM subsidi. Nah, ini juga perlu diantisipasi oleh pemerintah. Bagaimana kemudian pemerintah menggunakan skema yang lebih tepat sasaran dalam menyalurkan Pertalite ini. Sejauh ini dari pemerintah itu sudah menggunakan berbagai mekanisme seperti penggunaan barcode atau penggunaan aplikasi. Tapi ini juga perlu diperhatikan apakah di implementasinya ini bisa terlaksana dengan sempurna. Dan hal lain yang perlu diantisipasi adalah kalau terjadi shifting ini akan ada potensi terjadi kelangkaan Pertalite. Terutama di daerah-daerah yang memang pasokannya ini relatif terbatas. Karena dengan adanya kenaikan demand di Pertalite ini bisa jadi muncul kelangkaan dan justru malah menimbulkan pasar sekunder dengan harga yang lebih mahal.
5: Nah, jika kondisi ini terjadi, Pak Rifki, apakah BBM kita sanggup, Pak?
6: Saya rasa ada kombinasi keduanya, karena kalau kita lihat sebetulnya dengan harga energi yang sedang tinggi-tingginya, harusnya penerimaan pemerintah ini bisa meningkat, terutama dari komoditas CPO dan batu bara. Nah, biasanya kalau komponen harga minyak ini harga globalnya meningkat, komponen batu bara dan CPO ini juga biasanya ikut naik harganya. Kalau ini ikut naik, biasanya akan dibarengi dengan kenaikan penerimaan pemerintah. Nah, ini memberi ruang fiskal tambahan ke pemerintah saat pemerintah perlu menambah beban subsidi di Pertalite. Jadi ini yang memang perlu pemerintah pikirkan, bagaimana tambahan beban subsidi di Pertalite ini bisa diimbangi dengan kenaikan penerimaan. Dan tidak hanya dari kenaikan subsidi tadi, pemerintah juga perlu pikirkan bagaimana menambah jaring pengaman sosial agar daya beli masyarakat bisa tetap terjaga di tengah kenaikan harga berbagai komponen BBM tersebut.
5: Sebetulnya masyarakat kelas mana yang harus diantisipasi, Pak?
6: Sebetulnya kelas menengah, karena masyarakat miskin dan rentan itu kan sebetulnya sudah menikmati Pertalite sebelumnya. Kedua, kelompok masyarakat miskin dan rentan ini juga sudah menikmati berbagai bantuan sosial dari pemerintah. Yang paling tertekan adalah masyarakat kelas menengah yang mereka tidak eligible mendapatkan bantuan dari pemerintah tapi mereka kemudian menanggung kenaikan harga-harga seperti Pertamax dan komponen belanja lainnya. Jadi kelas menengah ini juga pemerintah perlu pikirkan apakah perlu dimasukkan ke skema jaring pengaman sosial tambahan di tengah tekanan harga yang terjadi saat ini.
5: Oke, stimulus seperti apa yang cocok diberikan kepada masyarakat untuk saat ini?
6: Yang paling simple skemanya, yang paling mudah diimplementasikan dan yang paling tepat sasaran itu adalah cash transfer. Jadi pemerintah perlu mengidentifikasi masyarakat mana yang masuk kelas kelompok miskin, menengah, dan kelompok rentan. Lalu kemudian diberikan cash transfer sebesar sekian ratus ribu misalnya dalam nominal dan diberlakukan dalam beberapa bulan ke depan. Itu saya rasa yang memang paling mudah diimplementasikan ketimbang subsidi ke produk, misalnya ke gas atau ke BBM, karena itu sangat mudah terjadi mistargeting. Jadi yang saya rasa pemerintah perlu lakukan adalah meninjau ulang kemudian skema cash transfer yang diekspansi ke kelompok masyarakat, tidak hanya desil-desil terbawah, tapi juga desil kelima, desil keenam yang memang masuk ke kelompok kelas menengah yang cukup rentan.
5: Baik, yang terakhir mungkin Pak Rifki, apakah Anda melihat adanya keterlambatan konsumsi domestik?
6: Saya rasa iya, karena dengan harga-harga yang semakin meningkat, tentu tekanan di daya beli masyarakat akan terjadi. Ini tentu akan memperlambat konsumsi masyarakat paling tidak selama tekanan harga ini berlangsung dan kemungkinan akan terjadi di beberapa bulan mendatang.
5: Baik, terima kasih Pak Rifki.
7: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Pendengar, terkait naiknya harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamax menjadi Rp16.250 per liter yang berlaku mulai 10 Juni 2026, kita akan dengarkan Vox Pop Masyarakat berikut ini.
8: Dampak naiknya harga BBM pertama mau tidak mau saya harus tetap mengisi, biasanya mengisi full tank, mungkin sekarang mensiasatinya dengan mengisi setengah tangki aja.
9: Jadi mengamati tentang kenaikan harga Pertamax baru-baru ini memperoleh efek yang sangat besar di masyarakat. Memang terkesan ini hanya diperuntukkan bagi kaum mampu kenaikannya. Tetapi dapat kita lihat bahwa justru setelah kenaikan ini, antrian di Pertalite itu justru sangat mengular dan ini sangat berdampak kepada masyarakat secara umum. Antrian yang sangat mengular ini ya patut ya ditengarai dengan kenaikan harga, orang banyak berpindah dari Pertamax ke Pertalite gitu, seperti itu. Jadi saya rasa ini sangat berdampak.
0: Pendengar, memasuki tahun ajaran baru, orang tua diharapkan lebih cermat dalam memilih sekolah bagi anak-anak mereka. Selain mempertimbangkan kualitas pendidikan, aspek kenyamanan dan keamanan lingkungan sekolah juga menjadi faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang peserta didik. Akademisi dari UIN Sultanah Narasiah Loksmawe, Bukhari, mengatakan sekolah ramah anak harus menjadi perhatian utama orang tua saat menentukan pilihan sekolah pada tahun ajaran baru. Menurutnya, sekolah yang baik adalah sekolah yang memiliki lokasi strategis dan mudah dijangkau oleh peserta didik. Selain itu, lingkungan sekolah juga harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak selama mengikuti proses pembelajaran.
10: Sekolah yang bebas dari perpeloncoan, bebas dari bully-bullyan, yang pertama letak sekolahnya yang lebih strategis. Nah, kemudian sekolah yang bebas dari perpeloncoan, bebas dari bully-bully. Kemudian yang ketiga, kemudian guru-guru tentu yang punya kompetensi sesuai dengan bidang keahlian di sekolah itu. Nah, kemudian yang keempat, saya kira memang sekolah-sekolah yang lengkap fasilitasnya.
0: Bukhari menambahkan sekolah harus terbebas dari berbagai bentuk kekerasan maupun perundungan atau bullying yang dapat mengganggu perkembangan mental dan sosial peserta didik. Lingkungan belajar yang sehat akan membantu anak lebih fokus dalam belajar dan berinteraksi dengan teman-teman. Ia juga menilai kualitas tenaga pendidik menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan sekolah yang ramah anak. Guru-guru diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, sehingga mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas. Selain sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai juga perlu menjadi pertimbangan. Fasilitas yang lengkap akan mendukung proses belajar-mengajar serta membantu peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki.

0: Pendengar, kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.650 per liter mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Berikut laporan Aldo Numero.
1: Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.650 per liter mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Sejumlah pengendara mengaku terus menyesuaikan pengeluaran transportasi menyusul penyesuaian harga tersebut. Harga Pertamax di sejumlah SPBU resmi naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter mengikuti kebijakan yang berlakukan sejak 10 Juni oleh Pertamina. Pengawas SPBU Idi Raya Ahmad yang menyebutkan selain Pertamax, harga Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Meski pasokan BBM di SPBU tersebut masih aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
2: Tahu saya kalau yang bukan subsidi, setiap bulannya itu ada perubahan harga. Bisa naik, bisa turun harganya. Saya belum ada dapat laporan apa yang saya tahu untuk yang subsidi ini harganya tetap. Belum ada informasi gimana. Tapi kalau yang bukan subsidi, harganya tiap bulan itu naik. Bisa naik, bisa turun harganya.
1: Aktivitas pengisian bahan bakar di SPBU tetap berlangsung normal tanpa antrian panjang. Namun sejumlah pengendara mengaku terkejut dengan kenaikan harga Pertamax yang dinilai menambah beban pengeluaran harian dan memaksa masyarakat menyesuaikan pola konsumsi bahan bakar.
3: Biasanya habis 40 ribu, udah penuh tangki. Sekarang 50. Semoga kedepannya Pertamax turun harganya.
1: Adapun harga BBM yang berlaku saat ini di Aceh Timur antara lain, Pertalite masih dengan harga Rp10.000 per liter, Biosolar Rp6.800 per liter, Pertamax Rp16.650 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp20.750 per liter, Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
0: Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Nanda Feriana. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI Loksemawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di rri.co.id. Demikian, sampai jumpa.

Ada Abu Bakar AR, Mariam Sate, dan ini lagunya sudah cukup lama ya, dari tahun 2000, tapi masih sangat asik untuk didengarkan ya. Mariam Sate ya, jadi kepingin sate jadi ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar di pagi hari ini, yang pagi-pagi sudah setel radio, sudah mendengarkan RRI Pro 1 Lok Semawi. Semoga di hari Jumat ini kita semua selalu sehat ya, dan ini menjadi Jumat berkah untuk kita semua. Dan tentunya untuk cuaca hari ini kita tidak tahu akan seperti apa ya, apakah akan cerah, tapi kayaknya ini mendung deh ya untuk kota Lok Semawi ya. Tapi nanti pada pukul 8 kita akan coba update kembali. Namun bagaimanapun cuaca, yang penting harus semangat ya, semangat mengawali aktivitas. Dan juga apalagi bagi Anda pekerja kantoran yang mungkin hari ini masih WFH ya, karena belum ada kebijakan untuk WFO, karena masih WFH kalau saya tidak salah ya. Jadi selamat bekerja dari rumah. Dan bekerja dari rumah itu kayak gimana sih? Karena saya sendiri juga gak pernah rasain ya. Karena kami bekerja setiap hari ya. Jadi bagi Anda yang bekerja dari rumah untuk hari Jumat ini, tetap semangat, deadline-nya jangan sampai kendor. Walaupun harus mengerjakan mungkin pekerjaan rumah tangga juga ya. Dan mungkin dikelilingi oleh bocah-bocah. Jadi banyak tantangan juga sih kalau untuk bekerja dari rumah ya. Semangat untuk semuanya, baik pekerja dari rumah atau yang sudah saat ini berada di kantor atau di tempat kerja lainnya atau sedang di dalam perjalanan ya. Semangat

0: Berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.